0: atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian perkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
2: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
3: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
2: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
3: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
2: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
3: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
4: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang Pula sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
3: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
6: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
7: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
6: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
7: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
5: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melampungan bersama dan kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
7: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
7: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
9: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
10: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
11: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Giliran Masud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
14: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kawan-kawan wajah masih dalam suasana kemerdekaan. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet kita sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis. Karena sekarang ada Smartfriend kuota non-stop, kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan. Tanpa batas kuota mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari, meskipun kuota utama kamu habis, kamu masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi nggak ada lagi cerita kuota habis langsung panik. Langsung aja download aplikasi My Smartfriend atau mampir ke outlet Smartfriend terdekat untuk cek promo paket internetnya. Atau kunjungi juga sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Mone pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang, Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama elek maneki agak karebata tena podo sehat-sehat maneki. Nah ya soeng kasih via di ruang dengata di program na elong kelong letu matu tete 10 penyara. Jadi elong-elong ogi ruar-ruari si ruang dengarata di program na elong kelong di na ya soe. Ya mah cakak-cakak mopi cuaca na kota Watampone pendengar. Mah gitu di kampotang kena gebosi ko di Watampone di pembok ga gebosi. Nah ya majama-jamai mah ko keselama mana ki majama-jama. Selama mana toki mah beluk-beluk yang kaya di pasae, yang kaya di rumah sakit selama ki melayani. Mah karoto pendengar na rari boni mah ko yang kaya di bolana, engka di lalenge selama ele maneki selama ki merengkelinga program na elong kelong. Nah ya soe engka elong elona Adnan Balo Cindra engka to elona Agil ACC Maluca engka to elona Akbar Mahesa Pura Ripagangka Anca Es Pakiona Bataraya angkato Elona Anci Larici Salama angkato Adi Wahyu Sabara Kimatajen Dianteo Slamatajeng Aleale Yona Bella Mapadua Andri Irama Idik Miri Nyawaku. Nah angkato Elona Iwan Tompo Sarenu angkato Elona Dewin Tastani Dangusi Lampae Sibawa Yuliana Tilaar Pangimpurwang dan engka tepu-tepuang pole Sainal Abidin Siba Masyita Rashid. Ya melo ya bergabung no di matelpong atau kema kiri pesaponco di WhatsApp na RRI Boni di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Elong kelong assalamualaikum. Elong kelong assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Aga tu karebata asri.
1: Alhamdulillah kareba merecemua. Memari di mapa tadi ya kima terus-terus berkeluarga ta.
0: Amin. Terima kasih Maiga. Nah, aku pelik tak pegok-pegok melek tu. Pura ni mah muluk tapi ketua ula-ula Asri.
1: Weh, mitana. Mitana ni? Purna. Oh. Iya, tanggala, kena usaha lah sedih tanggala si Azri. Napi ke pangan anu, pitu
0: ngeso.
1: Pitu ngeso mumpun anu.
0: Oh, iya. Maruak tapi aku mah muluk tu ketua dua Asri.
1: Deto
0: di den papa di Cendrana.
1: Den papa ada di sana.
0: Oh, makroho.
1: Rilor gitu Pak memang mega tahu. Di detana.
0: Iya pelena. Apa kama kada lok memulo kita bulan stream bo purna pelena.
1: Nah, di dewa anu ini ke sini dewa anu wang bi anu siapa ai makada jaki amang anu pada tanah anu tu di tanah saya di sini maksudnya makada anu.
0: Iya. Iya. Nah, Elona iga pelik lori yang kelinga tu.
1: Elona pelik nanu, saya nak lebih ding bang Mas Itarasi.
0: Iya.
1: Nak lebih ding.
0: Saya nak lebih ding.
1: Pecah kepada.
0: Tanya tepu-tepuang.
1: Oh, tepu-tepuang. Oh,
0: iya. Si Bali Mas Ita.
1: Oh, iya.
0: Iga lagi pelik tukang Elona.
1: Elona pelik tukang untuk sahabat kompi selama ini mana ki, umur pada saya mana ki sebagai keluarga tak. Karena kau lancar mana ni jemaat tanah lancar atau tidak leta. Amin. Apa kata perbelanja kakak aku alui selama ele toki kalui tanah kau dari atas kisbat warga tak tanah kau dari kimur melampedi.
0: Amin ya.
1: Apa kata perbelanja pajar di Pondre.
0: Ye.
1: Kapai dari Solo Jusmang si bawa tersayang na.
0: Iye.
1: Selama ini toki Jusmang, penepodo akur-akur ki selalu di. Itu yang mana-mana na, pasti ingat na elong-kelong. Tiga gemas sengat di, selama ini mana ki, penepodo sehat mana ki. Nah, dari kimurun melampenan, lancar mana ki, jemaat-jemaat tak. Amin. Mampak kita berpulai di pedi.
0: Terima kasih. Tanah
1: kodoh sehat di keluarga.
0: Amin. Nah, amin.
1: Lancar
0: amin,
1: mana ki, jemaat-jemaat tak, lancar topi, dah letak na sukses ki selalu di.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, Mas, gimana? Terima kasih, Mega. Assalamualaikum.
0: Terima kasih,
1: Toh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di ulo-ulo matu dihadirkan ngelone Senal Abidin Sibama si Tarasyid tepu-tepuang. Nah, diterima si telepon na pacelingeta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, nige di tuh.
2: Ya mah panur di kuali sinjain di.
0: Mah gitu baru bisa dia yang keling samet tak.
2: Mana makan nelo kan kepada lo.
0: Padi si garota.
2: Ya.
0: Oh nape di sinjai di purun nimbo nak kenang. Nak ada kak. Dia sedih sengi ke samem bo. Ini kita tipe burap Pak Nurdin.
2: Paling paling pura cinamper saja nih aku minum nih perlawena.
0: Oh cocok ya todo. Nah, Elona pelak igel ada yang kelinga tuh.
2: Elona Balochindra.
0: Balochindra. Igel yeah. Dipeletu karo Pak Nurdin. Peletu
2: lah tinggi nanggota sejati ku pesera dari bone. Mamu hari barang kamu kisi al sehat di elekele.
0: Iya.
2: Engkai Muhammad Alwin. Engkai Tairi Barita TV. Kata Didi Kofi. Safar di Bonser. Untuk yang mana nanti kamu sangat selama ini mana ini. Makmu tahu pada ini di via mama hari kita
0: ya terima kasih Maiga Panurdin.
2: Lancar dalil tadi.
0: Amin. Terima kasih Maiga. Iya,
2: sama-sama. Asih manan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dua nih patal po pendengar angka pole buhuni cedi angka pole sinjai. Nule tu patal po tak pole wajo atau sope lo mat tambah silahkan di nolo arwali. Mas Edi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Elong kelong assalamualaikum.
1: Kelo assalamualaikum.
0: Iya selama ele. Irfan ganteng.
1: Aduh kare bendi.
0: Sehat-sehat semua Irfan. Idi agak kare bata.
1: Sehat-sehat mah toh.
0: Oh sehat-sehat mah ki. Alhamdulillah tuh palena. Elona igel ada yang kelinya ya so Irfan.
1: Agak yang di laut judulnya lo pacapurenge.
0: Pacapurenge. Nah pilih nih ya anu Asri ula-ula tepu-tepuan. Iya.
1: Lo
0: patengan apa le deh? Patengange?
1: Patenunge?
0: Patenange? Patengange? Pilihnya ki? Lo patengange?
1: Ya, ini lo boleh dianti.
0: Dianti Oslan, mata jengale ale.
1: Ya, ini lo mata jengale ale.
0: Okey nih pele nah.
1: Mata jengale ale Pak Nurdin Pak Janda sih siapa?
0: Mana ke Pak Nurdin sih? Pak Nurdin ke bini nah?
1: Ke bini nah?
0: Engkau tuh?
1: Oh, asli ya. Pasal
0: apa ni? Loki pacai ibu maka dek ini gak kebenena Pak Nurdin yang kelinga kita gitu, Mbak Nirvan.
1: Oh iya ga?
0: Ya iya be.
1: Angga sejati ikut telefon saya ke sini kira benda ini nak kau di mana anda baik pa?
0: Kamu ke baik pa tadi di?
1: Anu via anu sangra jemu.
0: Ada sesangra jemu. Dijebu-jebutin apa disanggrak ih?
1: Iya.
0: Oh wih.
1: Kontok-kontok sana.
0: Oh biasanya emak makai masin rumui.
1: Iya. Angkat Shelly dianti ono.
0: Iya.
1: Sama elektri Shelly mendingin udah salman dan de Indo Beppa.
0: Oh Indo Beppa dan Shelly di.
1: Angkat aye Shelly di aja ya. Angkat aye Eva maji di mejo apa maji. Atamatoan mo, kami ninginu kopi si bahasa anggar ko wala ata.
0: Okay sih.
1: Untuk Fia, selama kita saja mata saya, kita ke musim maju mata sama bapaknya sebanyak ata di sini mata di Fia.
0: Amin iye.
1: Amin, terima kasih Lendi.
0: Terima kasih toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama DC kapa pendengar di Pak Angkana telu mat telepon ke Irfan Silalona. Nah deh yang kelinga pedolo elo pilihan na i Asri yang ke diulo-ulo angka tepu-tepuang pole Senal Abidi Sibama Syetarasit.

Baju bodoh dikenal sebagai budaya tradisional perempuan Bugis Makassar. Dikatakan bodoh yang berarti pendek karena memiliki lengan yang pendek dan berbentuk segi empat. Baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia. Hal ini diperkuat dari sejarah kain muslin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan baju bodoh. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun, memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang. Pakaian jenis ini sudah dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sejak pertengahan abad ke-9. Pada awalnya, baju bodoh dipakai tanpa baju dalaman dan dipadukan dengan sehelai kain yang menutupi bagian pinggang hingga kaki. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam, busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman dan sarung sutra berwarna senada. Dalam penggunaannya, baju bodoh memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta pemakainya. Warna jingga digunakan perempuan berusia 10 sampai 14 tahun. Merah darah untuk perempuan berusia 17 sampai 25 tahun. Warna putih dipakai para inang dan dukun. Warna hijau khusus dipakai putri bangsawan dan warna ungu dipakai oleh para janda. Meski saat ini baju bodoh mulai terpinggirkan, busana ini tetap dipakai untuk acara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan acara penting lainnya.

0: Kenalno jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa

0: Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah suku Bugis. Jika menyangkut adat pernikahan suku Bugis, mungkin kita langsung terfikir dengan uang panaiknya yang fantastis. Selain uang panaik, suku Bugis memiliki serangkaian adat pernikahan yang menarik untuk kita tahu. Salah satunya yakni ritual Mapasikarawa. Dalam adat pernikahan tradisional Bugis, ritual Mapasikarawa dilakukan setelah mempelai pria menunaikan akad kepada wali nikah mempelai wanita. Sederhananya, ritual ini merupakan proses bersentuhan pria dan wanita dalam ikatan sah sebagai suami istri. Prosesi ini juga dikenal sebagai tanda batal wudu. Dalam tradisi Mapasikarawa, ada beberapa bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh mempelai laki-laki, yakni telinga, kerongkongan, pundak, dan bagian dada. Proses sentuhan ini memiliki makna masing-masing, di mana menyentuh telinga berarti harapan agar istri senantiasa mendengar apa kata suami. Menyentuh kerongkongan adalah simbol bahwa suami akan menjamin rezeki yang didapat dan diberikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal dan nikmat. Menyentuh pundak berarti kedua mempelai siap untuk saling bahu-membahu dalam membangun rumah tangga. Dan terakhir, menyentuh bagian dada istri sebagai pertanda kesuburan. Sentuhan ini menjadi harapan agar mereka diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Prosesi Mapasikarawa menjadi ritual yang wajib dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan adat Touki yang syarat dengan makna dan penuh dengan pengharapan serta doa-doa.
1: Indonesia is a wonderland.
0: Indonesia memang kaya akan keragaman tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tugas kitalah untuk menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia ini.

0: Asara pulona sede efemera riboni nang kamu pikir di program na elong kelong. Tete asar ni labo 15 menit pendengar. Sila londeng kelinga elona Dianti Oslan mata jeng ale-ale elo pilihan na i Irfan yang kai di Bunedi. Nah terima kasih Maiga. Ya pura bergabung Makroto ya main kliniki ya soedi. Nang kamu pa elona Agila Cece Akbar Mahesa Anca S Ancila Ricci Adi Wahyu, Yona Bella, Andri Irama, Angkato Iwan Tompo, Angkato Dewin Tastani, Siba Yuliana, Tila Arno Didi, Pile ya Soe, di Nolo Arwa 5 Sedi, Asera Sedi 5 Sedi, Arwa Asera Nolo Sedi. Elong kelong, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat Asma. Agak karebata tuh.
1: Alhamdulillah mudice.
0: Alhamdulillah. Baca kaca-kaca wajo deh.
1: Iya bali wa cerana katia. Digagbo,
0: digagbo. Dia pernah kena bosi toh?
1: Ya,
0: dia toh pernah kena bosi.
1: Iya dia nih. Di purutoni masai, diganggu aku sedingin.
0: Lo tuh pernah disirangi, megelok mau kalau lo ki masiran nang kewai.
1: Iya.
0: Elona play gitu sama Asma lo deng kelinga.
1: Elona Dewi Intastani.
0: Dewi Intastani, iya. Untuk iya. Iya Elona.
1: Elona pelatukangi untuk sahabat kompi, selama lima niki, mama ada pada siapa mana kis pak keluarga ta.
0: Iya.
1: Mama ketua Kalwi. Wah. Iya kenapa do? Maga tiki sehat, papa ada biasa.
0: Amin, iya.
1: Amin. Untuk Bapak Jad di Pondre. Ketopa Jusma bawa yayangnya di Penyula. Bapak Ketopa Kak Paida si bapak putra kelilina di Solo. Untuk mana-mana Pak Cilingan ilang kila di Gamas Ngadi. Sumai lima neki memari pedas yang maneki. Di simpul ngatap kita leta.
0: Amin, amin, amin.
1: Bapak Ketopa Idi Kak Pia memari siapa kita keluarga tak.
0: Terima kasih Maiga.
1: Lancar manangi jemaat-jemaatan Maiga dari tadi.
0: Amin ye. Ye,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Maiga Asma di Wajok Pura bergabung di Matu Deng Kelinga Elona Dewi Tastani Daung Silampae judulna. Nah, ya Melo e bergabung silahkan utaja telpota di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah, malu-malu tak kok di Makoko e pendengar cuaca anak kota tampon di sekitaran stadion lo patau tena podo lo ni bosi. Si minggu na dolo bosi e matru-tru langsung makacek suasana e. Nah diterima sih teleponnya. Assalamualaikum. Elong kelong.
2: Waalaikumsalam. Elong kelong. Selamat elek kasih ya.
0: Selamat elek toki. Ifajar ge ye.
2: Jusman di Panyula.
0: Oh i Jusman.
2: Iya.
0: Agak tuh karebat tak Jusman.
2: Alhamdulillah karebat Madece.
0: Alhamdulillah Madece tuh alhamdulillah Jusman.
2: Alhamdulillah.
0: Loki main kelinga lo na iga palek na tuh.
2: Di pelengah bawah apa
0: berbaru
2: monitor.
0: Oh baru-baru ki monitor.
2: Iya.
0: Lo ki makunre pakai lona atau urane?
2: Sembarangan iya walman uran makunre.
0: Oh Andri Irama na palek deh ide mirinya waku. Dipuji pasti deh.
2: Iya.
0: Untuk iya lona.
2: Lona pelatukan untuk sahabat setia selama elemen ke tanpodo. Siap mana kimat terus juga keluarga terbolata.
0: Iye.
2: Untuk boleh dendre ke Asma di Wajo. Terima kasih banyak pesannya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita boleh ke Asri di Ulu-Ulu tiba ke Eci.
0: Iye.
2: Untuk yang mana-mana dapat selingan elok ke lo di kamar tengah di selama ini mana sih.
0: Terima
2: kasih. Untuk siap mana kimat terus juga keluarga. Untuk kasih ya.
0: Amin.
2: Tempo dia siap kau kena terus Kak Pia.
0: Ye.
2: Yeah. Keluarga ta. Nah, melampai manunggu kena gedale ta.
0: Amin.
2: Lancar manen di mata.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Kak Pia.
0: Terima kasih to. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega untuk Jusman yang kedi Panyula pura bergabung pura mapil elot tadi. Elong kelong assalamualaikum.
3: Elok kelo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adik Pia.
0: Iye, selama eleki.
3: Selama eletoki.
0: Fajar nih ya deh.
3: Iye.
0: Iya. Pak Dendra salah tepu nak Fajar. Sehat-sehat mu. Iya Fajar ko idi.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat toh.
3: Dia senen sehat lade.
0: Magis itu. Sama-sama ki.
3: Eh, mampu di sedia nuku celebrate ku.
0: Agata.
3: Celebrate ku semua kok aku.
0: Oh, mata koi kapang.
3: Hah, pertama coba betar Lena.
0: Oh, ya tu mata koki.
3: Besi di lo kata so deh, besi di bulan lampu.
0: Ama, mana engkau seng? Mata berada kepada tubang. Jadi.
3: Beto, cuma last minute rokok papa. Waktu itu waktu banget deh, sering pedih nah.
0: Jadi meloki pilih mengkelingnya Elona Iga?
3: Elona, Yona Bella.
0: Yona Bella, Iga lo dipeletuk kang Elona.
3: Peletuk kang anggota sejatiku, PSR Ribone, Tanah Poda, Sia-Sia Wana Muki.
0: Amin, iye.
3: Ketopi asma di Wajo, salamat di asma maring kelingnya. Tanah Poda, Sia-Sia Wana Muki, masa keluarga.
0: Amin.
3: Kopiat dari di ulo-ulo. Selamat kopiat dari meringkelinga tanah polisnya mana keluarga.
0: Iya.
3: Iya mana-mana na peringkelingan na elok elok. Tanah podong ke mana mungkin sehat-sehat. Untuk adik Pia, sebuah keluarga na, sebuah rekan-rekannya, tanah poda sehat mana mungkin dan lancar zaman semasa. Lancar atau pedale tadi adik Pia.
0: Ya, terima kasih Maega.
3: Ya, terima kasih banyak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetapi di acara Pulona CD FM RRI Bone tentunya di program Nailong Kelong di Makoke hadir kaki dolo elo pilihan yang kailona Dewinta Stani daun silampa menyusul imato elona Andri Irama idik mirinya waku.

0: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku.
1: Lepas kau, yang kau tariki.
2: Aku rambutku sama mamaku.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan juga saya, Mak.
0: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun, memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

Asarapulana Sede FM RRI Bone, terima kasih Maiga untuk tamaneng pacilingan RRI Bone dimanapun berada ki, sehat-sehat mana kina melampai umur rota siruntu siki pema di program-program na RRI Bone. Nah iya via undur diri di ruang dengar tamatu tete sepulang ke program Halo RRI bersama di Imran Bate. Nah iya masih mana dulu pendengar, terima kasih Maiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Pasar pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Saya Airi. Sebentar ada rekan saya Risna Supratio yang akan menemani Anda dari siang hingga jelang sore nanti. Tetap semangat untuk segala aktivitasnya. Sampai jumpa.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari Senin ini 31 Agustus 2026 kami akan hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Tentunya nanti akan bergabung bersama dengan RRI Bone. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami untuk memberikan masukan ataupun laporan Anda di 0821-3333-9440 ataupun juga melalui WhatsApp kami di nomor yang sama 0821-3333-9440. Dan beberapa pekan yang lalu para pendengar yang bergabung bersama kami juga telah memberikan laporannya, beberapa juga telah tersampaikan dan juga terjawab. Kami hubungkan dengan dinas terkait untuk bisa menjawab keluhan ataupun persoalan Anda. Jadi silakan untuk bergabung di 0821-3333-9440.

0: masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.
1: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan rekan Imran dari RRI Bone. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Imran. Halo.
2: Waalaikumsalam, Rizna.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, apa kabar Makassar?
1: Makassar kabar baik, masih dengan kondisi

0: Nol. Oke, dan nanti akan kami fasilitasi untuk bisa mendapatkan konfirmasi tanggapan Betul. Dari pihak terkait atau stakeholder terkait ya.
1: Iya, kalau update dari Bone nih, ada hal apa kira-kira yang terjadi beberapa waktu belakangan? Barangkali ada persoalan-persoalan atau
0: Ini sebenarnya persoalan yang masih rentetan dari banyak persoalan yang terjadi di Bone dalam sebulan terakhir. Apakah yang pertama itu? Sampai hari ini antrean BBM masih terjadi dan masih panjang. Meskipun kemudian pemerintah Kabupaten Bone melalui Bupati Bone juga sudah membuat satgas yang melibatkan unsur TNI Polri, kemudian Satpol PP untuk menjaga setiap SPBU, memastikan tidak ada kecurangan, tidak ada penyimpangan BBM bersubsidi dan segala macam. Tapi entah kenapa antriannya masih meluber sampai ada sekilo kayaknya, Rizda. Dan itu luar biasa sekali.
1: Luar biasa. Sepanjang itu. Dan sudah terjadi berminggu, berhari-hari nih, harus segera di.
0: Sudah berbulan-bulan lanjut. Sepertinya.
1: Oh, bahkan berbulan-bulan.
0: Iya.
1: Wah, oke.
0: Makassar aman.
1: Makassar juga terakhir ya, saya mendapatkan informasi dari rekan yang juga menjadi pengguna bahan bakar ini, fosil, bahan bakar fosil, mengatakan bahwa memang di beberapa SPBU terjadi antrean panjang, didominasi dengan kendaraan roda 4, roda 6, kendaraan yang besar gitu kan, truk-truk tronton gitu, itu banyak, sehingga efeknya lagi apa, berdampak ke kelancaran lalu lintas karena SPBU-nya dekat dari jalan raya gitu kan. Antriannya sampai mengular.
0: Dan yang membuat miris lagi bahwa dampak dari kesulitannya masyarakat memperoleh BBM khususnya Pertalite yang bersubsidi ya. Itu adalah memberikan peluang gitu kepada para pedagang untuk menjual Pertalite eceran seharga Rp20.000 per botol. Per botol, udah, saya enggak tahu.
1: Sudah mencapai Rp20.000
0: iya,
1: per botol.
0: Iya, betul. Rp20.000. Biasanya kan Rp13.000 ya untuk eceran ya.
1: Benar.
0: Rp13.000 kemudian naiknya 15, sekarang sudah Rp20.000 per botol. Per botol itu belum tentu 1 liter loh.
1: 1 Chris. Liter. Benar. Kan ukurannya beda juga nih.
0: Benar.
1: Kan?
0: Jadi kasihan sekali masyarakat yang akhirnya jadi korban gitu.
1: Benar. Jangankan yang dihitung per botol ya, yang pakai mesin pun kalau yang
0: Pertamini,
1: bukan di SPBU, Pertamini gitu kan, kadang beli berapa kayak aduh dikit banget.
0: Iya, makanya. Tapi sebenarnya juga kalau kita pikir-pikir ya, Bupati juga sudah memberikan respon yang cepat loh untuk menanggapi keluhan ini. Bahkan beliau sidak beberapa SPBU secara langsung, memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi berjalan dengan baik. Tapi tetap aja gitu, entah kenapa. Dan bahkan beliau juga sudah menelpon apa nama istilahnya kalau di Makassar ya, Petra Niaga, apa Petra apa gitu.
1: Oh iya, Petra Niaga regional gitunya.
0: Iya, dan katanya kotanya aman sebenarnya. Jadi
1: nah, itu. Kotanya aman, tapi di lapangan ternyata masih ada antrean mengular
0: panjang
1: gitu.
0: Panjang gitu, ya. Tapi sudahlah, semoga segera teratasi begitu ya, kita doakan saja.
1: Amin, harus segera teratasi.
0: Nah, saya akhirnya Rizna memilih menggunakan Pertamax. Kalau Pertamax lancar, makanya saya agak bingung. Kenapa sih orang-orang tidak pakai maksudnya gini Riz, ngapain kita ngantri lama sementara pemerintah juga udah menyiapkan Pertamax gitu.
1: Iya, kan ini kalau Pertamax juga sebenarnya lebih mudah karena antriannya panjang.
0: Betul.
1: Mengefisiensikan waktu juga, apalagi untuk orang-orang
0: juga
1: yang sibuk,
0: betul.
1: Kan. Tahu juga Pertalite kan ini subsidi kan ya. Peruntukannya kan juga untuk masyarakat lain yang memang butuh untuk bahan bakar subsidi.
0: Makanya saya itu agak-agak miris melihat mobilnya keren gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi ngantrinya dari pagi sampai siang, lo ngapain?
1: Ngapain?
0: Tinggal melinter ke pompa bensin yang ada Pertamaxnya kan udah selesai.
1: Udah selesai.
0: Betul. Tapi beda-beda ya, setiap orang kan punya prinsip yang berbeda-beda ya Rizna ya. Tapi yes, ada anggapan yang ngomong gini bahwa gimana? Ini

0: sebenarnya trennya sama ketika premium dulu mau hilang. Jadi seperti ini, jadi tiba-tiba kuotanya berkurang, lalu kemudian premium hilang dan diganti dengan Pertalite. Nah, masalah kemudian juga mengaitkan ini, jangan-jangan juga ini sebenarnya strategi pemerintah untuk kemudian menghilangkan Pertalite dan menggantikannya dengan bahan lain gitu loh.
1: Jenis lain gitu ya. Lain. Oh, patternnya terbacak. Lebih gitu. Jadi ada asumsi-asumsi
0: begitu
1: yang belum berdasar sebenarnya.
0: Itu ya. Betul. Kalau seperti ini kan kadang-kadang masyarakat bisa aja kan mengambil asumsi yang berbeda-beda begitu ya. Nah, itu dia yang terjadi di lapangan, Riz.
1: Oke. Ini tunggu dulu. Tadi ada yang ingin bergabung bersama kami.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Pak Iwan di Parepare, boleh coba kembali Pak Iwan di 0821-3333-9440. Oke, kita terima terlebih dahulu telepon beliau. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Mbak Krisna.
1: Selamat pagi, Pak Iwan.
2: Pak Iwan Parepare ini.
1: Iya. Ada laporan apa nih, Pak Iwan?
2: Ini beberapa hari yang lalu ya, saya pernah angkat, tapi kayaknya belum ada klarifikasi ini terkait dengan Pertamina ini ya. Sama dengan apa yang dibahas dengan Mbak Krisna, dengan di Bone ini ya.
1: Iya, rekan Imran.
2: Profes kita ya, Pak Imran ini. Yang mana beberapa hari yang lalu itu masalah antrian di setiap SPBU itu ya, menunggu solar. Ini betul-betul ini apa pemerintah sebenarnya ini, pemerintah daerah dan provinsi ini tutup mata dengan persoalan ya, yang dihadapi oleh kita masyarakat. Dan ini malah ada yang korban jiwa sudah ini.
1: Sampai menelan korban jiwa?
2: Iya, korban jiwa dari laka lantas ya. Bukan main itu Mbak Arisna ya. Mobil-mobil panjang itu dengan besi semua itu ya, tanpa ada tanda-tanda kalau itu ditabrak orang. Iya, kalau calon naik motor itu tidak dilihat itu besinya yang hantam kepala, sudah biar pakai helm.
1: Di Parepare sudah terjadi berapa lama antrean bahan bakar?
2: Sudah ini, iya.
1: Sudah berapa lama terjadi?
2: Sudah lama ini, Mbak.
1: Oh.
2: Sudah banyak. Malah di jalur keluar daripada Dinas Pemadam Kebakaran juga orang antar di situ. Saya bilang, kemana ini pemikirannya orang ini? Musim kemarau lagi ini, kemudian jalur pemadam ini kayak dipersempit jalanannya.
1: Oke.
2: Ya tolong-tolonglah, seriuslah. Artinya janganlah membuat masyarakat ini membuat mau marah sebenarnya keadaan ini. Cari solusinya lah. Nggak, tolong cari solusinya ini. Provinsi sebenarnya harus turun ini.
1: Baik.
2: Iya, Polda ini harus turun ini. Jangan terlalu harap nih polsek-polseknya mengawasi ini barang ini, masalah permainan-permainan SPBU ini, permainan Pertamina ini, Mbak.
1: Iya, Pak Iwan.
2: Karena selalu mengatakan bahwa aman-aman ya kalau Pertamina. Di sisi lain, SPBU mengatakan kuota permintaan kita, orderan kita tidak pernah dipenuhi. Di sisi lain, ada juga SPBU lain mengatakan bahwa ada juga temuan bahwa tidak masuk akal ya, sebuah mobil itu menggunakan barcode-nya satu hari kebutuhan bahan bakarnya hanya satu hari kemudian masuk lagi, berarti itu pasti akan dikeluarkan itu isinya, Mbak Arisna, baru antri lagi untuk barcode hari ini lagi.
1: Jadi, iya.
2: Jadi saya lihat begini, bukan hanya pengawasan fisik saja, tetapi memang ini ada pengawasan di sistem pengawasan digitalnya, kan ini tercatat Mbak Arisna melalui barcode ya. Jadi satgasnya ini memang bukan satgas kepolisian aja, tetapi satgasnya ini satgas yang melek IT yang bisa mendeteksi dan menganalisis bahwa oh ini kendaraan tidak masuk akal ini, kenapa bisa berhari-hari atau kenapa bisa dua kali dalam satu hari masuk di sebuah SPBU. Dan kalau IT, sistem AI itu yang dikontrol, digital dikontrol, ini kan bukan hanya SPBU dia bisa baca itu, Mbak. Dia bisa baca bahwa oh ini pernah juga masuk di SPBU begini. Kenapa saya katakan begini? Ada pernah kasus ini Mbak Arisna. Mobil teman ini rental di Parepare, tapi ditemukan ini mobil masih di daerah Palopo ya, daerah Padang Sapa di situ. itu terbaca dari hasil pembacaan barcode bahwa ini mobil jam segini hari ini ada di SPBU ini mengisi bahan bakar. Dilacak itu mobil, di akhirnya mobil itu ditemukan. Berarti bisa dilacak, ini namanya barcode, bahwa ini sekian kali dipakai dalam satu hari. Jadi satgas ini yang kita harapkan bukan fisiknya yang dilihat atau baik, nomor platnya, tetapi penggunaan barcode-nya itu loh. Kalau memang mau serius nih bahannya nih mas, ini betul-betul ini kacau ini ke depan ini. Kalau dilihat-lihat ini masalah persoalan migas ini di seluruh Indonesia barangkali.
1: Baik Pak Iwan, terima kasih.
2: Bahasa Sulawesi Selatan ini.
1: Iya.
2: Tolong serius lah. Jangan membuat masyarakat marah ini persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan di Parepare. Ternyata Imran ya, dari penjelasan Pak Iwan tadi ada sudah terjadi laka lantas, kemudian juga beliau menceritakan ada kendaraan yang bukan hanya sekali datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar, dan tadi juga beliau menyoroti mengenai penggunaan barcode itu sendiri yang berharapnya beliau ini bisa dilacak untuk mengetahui para pengguna kendaraan yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan bahan bakar yang bukan bersubsidi, untuk peruntukan untuk dirinya sendiri, tapi ada kepentingan-kepentingan lainnya gitu ya. Oke, baik. Kita telah mencatat yang menjadi laporan dari Pak Iwan di Parepare. Kita akan segera juga untuk terhubung dengan pihak terkait untuk menjawab. Kalau dari penjelasan Pak Iwan tadi juga dari Patra Niaga sendiri ya, Patra Niaga Regional, memang mengatakan bahwasanya dari segi jumlah untuk bahan bakarnya ini iya mencukupi, tapi ketika melihat fakta di lapangan terkadang memang agak kontradiktif begitu Imran ya.
0: Betul. Dalam beberapa bulan terakhir memang penggunaan bahan bakar itu meningkat karena masyarakat Bone itu khususnya petani juga menggunakan Pertalite gitu ya, bersubsidi untuk bahan bakar pompanisasi di sawah mereka gitu ya.
1: Termasuk
0: kemudian juga penggunaan solar dan gas LPG.
1: Gas LPG, iya, betul.
0: Jadi itu yang kemudian juga menjadi salah satu faktor kenapa ada penambahan penggunaan dan permintaan bahan bakar begitu ya. Karena memang di musim kemarin ini kan sawah harus diairi gitu ya. Nah jadi betul, orang-orang yang tadinya hanya mungkin menggunakan solar mulai kreatif menggunakan bahan bakar lain, karena solar mungkin agak semakin sulit dicari, pilihlah pertalite atau kemudian gas LPG. Makanya sekarang juga menjadi persoalan, gas LPG juga mahal di sini, 40 ribuan.
1: Sudah menyentuh angka 40 ribu.
0: Iya, yang harga 3 kilo itu.
1: Wow. Aduh. Terkejut sebenarnya.
0: Sampai speechless ya Arisna ya.
1: Speechless saya, 40 ribu benar. Dari yang saya tahu terakhir harganya di kisaran 25 ribu, 28 ribu, ternyata sudah 40 ribu. Oke, kita kembali menerima telepon berikut ini ya. Halo, Assalamualaikum. Halo,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Arisna.
1: Iya, Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa di mana?
3: Eri Bone.
0: Iya Bapak.
1: Silakan Pak, ada lampu.
3: Dari Desa Pelangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng.
1: Pak siapa, Pak? Iya, Pak Jaya ya.
0: Oh Pak Jaya, baik Pak Jaya, silakan.
1: Silakan Pak.
3: Laporan kami di sini masalah air bersih karena pipa yang sampai dari tahun 2014 sampai 2026 tidak ada airnya mengalir sampai sekarang ini Mbak Risna.
1: Iya. Baik.
3: Sepertinya anggota dewan tutup mata dalam hal ini.
1: Iya. Pak Jaya, ini laporannya kan sudah masuk ya di perjumpaan kita yang sebelumnya dan tim kita pun masih mengusahakan untuk bisa terhubung dengan pihak-pihak pemangku kebijakan atau pemerintah yang ada di Kabupaten Sopeng itu sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Jaya untuk follow up-nya untuk Bapak mengetahui bagaimana progres dari laporan yang telah masuk, tapi kita juga masih mengusahakan, apalagi ini mengenai distribusi air PDAM ya Pak ya, yang sudah bertahun-tahun tidak berjalan atau tidak beroperasi begitu, sehingga masyarakat di Desa Palangising juga harus mengambil air dengan jarak sejauh kurang lebih 1 km begitu ya Pak Jaya ya.
3: Iya betul Mbak Risna.
1: Iya baik, terima kasih Bapak ya. Kita akan
3: terus Mbak Risna Andi Brandi Adiboni. Saya selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya. Lagi-lagi memang terkadang tim kita menemukan berbagai tantangan gitu ya.
1: Betul.
0: Termasuk kesulitan untuk mendapatkan konfirmasi, entah itu alasan sibuk, rapat dan segala macam. Sehingga tugas kita sini kan adalah memfasilitasi pendengar, masyarakat untuk mendapatkan konfirmasi. Dan tantangannya di situ, terkadang kita sudah cari tapi nggak ada yang mau berkomentar, lalu kemudian sulit untuk bisa mendapatkan jawaban begitu.
1: Betul, dan kita pun terus mengusahakan dan mengupayakan untuk bisa terhubung dengan pihak terkait begitu ya, setidaknya memberikan jawaban gitu.
0: Dan masalah-masalah yang disampaikan oleh pendengar kita itu semuanya krusial. Pertama air,
1: betul.
0: Itu air itu sumber kehidupan. Lalu kemudian bahan bakar, mereka nggak bisa kemana-mana gitu kalau nggak ada bensinnya, nggak ada pertalite-nya, nggak ada gasnya dan segala macam. Jadi memang, aduh, saya tuh berharapnya ke depan di usia 85 tahun Indonesia merdeka, kita sudah tidak lagi mempermasalahkan masalah air, kelangkaan BBM, gas LPG. Kita nggak lagi mempermasalahkan masalah kesehatan yang mahal, pendidikan yang sulit, tapi semuanya sudah beres gitu ya.
1: Sudah beres.
0: Aduh, pengen deh.
1: Gimana ya, kayak gimana caranya untuk bisa hal-hal mendasar itu sudah diakses secara merata, didapatkan dengan sangat mudah, dengan harga yang juga terjangkau, bukan menjadi hal yang mahal, apalagi mewah, karena kita setiap hari membutuhkan hal tersebut. Betul. Bagaimana masyarakat bisa survive sejauh ini ketika dihadapkan dengan kondisi yang wah serba menantang sih sebenarnya, menantang.
0: Challenging banget gitu ya.
1: Challenging benar.
0: Makanya kita masyarakat itu tidak menuntut yang neko-neko gitu ya. At least yang premier aja deh, yang pokok aja dulu gitu.
1: Pokok aja dulu.
0: Air terpenuhi, mudah gitu. Bahan pokok semuanya serba ada. Jadi udah simpel itu kok. Tapi itu pun juga sepertinya masyarakat masih banyak yang mengeluhkannya.
1: Iya. Wah, jujur sedih.
0: Iya, sedih. Kita sedih bagian banget dari bangsa ini, dan tugas kita bersama untuk bisa memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik begitu ya. Iya. Dan di sini kita bukan mengkritisi tapi mengingatkan gitu ya, bahwa ada loh hak-hak yang harus dipenuhi, hal dasar yang harus dipenuhi begitu.
1: Betul. Dan juga kan hak yang harus dipenuhi ini harus dibarengi dengan tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk berkontribusi kepada negara juga gitu kan.
0: Iya betul.
1: Dan masyarakat juga udah banyak kok yang bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, tapi ternyata haknya masih banyak juga yang belum terpenuhi.
0: Betul. Termasuk kemudian gini, saya juga merespon begitu ya, keputusan pemerintah provinsi Sulsel yang kemudian membatalkan kenaikan pajak kendaraan.
1: Oh iya.
0: Jadi tadinya kan memang ini menjadi kabar yang cukup menyesakkan dada ketika di tengah kondisi Pemprov ingin menaikkan pajak kendaraan gitu ya, tapi kemudian di cancel, dibatalkan. Tapi jangan bahagia dulu, karena ternyata akan ada 12 retribusi baru yang akan di-launching oleh Pemprov untuk kemudian bisa meningkatkan pundi-pundi APBD kita.
1: Nggak jadi dinaikkan pajaknya, tapi retribusinya lebih banyak lagi. Hampir mirip sebenarnya.
0: Jadi kita nantikan saja gitu ya Aris ya.
1: Oke, baik. Ini tadi juga ada yang sempat ingin bergabung ya, bisa bergabung bersama kami nih di 0821-3333-9440. Masih ada waktu beberapa menit lagi dalam perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan kalau di Makassar sendiri ya, Imran tadi kan sudah update bagaimana kondisi di Kabupaten Bone. Kalau di Makassar sendiri, saya mengamati yang masih, yang sempat menjadi bahan untuk laporan masyarakat dan banyak dikeluhkan itu kemarin mengenai ruas jalan.
0: Oke.
1: Ruas jalan Legend Hertasning yang pada saat itu sangat amat tidak layak begitu, apalagi menjadi salah satu jalan yang dilalui oleh masyarakat baik dari Goa ke Makassar maupun dari Makassar ke Goa. Nah, kemudian sekarang sudah diperbaiki dan masih dalam proses pengerjaan, tapi di tengah-tengah proses pengerjaannya pun muncul permasalahan-permasalahan baru, kemacetan yang luar biasa mengular, kemudian juga jalur-jalur yang ditutup untuk menghindari kemacetan yang lebih parah lagi. Jadi kami di sini meminta untuk kepada masyarakat, sabar dulu ya, sabar, nggak apa-apa, sebentar lagi akan selesai nih jalurnya. Besok kita akan melewati jalan yang halus, yang mulus. Nggak apa-apa, sekarang kita macet-macetan dulu, bisa cari alternatif lain untuk masyarakat. Ini bisa lewat Todopuli, tembus di Antang juga boleh, atau lewat Todopuli, tembus di jalan Waduk Pampang juga boleh. Iya benar. Terus juga kalau mau lewat dari Malengkeri bisa terus lagi ke jalan Patumasa, itu bisa tembus juga ke Kabupaten Goa gitu ya. Kita bersabar aja dulu.
0: Betul, betul. Baik, jadi semua akan terbayar gitu pada waktunya ya.
1: Iya.
0: Saya sepertinya gini, Aris, kita perlu belajar dari negara-negara maju seperti China ya, yang bagaimana mereka membangun infrastruktur dalam waktu yang sangat cepat. Jadi ada sebuah tayangan begitu yang menggambarkan bagaimana sebuah jembatan itu dibangun hanya dalam waktu satu hari saja dengan teknologi yang canggih, kemudian SDM yang memadai. Mereka bisa membangun sebuah jembatan dengan begitu cepat gitu ya, terstruktur gitu dengan baik. Kalau kita kan hanya membuat jalan beraspal saja, pengerukannya 2 minggu dibiarkan terbengkalai, udah gitu pengerasannya 2 minggu, pengaspalannya 2 minggu, jadi lama gitu. Ini yang kayaknya perlu kita ubah gitu, mindset kerjanya gitu ya.
1: Betul. Iya, memang kalau mau di comparing ke Cina juga kayaknya terlalu jauh. Kita yang se-Asia Tenggara aja deh ya, sih. Malaysia.
0: Tapi enggak ada Singapura. Salahnya kan kalau kemudian kita bermimpi gitu bahwa
1: benar,
0: harus bisa punya goal seperti itu, seperti China dan lain sebagainya.
1: Setuju. Nah, ini juga informasi dari pengarah acara kami mengenai laporan antrean panjang SPBU di Kabupaten Bone juga sudah sedang diusahakan untuk bisa terhubung dengan pihak terkait ya, ini dari Humas Pertamina sendiri. Dan informasi atau feedback dari beliau ini akan diteruskan terlebih dahulu ke grup untuk bisa ada yang mewakili menjawab persoalan antrean di Kabupaten Bone. Kita nantikan pokoknya ya. Jika tidak terjawab hari ini, nanti di hari Rabu pasti akan.
0: Disclaimer, bukan terhubung Kabupaten Bone saja, tapi beberapa wilayah di Sulsel, Pada tadi Pak Iwan juga sudah menyampaikan.
1: Betul. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Imran ya.
0: Boleh.
1: Masih akan menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini, tetap bersama kami. Kita jeda terlebih dahulu untuk pesan-pesan berikut ini.
0: Oke.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
5: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
6: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
5: memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
6: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
5: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
6: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
5: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
6: Nah, itu baru

0: informasi dan inspirasi. Makassar Pagi Ini.
1: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dan juga rekan Imran dari RRI Benih. Imran.
2: Iya, Rizna.
1: Iya, oke, baik. Ini pada perjumpaan kita di Halo RRI untuk hari Senin 31 Agustus 2026,
2: yeah,
1: kita cukupkan karena sudah lewat 52 menit ini.
2: Baik.
1: Waktu Indonesia Tengah.
2: Mm-hmm.
1: Kami ucapkan terima kasih banyak pendengar juga pemirsa bagi Anda yang tadi bergabung bersama kami. Halo RRI akan menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.
2: Baik, yang paling penting adalah kita harus segera mengkonfirmasi permasalahannya Pak Jaya. Ini sudah lumayan lama ini ya, terkait dengan air ya. Semoga ada konfirmasinya di Sopeng ya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Imran.
2: Terima kasih Rizna. Sampai jumpa selalu. Lagi. Sehat selalu juga untuk saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar juga pemirsa atas perhatian Anda. Kami cukupkan perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan Iman dan juga rekan pengarah acara kami Nila yang telah membersamai Anda di Halo RRI pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bone edisi 31 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah di penghujung Agustus ternyata hari ini. Semoga September bisa menjadi September ceria untuk kita semua begitu ya. Pendengar dan juga pemirsa, setiap kita mendengar kata koperasi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah simpan pinjam, lalu usaha bersama, atau sekedar tempat mendapatkan modal. Namun sesungguhnya koperasi memiliki peran yang jauh lebih besar dari itu. Koperasi bukan hanya tentang lembaganya, tetapi juga tentang kekuatan anggotanya. Ketika koperasi dikelola dengan baik, profesional dan transparan, serta mampu menjawab kebutuhan anggotanya, maka koperasi dapat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lantas seperti apa koperasi yang kuat di tengah perubahan zaman itu? Bagaimana memastikan anggota tidak hanya menjadi bagian dari koperasi, tetapi juga benar-benar mendapatkan manfaat dan ikut tumbuh bersama? Dan tidak kalah penting, bagaimana koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone? Pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan kita kupas lebih dalam bersama dua narasumber saya yang juga tidak kalah hebatnya. Topik kita hari ini adalah koperasi kuat, anggota hebat, ekonomi meningkat. Bersama saya sudah hadir Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, ada Bapak Anang Asmat Arida SPI. Ini adalah kali ketiga beliau menjadi narasumber. Jadi sudah tidak asing lagi begitu ya. Terima kasih Pak Kabit. Sehat ya?
1: Siap, alhamdulillah.
0: Baik, bersama Pak Kabit juga sudah hadir penyuluh koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Bone. Sudah ada Ibu Nur Hasima SAP. Selamat siang Bu Nur.
2: Selamat siang Pak.
0: Sehat Bu Nur ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Pendengar, acara kita pada siang hari ini kami siarkan langsung melalui channel YouTube RRI dan juga Anda boleh bergabung di 0851-9151-8901. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat Pak Kabit, iya, Pak Anan dan juga Bu Nur atas sebuah prestasi yang luar biasa. Bone mendapatkan sebuah penghargaan dan informasi yang saya terima adalah satu-satunya kabupaten di Sulsel yang mendapatkan penghargaan itu. Yeah. Ini luar biasa ya. Ini adalah Koperasi Awards 2026 ya, luar biasa. Jadi kategorinya adalah Koperasi Nayaka Mahambara. Ya, ini sebuah penghargaan untuk kepala daerah yang memiliki dedikasi yang besar terhadap pengembangan dan pertumbuhan sebuah koperasi di daerahnya masing-masing. Nah, sebenarnya saya mau tanya dulu nih Pak Kabit, apa dasar sampai kemudian Bone mendapatkan penghargaan ini? Sehebat apa sih gitu kita Kabupaten Bone, ya kita harus bangga gitu. Kok kita bisa mendapatkan penghargaan sekaliber Nayaka Mahambara ini?
1: Iya, siap. Izin menyampaikan data di BAI ODS itu ada 874 koperasi yang ada di Kabupaten Bone. Mm-hmm. Ini koperasi ada yang aktif sekitar 400 lebih, okay, yang tidak aktif itu 385. Mm-hmm. Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone itu yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya. Mm-hmm. Mulai dari kelembagaannya, mm-hmm, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Mm-hmm. Selain itu kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya, mm-hmm, dalam pembangunan KDKMP. Okay. Ada 372 KDKMP yang di Kabupaten Bone, mulai dari desa dan kelurahan. Yang sudah terbangun itu ada 66, 100%, mm-hmm, dan yang sementara dibangun ada 18. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI, okay, Pak Dandim.
0: Mm-hmm. Iya, baik. Itu yang kemudian menghantarkan Kabupaten Bone bisa mendapatkan penghargaan, iya, Nayaka Mahambara ini, iya, begitu ya. Luar biasa. Jadi 66 koperasi sudah dibangun 100%. Iya. KMP lalu 18 masih proses. Pembangunan iya. Gitu ya. Artinya masih panjang dong, masih banyak dong yang harus dibangun ya, Pak. Iya. Lalu apa kemudian arti penghargaan ini buat pemerintah Kabupaten Bone, buat keluarga besar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone?
1: Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi. Kan kebanyakan seperti yang di awal tadi pemahamannya koperasi adalah simpan pinjam saja.
0: Tempat cari modal gitu.
1: Siap. Padahal sebenarnya koperasi itu adalah wadah juga untuk berorganisasi, bagaimana melihat karakter dan jiwa seseorang, apakah ini wajar menjadi seorang pemimpin. Iya, karena koperasi yang sehat itu dilihat dari anggotanya yang kuat.
0: Oke. Nanti kita juga akan secara lebih spesifik bertanya mengenai seperti apa sih koperasi yang kuat itu sebenarnya ya. Baiklah. Nah, lalu jadi ternyata memang penghargaan ini justru memberikan tantangan besar ya, bahwa kita harus lebih baik lagi nih, karena kita sudah penghargaan, makanya kemudian kita harus bekerja lebih maksimal agar koperasi kita semua sehat dan kuat begitu ya. Baik. Lalu sebenarnya dari mungkin Bapak Kabid dan Ibu Nur juga sudah dapat bocoran begitu. Apa yang kemudian membedakan pembinaan koperasi kita di Bone dengan daerah lain yang kemudian menghantarkan kita meraih penghargaan ini dan satu-satunya di Sulsel kan?
1: Iya.
0: Bisa diceritakan?
1: Mungkin Bu Ibu sama bisa lebih secara teknisnya.
2: Baik Pak, terima kasih. Untuk yang membedakan Kabupaten Bone dengan kabupaten lainnya, tadi sudah disampaikan bahwa kita mendapatkan penghargaan ini karena Kabupaten Bone kan adalah satu-satunya di Sulawesi Selatan dengan jumlah koperasi yang terbanyak yang terbentuk. Ada 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan ini termasuk juga pembentukan kelembagaan yang tercepat, Pak. Walaupun misalnya kita kalau dari segi persen mungkin capaiannya untuk menuju 100% itu agak lama,
0: agak jauh,
2: karena kabupaten lain misalnya mereka cuma sekitar 100, 40,
0: iya,
2: 100,
0: iya.
2: Sedangkan kita ada 372, tapi kita termasuk yang cepat, Pak. Walaupun mereka semua sudah 100%, tapi kita melampaui dari jumlah desa kelurahan mereka. Nah, itu yang membedakan kita. Kemudian dari segi luas daerah sendiri, kita tahu Kabupaten Bone itu sangat luas, Pak. Nah, untuk menjangkau semuanya itu agak susah, tapi dengan hasil yang kita capai dengan percepatan pembentukan dan pembangunan gerai, itu membedakan kita dengan daerah lain yang di mana mereka luas daerahnya itu agak lebih sempit dibanding kita. Nah, ini juga salah satu kategorinya adalah inovasi kita dalam hal membina koperasi.
0: Apa itu?
2: Kemarin kan kita susah untuk menjangkau semua. Jadi di kantor kami kan ada tim yang dibentuk. Jadi dibagi-bagi, ada yang di Bone Utara, Bone Selatan, Bone Barat. Ini agar mempermudah kita menjangkau semuanya, Pak, dalam hal pembinaan. Nah, ini salah satu inovasi yang dilakukan sehingga kita juga bisa dapat penghargaan.
0: Jadi sebenarnya kita cakupannya gitu ya, yang kemudian lebih unggul, termasuk kemudian persentase pemenuhannya gitu ya. Jadi kalau daerah lain mungkin semua tinggi tapi memang rendah gitu, memang sedikit gitu. Iya, kalau kita kan 372 KDKMP yang harus kita penuhi, baiklah. Tapi optimis gak sih Bu Nur Hasimah kalau insya Allah kita bisa lebih cepat lagi memenuhi standar bahwa nanti insya Allah 372 koperasi ini akan bisa terbangun tepat waktu?
2: Insya Allah, Pak. Ini kan sebenarnya dengan tadi yang Pak Kabid katakan bahwa penghargaan ini bukan cuma bentuk apresiasi, tapi bentuk tantangannya Dinas Koperasi dan pemerintah Kabupaten Bone secara umumnya terkait bagaimana kemudian kita bisa majukan koperasi. Karena membentuk koperasi bukan hanya sampai ke lembaganya saja, tapi kemudian ke depannya bagaimana usaha koperasi itu bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi selain tadi ada pembangunan yang sudah 66, berikutnya lagi semua kita harapkan bisa terbangun di desa dan kelurahan masing-masing.
0: Betul. Dan tantangannya nanti bukan sekedar ketika semua sudah terbangun lalu justru tantangan baru kita mulai, bahwa bagaimana memastikan bahwa yang sudah terbangun itu bisa betul-betul beroperasi dengan maksimal. Gitu. Jangan sampai cuma gedungnya aja yang banyak tapi pemberdayaannya kurang begitu ya. Ini jatah tangan juga.
2: Ini tantangan sekali, Pak.
0: Wah, ini bidang kelembagaan ini. Gini. Baiklah. Nah, tadi kita Pak Kabid, siap, kita bicara mengenai koperasi kuat. Tadi yeah, Bapak sudah singgung nih, tapi saya perlu lebih spesifik. Sebenarnya koperasi yang kuat itu ciri-cirinya apa sih, Pak?
1: Yang saya pahami, koperasi itu harus kelembagaannya itu harus tertib. Dalam yeah, artian tertib di sini dari segi izin usahanya, mm-hmm, ya, karena dia juga harus ada namanya INB. Ya, apa izin itu, berusaha.
0: Izin, oh, izin
1: ya, usaha, ya. Ya, selain itu dia harus juga ada namanya, kalau simpan pinjam harus ada izin usaha simpan pinjamnya. Mm-hmm. Ya. Selain itu harus rutin yang namanya RAT, rapat tahunan. Iya. Itu okay, harus wajib itu 50% kayaknya harus hadir anggota.
0: Oke. Itu. Baik. Kalau Bu Penyuluh, apa yang kemudian dalam perspektif Anda ciri-ciri koperasi yang bisa disebut kuat dan sehat itu?
2: Ya, selain yang disampaikan tadi Pak Kabid, ciri-cirinya adalah sudah pasti partisipasi anggotanya harus tinggi dalam berkoperasi, iya, kemudian permodalannya cukup okay, untuk menjalankan usaha, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia, pengurus dan pengawasnya, karena mereka kan penting, yang mengelola
0: betul,
2: koperasinya.
0: Betul.
2: Walaupun misalnya anggotanya banyak, kemudian modalnya juga banyak, tapi si pengurus dan pengawas ini becus, tidak gitu, bisa mengelola. Nah, itu kan bisa bermasalah. Jadi iya, harus ada kolaborasi antara modal, anggota dan juga pengurus serta pengawas. Iya.
0: Betul. Itu juga mungkin yang membuat kemudian banyak koperasi yang tidak aktif ya, karena pengurusnya yang kemudian bermasalah begitu ya. Itu yang menjadi tantangan begitu ya. Jadi saya sangat tertarik gitu ya bahwa ternyata memang faktor SDM juga sangat mempengaruhi bagaimana kemudian sebuah koperasi itu bisa menjadi kuat dan sehat begitu ya. Makanya memilih pengurus koperasi itu nggak boleh asal-asalan gitu ya. Karena kan tantangannya sekarang semakin berat begitu ya. Nah, kita bicara koperasi dulu gitu. Saya belum spesifik bicara mengenai KDKMP begitu ya. Nah, kalau koperasi konservatif yang sekarang, Pak, koperasi-koperasi yang biasa gitu. Kalau kami dari ada koperasi Bakti Kencana, itu bagus sekali, Pak. Kita bisa selain bisa pinjam uang, kemudian bisa bantu anak-anak kuliah dan segala macam. Usaha juga banyak. Di Bone sendiri sudah masih adakah kemudian koperasi-koperasi konvensional, koperasi-koperasi pegawai yang bisa dikatakan punya track record yang baik, Bu Nur Hasimah?
2: Di Bone ada banyak ya, Pak. Kalau apalagi koperasi-koperasi pegawai yang memang tumbuh dari anggotanya yang punya kemauan untuk memajukan koperasi. Nah, salah satu koperasi yang bisa kemarin mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi di Kabupaten Bone itu koperasi dari Kemenak. Kantor Kemenak Kabupaten Bone namanya Koperasi Pegawai Negeri Kokarda. Itu kalau yang kami lihat dari hasil penilaian kesehatan koperasi, dia adalah yang tertinggi. Kemudian juga kemarin kita ikutkan di koperasi berprestasi, hasilnya juga tertinggi karena memang sudah digitalisasi. Semua pencatatannya dan lain-lainnya itu melalui digital. Jadi memang salah satu koperasi pegawai negeri yang bisa dijadikan contoh
0: gitu ya, role model begitu ya. Baik. Dan hampir semua kantor ada koperasinya kan?
1: Iya, ada juga di lembaga kayaknya.
0: Oke.
1: Pengayoman ya, Ibu Ima.
2: Iya,
1: juga itu bagus.
0: Oke. Apakah Dinas Koperasi juga punya koperasi?
2: Punya. Masa kita tidak?
0: Saya nanya aja gitu ya, sampai punya, karena sibuk mengurus koperasi lain jadi enggak usah. Tapi ada ya?
2: Ada.
0: Oke. Dan menentukan besaran simpanan wajib ya, atau apa kok itu, apakah masing-masing pengurus atau ada intervensi dari Dinas Koperasi bahwa ini standarnya nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang atau gimana sih?
2: Kalau untuk penentuan simpanan wajib dan simpanan pokok itu melalui rapat anggota.
0: Jadi
2: bukan ditentukan oleh dinas. Undang-undang juga tidak mengatur jumlahnya. Yang diatur hanya misalnya kalau simpanan wajib itu rutin per bulan, dan simpanan pokok itu satu kali bayar selama menjadi anggota.
0: Dan nominalnya tidak ada intervensi dinas koperasi begitu ya. Enggak ada aturannya itu ya.
2: Jadi ada yang 20.000, ada yang 200.000 malah, ada 500 tergantung bagaimana
0: kesepakatan. Itu yang saya jadi beda-beda begitu ya. Baiklah. Nah, Kalau jumlah koperasi Pak Kabid 400 yeah. yang aktif ya sekarang yeah. ya kurang lebih begitu ya. Yeah. Lalu artinya kan ada 874 koperasi yeah. yang terdata begitu terdata. Ya. 400 lebih yang aktif, 300 sekian yang tidak aktif. Dari laporan-laporan staf-staf Bapak, apa yang kemudian menjadi tantangan mereka sampai kemudian masih ada angka 300 lebih koperasi di Bone yang tidak aktif?
1: Yang saya pahami, yang saya dapat informasi dari rekan-rekan, koperasi ini biasanya itu ada beberapa pengurusnya yang bermasalah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Mm-hmm. Ada pula yang anggotanya yang bermasalah, misalnya mm-hmm. dia minjam baru mm-hmm. kredit macet. Mm-hmm. Dan kalau kami cari tempatnya atau alamatnya, sudah enggak ketemu lagi.
0: Oh, okay.
1: Iya, ada pengurusnya yang sudah enggak, maksudnya sudah almarhum
0: iya,
1: begitu
0: iya,
1: atau
0: iya,
1: almarhum.
0: Iya, baiklah, iya. baiklah.
1: Jadi agak sulit kami. Hmm. Dan kami, cara kami untuk mengintervensi koperasi yang ada di lapangan itu, kami selalu mencari datanya, by ODS ya Ibu Ima ya. Apabila sudah tidak aktif, kami usulkan untuk dibubarkan, begitu.
0: Oke, okay. iya. Karena memang harus dibubarkan begitu
1: iya.
0: ya.
1: Dan tidak mudah untuk membubarkan Pak. Kami ada proses-prosesnya itu, harus izin di kepolisian untuk keterangan hilang dan sebagainya, berkas-berkasnya, banyak prosesnya.
0: Okay,
1: jadi itu pun karena mereka kan koperasi ini berbadan hukum, jadi tidak serta-merta bahwa anda aktif itu langsung dihapus koperasinya, tidak seperti itu.
0: Oke, harus dihapus secara resmi.
1: Resmi, betul.
0: Ya? Baiklah. Nah, kemudian selain tadi, apa yang kemudian menjadi persoalan Pak?
1: Yeah.
0: Kalau tadi persoalan SDM, kemudian juga manajemen yang kurang, lalu apakah kemudian juga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi bisa menjadi faktor sebuah koperasi itu mati suri, tidak aktif? Karena kan bisa jadi orang lebih nyaman mungkin pinjamnya di bank atau di tempat lain, atau dipinjol misalnya. Sekarang kan sudah digital, koperasi kemudian tidak lagi menjadi suatu yang menarik untuk bisa menjadi tempat kita bertransaksi begitu.
1: Bertransaksi. Kalau menurut saya sih sebenarnya mindset atau pemikiran masyarakat sekarang itu dia ingin gampangnya. Kalau misalnya dia pinjam di pinjol kan cuma butuh KTP dan sebagainya. Kalau di koperasi ini kan beda. Ada sistem verifikasi anggota dulu, harus bayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Dan ada beberapa koperasi itu kalau kita mau jadi anggota baru tidak langsung harus kita bisa meminjam.
0: Nunggu dulu.
1: Atau diverifikasi dulu berkasnya. Betul tidak ini orang benar atau orang yang tidak salah gunakan nanti uang yang dia pinjam.
0: Oke. Kalau Bu Ima, ada tambahan penjelasan begitu bahwa sekarang ini koperasi masih kan menjadi sesuatu yang seksi begitu? Koperasi itu sebenarnya menarik enggak sih? Apakah kemudian koperasi hanya sekedar ada pelangnya tapi orang malas mampir ke situ menjadi anggota? Yang menjadi anggota hanya ya keluarga-keluarga saja. Itu pun juga kemudian hanya dipakai untuk minjam duit. Bagaimana kemudian membuat koperasi menjadi sesuatu yang menarik begitu, sesuatu yang dalam tanda kutip seksi begitu?
2: Iya, baik Pak. Sebenarnya untuk pertanyaan ini, saya sudah lama sih semenjak masuk di Dinas Koperasi sebagai pegawai. Saya melihat beberapa koperasi di Kabupaten Bone, saya selalu bertanya-tanya, kenapa sih kalau di bank itu masyarakat kayak mudah percaya simpan uang, pinjam uang, padahal ini kita nggak kenal loh sama siapa orang yang mengelola di dalam. Sedangkan kalau koperasi kan misalnya kalau kita satu desa atau kalau misalnya satu kantor, kan kita tahu bendaharanya siapa, ketuanya siapa. Kenapa ya kita lebih memilih ke bank begitu? Padahal ini kan jelas-jelas ini orangnya kita tahu. Ini memang sudah jadi pertanyaan buat saya dan menjadi tantangan juga sih, apa hal yang harus kita lakukan supaya si koperasi ini bisa sama dengan bank, setidaknya dalam lingkup yang lebih kecil misalnya untuk anggota-anggota koperasinya. Kalau saya mungkin lebih ke bagaimana kita digitalisasikan betul-betul koperasi. Jadi bukan lagi sistemnya manual kan, karena kebanyakan sekarang kan kalau manual orang kayak ragu-ragu uang kita misalnya dipegang oleh si bendahara atau apa ini semua kan kita agak bagaimana agak kurang percaya begitu. Kalau saya pertanyaan ini jadi tantangan untuk ke depan sih buat apalagi kalau saya sendiri saya genset pak, yeah. Tapi saya suka berkooperasi, okay. Karena saya di dinas kooperasi dan saya juga rasakan manfaatnya, mm-hmm. Dan saya harap semua genset-genset yang merasa kooperasi itu kuno, mm-hmm. Saya mau buat indah loh, kooperasi itu kayak gini, yeah. Kooperasi itu seru, kooperasi kita dapat SHU dan lain-lain, ini, yeah. Menjadi tantangan sendiri sih,
0: betul,
2: pak.
0: Betul. Dan kita gunakan teknologi yang ada dengan, yeah. Digitalisasi, yeah. Menggunakan mindset itu gitu. Tantangannya di situ memang, yeah. Dan
1: ada yang saya tambahkan, yeah. Kebanyakan masyarakat itu berpikir kalau dia simpan uang di koperasi, simpanan wajib dan simpanan pokok itu, padahal sebenarnya itu dia menabung, pak. Tidak kayak kalau kita simpan di bank itu kan ada potongan.
0: Iya.
1: Kalau kita di situ kita simpan di koperasinya, berapa yang kita simpan, insya Allah itu akan terjaga.
0: Tidak terpotong. Ya?
1: Iya. Lain SHU,
0: oh,
1: pak.
0: Lagi,
1: iya.
0: Ya?
1: Okay. SHU itu kalau kita sering melakukan transaksi, tidak melakukan pun transaksi, kita dapat SHU juga. Iya, karena kita jadi anggota. Iya.
0: Betul.
1: Dan di usaha-usaha yang lain, kalau kita simpan modal kan nggak ada kita dapat SHU gitu.
0: Iya. Itu yang menjadi tantangan begitu ya, bahwa ternyata memang mindset masyarakat yang masih belum sepenuhnya. Padahal betapa strategisnya koperasi di Indonesia, koperasi dibuatkan kementerian, semua wilayah di Indonesia ada dinas koperasinya, dari tahun ke tahun ada.

0: ada Pak Anang ya, benar?
1: Siap.
0: Kepala Bidang Kelembagaan dan juga Bu Ima, salah seorang penyuluh koperasi di Kabupaten Bone. Kita masih berbincang-bincang seputar bagaimana membangun sebuah koperasi yang kuat, sehat, dan bisa mensejahterakan anggotanya. Kalau kami memang di RRI, Pak, dan juga Bu Ima, wajib menjadi anggota koperasi. Wah, iya. Dan memang sudah dipotong itu langsung dari gaji kita.
1: Gaji, iya.
0: Dan betul ada SHU tiap tahun ada SHU. Iya. Kalau Ramadan kita dapat
2: paket
0: lebaran.
1: Kalau rapat anggota tahunan ada door prize.
0: Ada door prize, betul Pak. Saya dapat piring.
1: Iya. Memang enggak seberapa tapi
0: iya, betul,
1: luar biasa kita menunggu. Betul. Selain itu Pak, kalau RAT itu silaturahminya.
0: Silaturahminya, betul. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol begitu ya.
1: Iya.
0: Kita coba sampai yang berikut ini. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang. Selamat
0: siang. Ya, waalaikumsalam. Dengan Fajar di Ponte, betul?
3: Ya, dengan Sakir.
0: Oh, maaf, dengan Sakir. Maaf. Dengan Sakir. Silakan Pak Sakir.
3: Ya, kalau kita mau menjadi anggota koperasi, apakah harus masuk dulu dari awal atau kalau sudah berjalan apakah tidak bisa dimasuk?
0: Oh. Bagaimana sih, Pak? Kalau ingin menjadi anggota koperasi,
3: apakah kita harus masuk dari awal?
0: Oh, awal terbentuknya koperasi itu.
3: Ya.
0: Oke, oke.
3: Kemudian kalau sudah berjalan apa masih bisa masuk atau apa enggak, apa enggak?
0: Oh iya ya, baik, baik.
3: Terus
0: baik.
3: Kalau kita apa namanya? Kalau ada simpanan majita di situ apakah juga dia berbunga atau bagaimana? Atau bagaimana?
0: Simpanan wajibnya. Ya. Atau pinjamannya?
3: Simpanannya. Kalau berbunga atau kalau kita pinjam juga berbunga.
0: Oke, kalau pinjam kan pasti berbunga tuh, gitu ya. Iya, tapi kalau disimpan apa nggak berbunga?
3: Kalau disimpan berbunga juga atau tidak?
0: Oh iya, baiklah kayak bank begitu ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih.
3: Saja
0: baik, terima kasih Pak Sakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jawab, Pak Kabit atau Ibu?
1: Boleh saya dulu nanti ditambahkan.
0: Pak. Baik,
1: iya. Kalau untuk menjadi anggota koperasi boleh kalau misalnya sudah berjalan itu koperasi boleh jadi anggota. Tidak serta merta bahwa
0: pasat
1: iya.
0: Betul. Mana kita tahu kalau berdirinya tahun 1971 mana kita harus nunggu gitu ya.
1: Iya, cuma ada beberapa koperasi itu menekankan kalau misalnya kita mau jadi anggota baru harus sama dengan anggota paling terakhir simpanan wajib dan simpanan pokoknya, tapi itu enggak beberapa, ada beberapa. Itu tergantung dari aturannya tersendiri yang dia bikin. Iya. Okay. Kalau untuk soal bunga tadi, kalau untuk simpanan
0: wajib
1: dan simpanan pokok itu kayaknya enggak akan berbunga.
0: Oh, iya,
1: karena
0: iya,
1: itu ada aturannya.
0: Iya.
1: Beda dengan iuran pinjaman yang kita pinjam itu namanya bukan bunga sebenarnya, Pak, tapi jasa usaha. Iya, nanti itu akan pun
0: bunganya
1: akan kembali nanti ke SHU seperti itu.
0: Okay. Itu kalau rate-nya berapa sih, Pak? Berapa persen tuh koperasi itu rata-rata?
1: Dari aturannya kementerian.
0: Nah, kalau pinjaman ada aturannya ya?
1: Iya, 2%.
2: Simpanan
1: 2% paling tinggi.
0: Oh, 2%.
1: Okay. Itu tapi tergantung dari koperasinya mau berapa persen dia tetapkan. Ada beberapa koperasi ada 1, tapi jarang yang di bawah 1 saya lihat.
0: Oke. Itu untuk pinjaman. Ya, baik. Jadi kan kembali lagi untuk kesejahteraan anggota.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Beda kalau kita misalnya minjam di bank. Ini bukan saya jelek-jelekan bank ya, Pak ya. Karena jangan sampai nanti kita mindset-nya menjelekkan.
0: Kan masing-masing ada plus minusnya ya.
1: Ada kelebihan dan kekurangannya begitu. Kalau kita minjam di koperasi, jasa usahanya itu akan kembali ke anggota. Beda kalau misalnya kita pinjam ke rentenir, itu kan keuntungannya itu ke rentenir saja.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Okay.
1: Begitu juga kalau makin banyak usaha yang kita lakukan, sama kita di koperasinya Dinas Koperasi UMKM, itu ada namanya tokonya. Jadi kalau kita rajin belanja juga, kan keuntungannya itu akan kembali ke kita juga. Termasuk ini Bu Yuma ini yang paling banyak yang didapat SHU tahun ini.
0: Jadi seperti sebenarnya itu. Kita perlu apresiasi komitmennya Bu Ima ini dengan koperasi ya. Wah, keren. Nah, kalau saya mau tahu gitu, apa sih yang kemudian Bu Ima sebagai representasi dari Gen Z, apa yang membedakan antara koperasi

0: koperasi konvensional yang ada sekarang dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun nanti, manajemennya seperti apa? Apakah ada inovasi ataukah sama aja atau bagaimana sih?
1: Oke, Pak. Boleh saya pending dulu ini, saya tambahkan dulu
0: yang boleh, tadi. Oh, boleh, boleh, silakan, silakan.
1: Saya pending dulu karena masih ada beberapa hal mungkin yang bisa kita sosialisasikan juga ke masyarakat melalui kesempatan ini.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Nah, tadi bertanya mengenai simpanan wajib, apakah ada jasanya? Kalau simpanan wajib itu tidak ada jasa yang diperoleh. Nah, dia dalam bentuk SHU. Tapi di koperasi itu ada namanya tabungan anggota, Pak. Atau simpanan sukarela juga, di luar dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kalau yang ini itu dapat jasa, sama dengan pinjaman. Kalau pinjaman tadi di aturan 24% per tahun maksimal. Artinya bisa di bawahnya, bisa 1%, bisa di bawah 1%. Nah, kalau untuk simpanan anggota jasanya 9% per tahun. Jadi 9 bagi 12 per bulan itu. Jadi kalau kita menyimpan di luar simpanan pokok dan simpanan wajib, kita dapat jasa juga dari koperasi.
0: Oke. Gitu. Oh, jadi ternyata kita bisa menabung di koperasi.
1: Bisa menabung. Kita dapat jasa juga. Begitu. Jadi di luar dari pokok dan wajib itu ada tabungan anggota namanya.
0: Oke.
1: Iya, jadi
0: karena yang saya tahu kalau di koperasi itu cuma bisa minjam.
1: Bisa. Jadi kita bisa dapat jasa simpanan. Jadi untuk Pak siapa tadi yang bertanya, Pak Sakir. Jadi bisa ya, Pak, ada jasanya, Pak, kalau kita mau di luar dari pokok dan wajib itu.
0: Oke, betul. Jadi bukan simpanan wajib tapi ya, bukan simpanan pokok, bukan, tapi
1: sukarela atau tabungan.
0: Tabungan. Nah, itu dapat jasa sebesar
1: 9% per tahun di aturannya, tapi tergantung kesepakatan anggota. Kan maksimalnya yang diatur.
0: Iya.
1: Ya itu, Pak.
0: Boleh juga tuh.
1: Boleh. Makanya di sini saya senang untuk bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat.
0: Iya, tahu. Saya juga baru tahu loh, Bu Ima, bahwa seperti itu.
1: Iya. Kemudian kita lanjut yang tadi pertanyaannya.
0: Tapi uang kita itu aman kan?
1: Aman. Insyaallah. Makanya kalau kita menyimpan di bank kan ada dipotong admin dan lain-lain. Kalau di koperasi kan utuh uang kita justru bertambah. Kalau kita nggak nabung kan ada dari simpanan pokok dan wajib ada SHU-nya nanti.
0: Jasa simpanan. Dan itu bisa kita kita update ya, berapa kondisi uang kita, uang kita gini-gini gini-gini ya. Oke. Okay. Itu pentingnya kita memilih pengurus yang kompeten gitu ya. Baik.
2: Yang amanah.
0: Betul, Pak. Silakan Bu Ima yang tadi pertanyaan saya mengenai perbedaan antara, sebenarnya itu sudah berdebat-debat tapi saya kan belum ya. Tapi saya mau tahu sebenarnya koperasi konvensional yang sudah ada sekarang itu bedanya apa dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih?
1: Untuk perbedaannya kalau
0: selain
1: secara
0: gedungnya yang lebih representatif.
1: Oh iya, betul. Selain kalau prinsipnya pasti sama karena kan koperasi pasti memiliki prinsip yang sama. Yang membedakan justru karena ini adalah dibentuk oleh pemerintah, harusnya kita masyarakat di desa dan kelurahan itu menyambut dengan baik. Kenapa? Karena untuk koperasi konvensional itu modalnya secara mandiri, Pak. Hanya dari anggota kita kecil-kecil 50.000 per bulan, 100.000 per bulan untuk kemudian menjalankan suatu usaha. Nah, ini dengan adanya koperasi Merah Putih yang membedakan dari itu, pemerintah menyiapkan wadah, menyiapkan modal pula, dan sekarang sudah ada manajer yang juga disiapkan untuk si koperasi ini. Jadi yang membedakan itu kita disiapkan loh semuanya. Sisa bagaimana kemudian masyarakat ini bisa aktif berpartisipasi nantinya kalau koperasinya sudah jalan. Jadi yang membedakan sih dari segi itu, kalau dari prinsip kan pasti sama. Tapi ini kita pasti lebih dimudahkan lagi karena modal dan lain semuanya.
0: Jadi koperasi Desa Merah Putih juga ada simpanan wajibnya.
1: Iya, harus ada. Iya. Karena bukan koperasi kalau tidak ada itu, Pak. Harus ada anggotanya, pengurus dan rapat anggota. Sebagai elemennya, perangkatnya, Pak.
0: Oke. Kemudian salah satu unit usahanya adalah menjual tadi gitu ya.
2: Iya.
0: Karena kan
2: ada 6 gerai.
0: Ada gerai.
2: Iya, yang pertama itu gerai sembako. Iya, gerai LPG. Gerai apotik, klinik kesehatan, gerai
1: pergudangan
2: satu sama pertanian, alat-alat pertanian.
0: Dan itu SOP-nya seperti itu ya.
2: Siap.
0: Tidak boleh ada koperasi Desa Merah Putih yang tidak mengaktifkan 6 gerai itu ya. Oke.
2: Tapi kalau misalnya yang belum terbangun gedungnya, ya mungkin saja mereka pilih beberapa gerai saja dulu yang dia jalankan.
0: Siapa yang paling potensial?
2: Yang potensial gitu, betul, potensial desanya.
0: Iya, baik. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Pak Sakir gimana, Pak?
3: masih ada yang saya tidak tahu.
0: Iya, boleh.
3: Karena di sini ada, memang ada koperasi desa mau di Merah Putih mau dibangun.
0: Tapi sebentar, Pak Sakir tinggal di mana, Pak?
3: Tinggal di Desa Patim, Pak.
0: Kecamatan apa itu, Pak?
3: Kecamatan Pondre.
0: Patim, Pak, ya, baik. Silakan, Pak.
3: Ya, katanya karena ada teman-teman di sini yang berbicara, katanya kalau melalui subsidi pemerintah, katanya mau lewat di situ. Kalau kita bukan anggota, katanya tidak bisa beli di situ. Apakah benar atau tidak?
0: Oh, okay.
3: Terus, terus kemudian amin. Kalau kita masuk anggota, apakah ada pembayaran setiap bulan atau bagaimana?
0: Oke. Baik.
3: Iya. Yes.
0: Terima kasih Pak Sakir ya.
3: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dari Desa Patim, Pak, Kecamatan Pondre. Siapa yang mau jawab, Pak? Silakan. Saya kurang paham pertanyaannya, tapi
1: saya paham.
0: Baik, saya ngerti karena antara bidang Anda gitu ya. Jadi katanya kita nggak boleh beli, ini penjelasannya dia ya, pemahamannya. Kalau kita bukan anggota di koperasi itu, kita nggak bisa beli. Padahal kan nggak mungkin seperti itu ya.
2: Seperti itu, iya.
0: Baik, silakan Pak. Iya.
2: Kalau menurut saya, sebenarnya ini yang kurang pemahaman dari masyarakat. Memang sebenarnya nanti itu Koperasi Merah Putih, pemerintah itu semua yang namanya subsidi dari pemerintah, mulai dari LPG, pupuk, itu akan disuplai di situ. Iya. Dan tidak serta-merta bahwa yang bukan anggota tidak bisa beli.
0: Iya.
2: Ya, semua pasti bisa beli. Tapi kalau kita menjadi anggota, ada hal-hal tertentu yang mungkin kita dapat. Maksudnya hak istimewa.
0: Betul.
2: Iya. Mungkin harganya tidak seperti kalau kita beli kalau bukan anggota. Kita juga dapat sisa hasil usaha nanti. Banyaklah hal-hal yang bisa dapat manfaatnya nanti kalau kita jadi anggota.
0: Baik. Ada tanggapan, tambahan Bu Ima?
1: Ya, tadi tambahan untuk jawaban pertanyaan yang kedua tadi soal pembayaran bulanan. Sebenarnya bukan pembayaran, Pak Zaki, tapi simpanan. Jadi jangan sampai kita bilang ini iuran bulanan atau pembayaran bulanan, tapi itu adalah simpanan atau tabungan kita. Karena kan sebagai anggota tuh harus bayar simpanan dulu baru bisa dikatakan anggota. Nah, kemudian tadi untuk misalnya gerai tokonya sudah ada nih untuk operasi. Apakah masyarakat di luar dari anggota tidak bisa belanja? Itu bisa. Yang diatur dalam perkoperasian itu atau Permenkop tersendiri adalah simpan pinjam. Simpan pinjam itu kalau bukan anggota tidak boleh diberikan pinjaman. Kalau yang lain itu bisa. Cuma mungkin tadi seperti yang dikatakan Pak Kabit, bedanya pasti ada kalau anggota khusus ini, ada SAU dan lain-lain. Begitu.
0: Kalau belanja mah bebas di mana aja. Justru pengurus koperasi senang kalau yang belanja. Karena kalau anggota yang belanja kan terbatas juga keuntungannya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, mengenai tadi simpanannya, itu simpanan ya.
1: Bukan pembayaran.
2: Tabungan.
0: Baiklah. Kita lihat sejenak, pendengar dan juga pemirsa, kami akan segera kembali setelah break berikut.

0: Pendengaran pemirsa, kita kembali bersama di Bincang Siang RRI Bone. Kita masih bersama dengan dua narasumber kami. Ada Pak Anang, Kepala Bidang Kelembagaan
1: dan
0: Pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone. Juga sudah ada Ibu Nur Hasimah, SAP. Benar ya?
2: Betul.
0: Penyuluh koperasi yang kemudian juga kata Pak Kabit, salah satu sosok yang menghantarkan ya Kabupaten Bone bisa meraih penghargaan di Koperasi Award 2026. Kita masih berbicara mengenai koperasi kuat, anggota hebat, dan sejahtera begitu ya. Nah, yang kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kita dalam proses bagaimana memastikan bahwa 372 KDKMP ini bisa semua terwujud gitu ya, lalu kemudian semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Kabit dan juga Bu Imah, apakah dengan keberadaan koperasi merah putih ini tidak mematikan koperasi konvensional yang sudah ada? Jangan-jangan nanti semua anggotanya karena bagus, gedungnya bagus, murah-murah di sana, mereka semua jadi anggota di sana. Silakan, Pak.
1: Mungkin secara teknis dulu, Ibu.
0: Iya, silakan.
2: Untuk pertanyaan itu, ini sudah banyak ditanyakan, Pak. Dari awal ada Inpres nomor 9 itu, sudah banyak yang bertanya apakah tidak mematikan koperasi yang ada. Sebenarnya tidak ya, Pak. Justru mereka bisa saling bekerja sama.
0: Okay.
2: Justru kemarin di program pemerintah ada koperasi, pengurus koperasi merah putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Jadi justru tidak mematikan sih. Harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh, ini koperasi bisa memang meningkatkan.
0: Dan koperasi konvensional kemudian termotivasi untuk memperbaiki manajemennya.
2: Iya.
0: Jangan sampai kemudian kalah manajemennya dengan KDMP, jadi bisa mati begitu.
2: Betul,
0: ya. Jadi
2: betul.
0: Sebenarnya saling mendukung begitu ya.
2: Iya.
0: Apakah kemudian anggota itu bisa menjadi anggota koperasi di dua atau lebih koperasi, Bu Ima?
2: Bisa.
0: Oh, oke.
2: Okay. Bisa. Kita tergantung, misalnya saya di koperasi Dinas Koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, Pak. Tidak ada batasan.
0: Oh, saya pikir anggota itu hanya bisa menjadi anggota satu koperasi.
2: Tidak.
0: Oke. Baiklah, saya paham sekarang. Kita sapa yang berikut ini. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi di Lapri, silahkan.
3: Ya, selamat siang Bapak Ibu narasumber.
2: Siang.
3: Ya, mau tanya ini. Yang sering sih kita dapati sekarang kan artinya kayak masyarakat masih terbayang-bayang dengan anu ya, koperasi sebelumnya ya. Yang pernah tahu di tahun 90-an dulu ada beberapa koperasi anu ya yang artinya banyak, tapi ternyata dana masyarakat ini yang sudah disimpan di koperasi entah kemana. Tidak tahu, artinya istilahnya terbang dengan angin. Ya, tidak tahu ini bagaimana cara di koperasi untuk masyarakat itu percaya kembali kepada koperasi dan utamanya kepada koperasi merah putih.
0: Baik.
3: Dan berikutnya saya mau tanyakan ini perihal ada juga mengatakan bahwa KDKMP ini tumpang tindih dengan bundes. Ya, bagaimana ini tanggapan dari narasumber? Makasih.
0: Baik, terima kasih UPD Lapri, keren pertanyaannya. Silakan Bu.
2: Iya, baik. Saya Pak.
0: Iya.
2: Yang pertama tadi terkait bagaimana membangkitkan kepercayaan masyarakat kembali, di mana kita tahu bahwa pernah ada dulu jaya-jayanya koperasi unit desa mungkin yang sekarang kalau di Kabupaten Bone itu sisa satu yang aktif dari 40. Nah, di sini memang menjadi tantangan Dinas Koperasi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa memang mindset masyarakat itu koperasi tuh hanya kayak gini, simpan pinjam dan lain-lain. Ataukah kalau kemarin dia KUD ketua untung duluan. Nah, jadi ini kita mau hilangkan mindset ini. Bagaimana kemudian nanti dengan adanya koperasi merah putih ini, dengan ada gerai yang tegak berdiri besar ini, masyarakat memang betul-betul merasakan manfaatnya.
0: Trust ya.
2: Iya, di mana misalnya dalam hal membeli hasil pertanian, ya kita koperasi merah putih. Kemudian nanti koperasi merah putih yang memasarkan lagi kemana, yang bagaimana betul-betul ini dikelola untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan lagi, kan dulu memang secara, karena dulu belum ada digitalisasi, masih tertutup mungkin. Sekarang kita mau pengelolaan koperasi transparan. Jadi bisa, masyarakat bisa lihat secara langsung, oh ini hasil pertanian saya segini, keuntungan koperasi segini, nanti dibagi ke sini. Kayak gitu. Jadi semua secara terbuka. Apalagi kan sistemnya sekarang bukan lagi yang kayak kalau ada bantuan atau apa melalui cash. Tidak, sekarang kan semua transfer, ada bukti dan lain-lain. Jadi cashless, tidak bisa lagi disalahgunakan mungkin oleh oknum misalnya dari pengurus yang bermasalah atau apa. Itu yang coba kita lakukan.
0: Jadi potensi itu kecil begitu ya.
2: Iya, kemungkinan akan kecil. Apalagi kalau koperasi merah putih diharapkan memang semua digitalisasi, Pak, pelaporannya.
1: Ada namanya sistemnya SIMKOPDES.
0: Ya. Apa itu, Pak?
1: Iya.
2: Sistem Informasi Koperasi Merah Putih itu se-Indonesia.
1: Itu linknya semua.
2: Iya, semua terintegrasi seluruh Indonesia.
0: Baik. Nah, apakah kemudian pertanyaannya UP tadi, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini tidak akan tumpang tindih dengan BUMDES, Pak?
1: Harapan kami itu harusnya berkolaborasi. Iya. Misalnya BUMDES ini mengurus simpan pinjam. Ya sebisanya sih koperasi merah putih juga janganlah mengurus simpan pinjam. Tapi kalau memang harus seperti itu, ya BUMDES ini diharapkan untuk cari peluang usaha lain. Misalnya dia bergerak di bidang pertanian atau peternakan, nanti disupport sama koperasi merah putihnya ini. Hasilnya nanti ini dijual lah ke KDKMP. Seperti itu.
0: Baik.
1: Sebenarnya ini konsep, sebenarnya koperasi merah putih mirip dulu konsepnya Pak Harto waktu KUD dengan Bulog. Pernah itu programnya Pak Harto. Ini koperasi merah putih sama dengan berdampingan dengan SPPG. Iya, jadi koperasi merah putih sebenarnya yang harus supply itu barang-barang yang ada di SPPG. Seperti yang itu sebenarnya.
0: Dapur itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Tapi ya kalau artinya kan tidak semua desa punya ini, tidak semua desa punya dapur, Pak, SPPG. Artinya sepertinya harus dipilih itu. Kelurahan atau desa yang menjadi supplier dari SPPG tadi gitu ya. Baik ya. Mengenai pengawasan gitu ya. Sejauh ini seperti apa kemudian pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi untuk memastikan bahwa koperasi-koperasi yang ada sekarang konvensional itu betul-betul bisa bekerja dengan baik, menyejahterakan anggotanya dan memastikan bahwa kotanya bisa mendapatkan hak-haknya, Pak.
1: Iya. Yang kami lakukan di Dinas Koperasi dan UMKM, setiap koperasi ingin melakukan RAT, apabila kami diundang, kami pasti datang.
0: Iya.
1: Itu kami melihat di situ seperti apa partisipasi anggotanya, apa-apa masalahnya yang ada. Kalau secara spesifik, kami tidak bahas dulu di situ. Nanti pada saat akhir tahun kan ada beberapa koperasi yang sudah rutin itu melaksanakan RAT 2 tahun. Kami pasti datang ke koperasinya untuk melakukan pengawasan itu.
0: Termasuk kemudian memediasi ketika ada konflik-konflik
1: seperti itu, betul.
0: Itu juga ranahnya koperasi.
1: Iya, memberikan solusi-solusi. Iya, makanya kalau kami periksa koperasi tersebut, kalau bahasa kerennya apa, kesehatan koperasi, penilaian kesehatan koperasi. Kadang koperasinya bilang, koperasi kita ini tidak sehat tidak ini, kita mau diperiksa. Bukan seperti itu maksud kami ya. Iya, kami datang di sini sebagai silaturahmi, kami melihat apa yang kurang, kita sampaikan. Kami di sini bukan datang sebagai apa namanya, mencari kesalahan koperasinya, bukan seperti itu, Pak. Kami datang sebagai untuk membina, memfasilitasi apa yang kurang, memberikan masukan, harusnya seperti ini, kalau misalnya ada masalah seperti ini, seperti
0: baik,
1: itu, Pak.
0: Baik, luar biasa. Ada tambahan mungkin kalau tadi mencermati pertanyaannya UPI bahwa jangan sampai kemudian tadi ada kontradiktif antara kewenangannya BUMDES dengan KDKMP.
2: Ya, kalau untuk itu sudah seperti yang dijelaskan tadi, sama saja dengan misalnya koperasi merah putih dengan koperasi konvensional, koperasi dengan BUMDES, koperasi dan badan usaha lainnya, sebenarnya tidak ada sih yang harus mematikan satu sama lain. Justru kita membangun kolaborasi. Kan sekarang itu kalau saya di era sekarang tuh zamannya ya memang kolaborasi baru kita bisa maju. Karena kalau kita bersaing pasti satunya akan bagaimana, akan tertinggal, Pak.
0: Tapi bagaimana berkolaborasi kalau kemudian ternyata memang mereka punya usaha, unit usaha yang sama gitu?
2: Kita upayakan misalnya kalau sudah tadi dijelaskan oleh Pak Kabit, misalnya satunya bagian mengumpulkan hasil pertanian, satunya bagian yang pemasarannya. Artinya kalau dalam satu desa kan pasti tujuan kita sama untuk memajukan desa itu. Masa kemudian kita sama ini saling
0: bentokan, ya?
2: Harusnya bekerja sama, kamu
0: jadi,
2: ini kamu
0: ini. Apanya perlu komunikasi begitu ya. Betul. Bagaimana kemudian ini. Tapi benar enggak sih, saya mau konfirmasi langsung nih ke Pak Kabit.
1: Siap.
0: Bahwa anggaran desa digunakan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang kemudian banyak kepada desa yang aduh sedih gitu karena tadinya sampai 1,4 M jadi tinggal 200-300 juta.
1: Iya, sesuai dengan aturan yang terbit Permenkop atau apa
2: PMK,
1: PMK. PMK. Iya. Oh, okay. 40% ya, Maya? Berapa itu?
2: Iya, kurang lebih
1: ya. Ya, segitu. Tapi ini yang enggak dipahami mungkin sama peta desa ini. Memang anggaran desa yang terpotong segitu, tapi nantinya itu sisa hasil usahanya ada 20% dilarikan ke desa kembali. Okay.
2: Sebagai PAD ya?
1: PAD, betul. Itu yang belum orang pahami.
0: Pendapatan hasil desa ya. Baik. Jadi betul.
1: Dan akan kembali jadi nanti ke desa.
0: Makanya mari bangun desanya, koperasinya dengan baik agar bisa menghasilkan banyak keuntungan.
2: Betul,
0: kan? Karena nantinya kan ke desa begitu.
1: Makanya waktu pembangunan koperasi Merah Putih ini harus dilihat itu apa-apa potensi yang ada di desa tersebut.
0: Betul.
1: Jangan asal-asalan bahwa kita ini potensinya, nanti tidak bisa dikembangkan atau dijalankan.
0: Baik. Pak, ini sudah habis waktunya sebenarnya.
1: Nanti boleh diundang lagi.
0: Ya, baik, insyaallah. Terakhir, Pak, apa closing statement-nya? Saya ke Bu Ima dulu, closing statement-nya apa, singkat saja terkait dengan topik kita hari ini, koperasi kuat, anggota sehat.
2: Ya, untuk closing statement-nya, saya cuma mengajak seluruh masyarakat pendengar RRI ini untuk bagaimana kita mempercayai koperasi, bagaimana kita bisa mengaktifkan koperasi, apalagi di semua wilayah kita, tempat tinggal kita di Kabupaten Bone itu sudah ada koperasinya. Jadi mari sama-sama kita majukan koperasi, karena seperti yang saya tadi, yang kami sampaikan, bahwa koperasi yang kuat itu dinilai dari beberapa aspek, anggotanya yang aktif, kemudian modalnya yang cukup, dan pengelolaan sumber daya manusianya yang baik.
0: Baik ya. Pak Kabit, silakan Pak, closing statement-nya ya, buat
1: kalau saya enggak panjang. Mari sama-sama berkooperasi.
0: Mari sama-sama berkooperasi. Kooperasi itu keren.
2: Kalau Bapak Prabowo bilang ayo berkooperasi, kooperasi bangkit.
1: Dan satu lagi, jujur saja, ini pernah saya bahas dulu sebelum closing statement. Saya duduk dan berada di tempat ini, Pak, kalau bukan karena koperasi, saya tidak bisa seperti ini, Pak. Karena jujur saja, orang tua saya itu agak pegawai negeri. Dia kalau saya mau bayar SPP, dia ambil di koperasi.
0: Masya Allah.
1: Dan insya Allah, satu lagi yang saya harus tanamkan kepada masyarakat yang mendengar, jangan takut berkooperasi. Bisa saja nanti mega nampaknya jito deceng.
0: Masya Allah. Amin. Wah, ini filosofi yang bagus sekali. Jadi mari sama-sama berkooperasi gitu. Saya sudah berkooperasi loh. Baiklah, pendengarnya pemirsa, demikian bincang hangat kami dengan narasumber yang keren hari ini. Ada Pak Kabit, Pak Anang.
1: Siap.
0: Juga adik saya Imam. Terima kasih sudah memberikan insight luar biasa untuk dialog kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini membuka pemahaman cakrawala masyarakat bahwa koperasi itu keren gitu ya. Dan mari sama-sama kita support, ayo berkooperasi, koperasi bangkit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: PR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai kepelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama itu, konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda juga merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan kuatkan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan.

0: merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya. Kemudian kabut asap karhutla ganggu penerbangan Bandara Cilik Riwut di Kalimantan Tengah. Dan topik yang ketiga nanti kami akan hadirkan terkait dengan gotong royong percepatan pemulihan pasca gempa NTT. Dan yang keempat, kabar bursa dan saham hari ini. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya juga terkait dengan informasi harga bahan pokok melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan video potensi daerah dari beberapa daerah yang akan disampaikan langsung informasinya oleh reporter kami. Kami awali di mana Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
2: Serabi.
1: Katanya di sini ada madu hutan asli ya?
2: Iya.
1: Ini banyak dibantu nih madunya, Mbak.
2: Iya. Banyak banget, soalnya baru panen.
1: Oh iya. Iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya
2: langsung di hutan. Iya.
1: Jadi pengambilannya seperti apa nih, Mbak, kalau boleh tahu?
2: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya, yang ada sarang madunya. Iya. Dipanjat itu.
1: Oh iya.
2: Terus dipotong, tapi naiknya itu ada bawa ember sama parang.
1: Biasanya itu sekali ke hutan bisa berapa banyak yang diambil madunya?
2: Banyak, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung sih.
1: Berarti dapat informasi dari penduduk?
2: Iya, dari penduduk sana.
1: Biasanya kalau di daerah mana aja ini, Mbak?
2: Di daerah Kalimantan Tengah sama Angsana. Timnya hampir 10 orang.
1: 10 orang?
2: Iya. Tim yang dari sini sekitaran 5 orang, ada juga penduduk di sana sekitar 5 orang juga.
1: Yang membedakan madu ini dengan madu yang lain tuh apa aja, Mbak?
2: Soalnya madu ini kan dijamin keasliannya 100% karena dipanen sendiri. Gimana membedakan madu aslinya? Kalaunya madu asli yang membeku di dalam kulkas itu dikeluarkan jadi madu lagi, bukan mengkristal seperti gula. Madu ini usahanya sudah 2 tahun dari 2023. Makanan setiap lebahnya itu kan beda-beda. Ada yang dia makan pohon apa gitu. Jadinya beda-beda warnanya, ada yang lebih muda, ada yang lebih hitam. Kalau harganya bervariatif dari yang 17.000, paling kecil ini 17.000, ada yang 180, ada yang 190 sampai 230.
1: Oke, Mbak, kalau boleh tahu pemasaran madu ini kemana aja, Mbak?
2: Kalau pemasaran madu kaum madu hutan ini, kami pernah pengiriman ke Aceh, ke Malaysia sering, terus ada yang ke Kota Baru, ada yang ke

banget sih Mbak ini, Mbak. Jadi kalau Anda datang ke Kalimantan, wajib cobain madu hutan asli Kalimantan Selatan di Warung Kaum. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Robi Angga Pruti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Di tengah musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau, hamparan pasir yang timbul di tengah Sungai Kapuas justru menghadirkan potensi wisata yang menarik. Kondisi air sungai yang surut membuka ruang bagi masyarakat untuk menikmati keindahan pasir Sungai Kapuas sekaligus mencoba pengalaman menyeberang menggunakan ketiti. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Franciscus Albert melaporkan.
2: Tepian Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, terdapat sebuah potensi wisata yang menawarkan suasana alam sekaligus pengalaman berbeda bagi masyarakat dan wisatawan. Pasir Sungai Kapuas Sanggau menjadi salah satu ruang rekreasi yang menarik untuk dikembangkan. Untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para pengunjung, hadir pula fasilitas ketiti atau jembatan penyeberangan yang menjadi bagian dari daya tarik wisata ini.
3: Ya, seperti yang kita ketahui, adanya pasir di tengah Kapuas ini tiap tahun itu pasti di saat musim kemarau panjang. Nah, maka dari itu kita warga sini bermusyawarah untuk gimana sih caranya untuk banyak wisatawan datang ke sini dengan cara yaitu kita membangun ketiti penyeberangan untuk menyeberang. Jadi wisatawan di seluruh Sanggau atau di sekitarnya bisa menikmati jadi objek wisata tahunan tiap tahun. Kita di sini membuat nama Gertak Jawis. Jawis itu adalah kepanjangannya singkatan dari Jalur Wajib Senyum. Jadi siapapun wisatawan yang melewati Gertak wajib senyum. Tahun ini adalah tahun kemarau paling panjang sepanjang sejarah lah bisa dibilang, karena melihat batu-batu udah mulai timbul di tengah-tengah, berjalan sini sudah sebahu gitu kan, bisa disebut kemarau paling panjang tahun ini. Mungkin untuk pemerintah Sanggau ya, mungkin bisa lagi buat adakan acara-acara event-event di tengah pasir Kapuas untuk memanggil seluruh rakyat Sanggau agar terkenalnya pasir Kapuas kita. Untuk seluruh warga Sanggau dan sekitarnya, siapapun dimanapun kalian berada, bisa nyebrang ke pasir Kapuas melewati Gertak Jawis, Jalur Wajib Senyum.
2: Keberadaan wisata pasir Sungai Kapuas Sanggau menunjukkan bahwa potensi wisata lokal dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan kreativitas dan fasilitas yang mampu memberikan pengalaman bagi pengunjung. Ketiti penyeberangan bukan hanya menjadi sarana menuju kawasan wisata, tetapi juga bagian dari upaya memperkenalkan keindahan Sungai Kapuas dan menggerakkan potensi wisata masyarakat setempat. Dari tepian Sungai Kapuas, mari terus mengenal dan mendukung potensi wisata daerah agar semakin dikenal, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Franciscus Albert dari Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa lagi di Potensi Daerah selanjutnya.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di Palestina. Dalam konferensi tingkat menteri luar biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan situasi di Timur Tengah saat ini sangat kritis. Dampak perang juga terus meluas hingga keluar kawasan Timur Tengah. Anies meminta OKI untuk memaksimalkan mekanisme yang ada untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai tindakannya, termasuk mengkategorikan kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal sebagai aksi terorisme. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Wisata Bahari Lamongan menyiapkan inovasi baru di kawasan Batu Kodok yang menghadirkan pertunjukan dengan latar belakang Laut Jawa. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Wisata Bahari Lamongan, salah satu tempat wisata ikonik di Lamongan. Mari kita simak apa saja keseruan di dalamnya.
3: Wisata Bahari Lamongan terus berupaya memperkuat daya tarik yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting, mengingat usia operasional WBL yang telah mencapai 22 tahun. Selain itu, serta semakin banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan. Manajemen menyiapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik destinasi di tengah persaingan industri wisata yang semakin kompetitif. Manajer Marketing WBL, Azari, mengatakan salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan kawasan Batu Kodok yang memiliki panorama tebing dengan pemandangan langsung ke Laut Jawa. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan objek wisata lainnya. Kini WBL tengah membangun area pertunjukan kolosal yang akan mengangkat cerita-cerita legendaris seperti kisah Rama dan Sinta dan dipadukan dengan latar panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan Batu Kodok.
4: Jadi ini salah satu area kita, itu kita punya potensi view yang cukup bagus ya di area Batu Kodok. Itu kan tebing, terus view-nya langsung ke laut. Nah, itu akan kita kelola. Nanti kita akan adakan pertunjukan di situ. Pertunjukan kolosal, jadi epic show dengan pertunjukan kolosal. Itu yang pertama, nanti kita akan mengangkat sejarah atau cerita Rama Sinta, kemudian nanti Ramayana dan lain sebagainya. Lokasinya itu di tebing yang memang menurut kami itu punya potensi view yang cukup bagus. Jadi pengunjung sambil menikmati pertunjukan kolosal itu view-nya langsung laut gitu. Sekarang lagi di project untuk pembuatan panggungnya dan juga tribunnya.
3: Sementara itu Mujahidin, guru dari SDN Sekar 1 Bojonegoro, mengaku memilih WBL sebagai destinasi rekreasi karena mampu memberikan pengalaman belajar sekaligus hiburan bagi para siswa.
5: Kemudian ke planet kemudian tadi juga yang paling seru tadi yang di itu, yang di tongkang gitu, yang anak-anak menguji adrenalinnya.
2: Paling seru itu Pak ya.
5: Iya, yang paling seru itu. Jadi anak-anak kan tertantang untuk itu ikut di, tapi banyak juga yang tidak berani, ini kan ekstrim kan gitu.
3: Melalui inovasi tersebut, WBL optimis dapat mempertahankan pertumbuhan kunjungan sekaligus memperkuat potensi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur.
6: Mendengar dan pemirsa RRI.net, itu tadi Wisata Bahari Lamongan yang jadi salah satu ikon wisata di Lamongan. Mari kunjungi.

0: Agroeduwisata Artansi di Kabupaten Purbalingga tidak hanya menjadi area wisata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dengan penerapan konsep pertanian yang terintegrasi. Dari RRI Purwokerto, Januar Hadi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kebun Agro Edu Wisata Artansi yang berlokasi di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Di Kebun Agro Edu Wisata Artansi ini, pengunjung bisa berwisata sekaligus belajar tentang bagaimana mengelola lahan pertanian dengan cara yang modern. Agro Edu Wisata Artansi yang berlokasi di Desa Wisata Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian terintegrasi yang melibatkan ratusan warga. Konsep tersebut menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Pengelola Artansi, Tribowo Pangestika, mengatakan, pengembangan desa wisata berawal dari program pertanian terintegrasi yang kemudian berkembang sehingga memperoleh surat keputusan desa wisata pada tahun 2024. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di Artansi adalah budidaya melon hidroponik. Dalam setiap periode panen, pengelola membudidayakan sekitar 10 varietas melon yang ditanam di greenhouse dan dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Selain melon, kawasan wisata tersebut juga menawarkan berbagai komoditas hortikultura seperti semangka, pepaya, tanaman sayuran, serta edukasi budidaya perikanan dan peternakan.
2: Tujuan kita adalah mengkombinasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana setiap bidangnya saling menguntungkan satu sama lain dengan memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, di pertanian itu kita punya limbah pertanian yang bisa dijadikan untuk pakan ternak.
1: Artansi juga menjadi lokasi pembelajaran bagi siswa, kelompok tani, bumdes, hingga perangkat desa dari berbagai daerah. Hasil panen hidroponik yang melimpah dan sistem terpadu yang canggih ini menjadi magnet wisata baru. Kini Artansi berevolusi menjadi ruang kelas terbuka. Ratusan pengunjung dan pelajar datang dari berbagai daerah untuk menyerap ilmu yang bermanfaat. Seperti rombongan pelajar dari SMK Negeri 1 Pagentan Banjarnegara. Siswa dari SMK tersebut, Zulfa Yulianti, mengaku datang untuk belajar. Dan mereka pulang dengan ilmu beserta pengalaman yang mengesankan.
3: Tempatnya bagus banget, sangat rekomendasi. Di sini juga selain kita berwisata, di sini kita juga bisa mempelajari banyak hal. Entah itu PATS juga ada di sini, biogas juga ada.
1: Agro Eduwisata Artansi telah menjelma menjadi laboratorium hidup yang sempurna bagi para pelajar. Keberadaan wisata edukasi berbasis pertanian ini dapat menjadi alternatif destinasi sekaligus sarana pembelajaran bagi masyarakat.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Kebun Agro Eduwisata Artansi di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH, Rizal Irawan menegaskan, penanganan karhutla dilakukan secara masif, bahkan penanganan karhutla sampai melalui operasi darat dan udara. Adapun operasi darat, telah didukung ribuan personil gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga lintas negara. Menurut Rizal, ada solusi dari hasil dari Ministerial Meeting dan Technical Working Group di Bali pada Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze.
5: Indonesia menyapa siang.
0: Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Bambang Susatyo, mendukung gagasan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra yaitu gagasan mengenai pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Menurut Bamsud, regulasi khusus diperlukan untuk merespon bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang semakin berkembang dan melintasi berbagai sektor, mengingat aktivitas yang dapat mengancam kepentingan nasional kini tidak lagi terbatas pada operasi intelijen secara konvensional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan, tentu dengan topik-topik perbincangan, juga informasi reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang nanti kami akan hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
6: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
7: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma. Anne Kusuma.
1: Ya, baik benar. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di tempat ini tengah berlangsung penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang kembali dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan ini juga menjadi catatan sejarah baru di mana pada pembukaan maupun juga penutupan sama-sama dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga penutupan muktamar ke-35 NU ini sekaligus menjadi akhir dari rangkaian agenda besar organisasi Nahdlatul Ulama termasuk proses penetapan kepemimpinan BPNU untuk 5 tahun ke depan. Presiden tadi dalam sambutannya juga memberikan ucapan selamat kepada Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin yang sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 melalui musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Abdi atau AHWA dalam sidang pleno muktamar ke-35 NU pada Senin pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden juga berharap bahwa kepemimpinan baru Nahdlatul Ulama ini di bawah kepemimpinan Gus Kikin bisa membawa perubahan untuk bangsa Indonesia menuju yang jauh lebih baik lagi. Gus Kikin juga sebelumnya memperoleh dukungan tertinggi dalam penjaringan calon ketua umum PBNU, di mana dari 552 pemilik suara, Gus Kikin memperoleh sebanyak 472 suara. Pendengar, hingga saat ini untuk suasana di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah juga masih berlangsung meriah setelah baru saja Bapak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan lokasi dan juga diiringi oleh para muktamirin menuju Stadion Merdeka Jombang. Dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Anne Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulungagung, Gatut Suluwibowo dan ajudannya Dwi Yoga pada Jumat 4 September 2026 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya. Herul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
2: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi yaitu terkait dengan dugaan pemerasan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk terdakwa mantan Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunowibowo dan ajudannya Dwi Yoga akan dilakukan sidang perdana yaitu dengan agenda pembacaan dakwaan yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan pada persidangan perdana, JPU akan membacakan surat dakwaan, di mana dakwaan nanti akan memuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan yang tengah dilakukan KPK sepanjang waktu ini. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Gatot Suluwibowo selaku Bupati Tulungagung dan Saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026.
2: Dan diketahui memang KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Tulungagung Gatot Sunowibowo sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, di mana penetapan tersangka dilakukan dari sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di Tulungagung Jawa Timur. Dan selain Gatot, KPK juga menetapkan ajudan Bupati yaitu Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam perkara yang sama, di mana memang Dwi Yoga Ambal membantu Gatot untuk melakukan pemerasan di Pemkab Tulungagung. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perusahaan-perusahaan Kanada dengan cepat memindahkan kegiatan usahanya ke Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara tersebut. Dalam unggahan media sosial pribadi miliknya, Trump menegaskan bahwa Kanada telah merugikan negaranya selama bertahun-tahun dan berjanji akan mengubah hubungan ekonomi kedua negara. Hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti perusahaan Kanada mana yang telah memulai rencana relokasi atau berapa besar modal yang dipindahkan melintasi perbatasan. Informasi dari dunia olahraga, petenis Amerika Jessica Pegula mengawali perjuangannya di US Open 2026 dengan kemenangan 2 set langsung atas petenis Rumania Elena Gabriela Rus di Arthur Ashe Stadium New York, Amerika Serikat. Pegula merupakan unggulan ketiga turnamen, mengalahkan Rus dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu lebih dari 80 menit dan memastikan tempat di babak kedua dalam penampilan ke-10-nya di US Open. Kemenangan itu membuatnya harus bersiap menghadapi sesama petenis Amerika pada babak kedua. Lawannya akan ditentukan dari pertandingan antara Sofia Kenin dan juara US Open 2 kali, Venus Williams.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah

0: itu ada tembok. Kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa bumi, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menegaskan penanganan karhutlah dilakukan secara masif melalui operasi darat dan udara. Sinergi antara operasi lapangan dan pemantauan lintas batas diharapkan dapat menekan potensi krisis asap sedini mungkin. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus meningkatkan pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai aktif secara bertahap pada September 2026. Abdul Hakim Mahfudz terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031. Tokoh yang akrab disapa Gus Kikin tersebut resmi ditetapkan dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Kini kami akan ajak Anda menyimak rangkaian informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Nagari atau Desa Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar terus dimatangkan. Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 23 hektar untuk kompleks pendidikan terpadu yang diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan. Irsyad.
2: Baik, betul sekali saudara pendengar dimanapun Anda berada. Persiapan groundbreaking proyek pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Agam terus dimatangkan melalui penataan akses jalan serta penyiapan lahan terpadu. Bupati Tanah Datar Eka Putra saat meninjau lokasi menyampaikan bahwa penyediaan kawas sekolah seluas 23 hektar itu berhasil direalisasikan dengan dukungan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria kepada pemerintah daerah untuk diserah terimakan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial. Eka Putra menjelaskan bahwa sekolah terpadu di Kecamatan Tanjung Baru itu diproyeksikan menjadi salah satu kompleks sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Kawasan pendidikan itu akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang serupa seperti asrama siswa dan guru, sarana olahraga, layanan kesehatan, hingga tempat ibadah.
3: Alhamdulillah, dari keluarga besar Bapak Doni Oskaria itu sudah menghibahkan tanah ke Pemda Tanah Datar lebih kurang 23 hektar, ya, dan itu kita sudah serahkan ke perencanaan, tentunya ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial, lokasi tempat sekolah rakyat yang kita siapkan ini, dan itu mereka sudah membuat perencanaan dan gambar tentunya dengan luas lahan yang ada ini, dan ini sudah dilakukan, dan tentunya kita masih menunggu persetujuan gambar dari Kementerian PU.
2: Nah, pemerintah menjamin seluruh biaya pendidikan peserta didik ditanggung sepenuhnya oleh negara, mulai dari seragam hingga perlengkapan belajar dari jenjang SD hingga SMA. Penerima manfaat utama program sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam kategori desil 1 dan desil 2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Kementerian Teknis tengah memproses pendataan calon siswa serta penyiapan tenaga pendidik kualifikasi unggul. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia Malang menemukan sebanyak 6.023 lembar uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester pertama 2026. Awang Sukmawan dari RRI Malang melaporkan. Awang.
4: Bank Indonesia menemukan sebanyak 6.023 uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester pertama 2026. Temuan tersebut mencakup berbagai pecahan mulai dari nominal besar hingga pecahan kecil. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris, mengatakan uang palsu yang ditemukan antara lain 1.000 rupiah, kemudian maksud saya adalah 100.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Sementara sebagian lainnya merupakan pecahan dengan nominal lebih kecil. Menurut Haris, peredaran uang palsu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan rupiah untuk bertransaksi. BI Malang juga terus melakukan mitigasi bersama aparat hukum dan instansi terkait untuk peredaran uang palsu. Dan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar saat menerima uang dalam setiap transaksi diperiksa dengan teliti.
5: Peredaran uang palsu saat ini untuk juga di cabang Indonesia Malang itu saat ini sudah ditemukan ya, ada 6.023 lembar uang palsu dan itu pecahannya di 10 uang pecahan besar kan menyebutnya ya, dan uang pecahan kecil. Uang pecahan besar itu di pecahan 100.000 dan 50.000 dan sisanya uang pecahan kecil ya di bawahnya itu. Itu yang saat ini progres terkait peredaran uang palsu yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Malang.
4: Haris mengingatkan masyarakat perlu mengenali ciri-ciri keaslian rupiah agar terhindar dari uang palsu. Sementara itu BI Malang belum merinci wilayah dengan temuan uang palsu terbanyak karena penanganannya masih berkaitan dengan proses aparat penegak hukum. BI berharap kolaborasi tersebut dapat menekan peredaran uang palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah. Demikian laporan saya, Wan, dari Malang, kembali ke Anda.
1: Pemerintah menyalurkan kendaraan operasional kepada sebagian koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur, termasuk satu unit truk dan satu unit pickup untuk Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan. Aisyah.
6: Baik Rudi dan juga pendengar, sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional. Untuk jenis kendaraan operasional yang didistribusikan untuk koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Kaur, yakni berjenis truk dan jenis pick up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini. Namun dari 7 penerima kendaraan operasional ini, tidak semua koperasi Desa Merah Putih yang menerima kendaraan pick up. Jumlah kendaraan operasional jenis truk yang diterima oleh Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit. Sementara untuk jumlah kendaraan jenis pick up hanya berjumlah 3 unit saja. Kepala Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan Iskandar Muda mengatakan Koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima 2 kendaraan operasional, yakni terdiri dari 1 unit kendaraan jenis truk dan 1 unit jenis pick up. Kendaraan operasional tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan koperasi Desa Merah Putih di Desa Selasih. Pihaknya juga akan merawat kendaraan operasional tersebut dengan sebaik mungkin sehingga nantinya dapat terus digunakan dalam jangka panjang. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Kepala Desa Selasih, Iskandar Muda.
7: Perlu saya sampaikan bahwa armada untuk kegiatan operasi Merah Putih khususnya di operasi ini sudah sampai ada 2 buah. Pertama 1 truk, 2 pickup. Jadi dengan adanya armada sudah sampai ke Desa Selasih untuk kegiatan operasi Merah Putih, kami berharap dengan adanya armada ini dapat memperlancar daripada kegiatan operasi Merah Putih.
6: Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa penyaluran kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih ini akan dilakukan secara bertahap untuk puluhan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini belum menerima kendaraan operasional masih akan disalurkan dalam waktu dekat. Adapun rincian Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini ialah Desa Cucupan, Desa Selasi, Desa Sinar Pagi, Desa Kepala Pasar, Desa Padang Baru, Desa Tebing Rambutan, dan Desa Bukit Makmur. Dari Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon mendorong pembuatan SOP Perlindungan Anak untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Rena Safira dari RRI Cirebon melaporkan. Rena.
8: Baik Rudi dan pendengar, sekolah menjadi salah satu lingkungan penting dalam memastikan anak memperoleh rasa aman selama mengikuti proses pendidikan. Sistem perlindungan yang kuat diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap peserta didik. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan, tanggung jawab perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak. Orang dewasa di lingkungan sekolah perlu memahami cara menjaga keselamatan serta mengenali tanda perubahan pada anak.
9: Berarti lebih besar kepada orang-orang dewasa, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak, dan salah satu lingkungan adalah sekolah. Makanya di sini perlu adanya suatu sistem yang dibangun oleh sekolah sendiri terkait dengan untuk mencegah hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian juga tenaga kependidikan juga harus bisa mengenali tanda, menjaga keselamatan, dan juga ada SOP terkait dengan mekanisme jika terjadi hal-hal itu di sekolah. Karena bagaimana juga orang dewasa harus punya edukasinya.
8: Buntoro menjelaskan tenaga kependidikan perlu mampu mengenali perubahan emosi, perilaku maupun pola belajar pada anak. Tanda fisik serta perilaku seksual yang tidak sesuai usia juga perlu diperhatikan sebagai kemungkinan sinyal membutuhkan bantuan. Sekolah juga perlu memiliki standar operasional prosedur terkait penanganan apabila terjadi persoalan terhadap anak. Keberadaan mekanisme tersebut membantu tenaga kependidikan mengambil langkah tepat ketika menemukan indikasi kekerasan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan 5.500 lebih vaksin HPV dengan sasaran khusus siswa perempuan kelas 5 sekolah dasar. Dari RRI Sungai Liat, Ratna Agusari melaporkan. Ratna.
10: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan vaksin HPV untuk 5.546 anak sasaran dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Pemberian vaksin akan menyasar sekolah-sekolah dan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada September 2026 ini. Program imunisasi ini merupakan sesuatu upaya pemerintah dalam mencegah kanker serviks sejak dini, khususnya pada remaja putri. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kesehatan anak dan remaja, termasuk mencegah kanker serviks serta penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV.
11: Jadi untuk pemberian imunisasi HPV itu diberikan di sekolah-sekolah dasar, madrasah, khusus anak perempuan kelas 5 SD. Itu yang menjadi sasaran program imunisasi HPV ini.
10: Menurut Anggia Murni, vaksin HPV memiliki beberapa tipe dan vaksin yang ditujukan untuk mencegah kanker serviks sebagai satu imunisasi yang penting bagi remaja putri. Dinkes Bangka mengimbau pihak sekolah dan orang tua mendukung pelaksanaan imunisasi

0: Pemerintah Kabupaten Lebak mengalokasikan anggaran sebesar 1,725 miliar rupiah untuk program beasiswa mahasiswa tahun 2026. Dari RRI Banten, Jalia Winarti melaporkan. Jalia.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar 1,725 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk program beasiswa bagi 175 mahasiswa asal Lebak. Anggaran tersebut terbagi untuk forum mahasiswa berprestasi sekitar 884,2 juta rupiah dan forum mahasiswa kedokteran negeri sebesar 840 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan mengatakan bantuan pendidikan kedokteran diberikan untuk mendukung ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Lebak. Diharapkan keberadaan dokter asal Lebak dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar setara dengan daerah lainnya. Dodi juga berharap penerima beasiswa di bidang lainnya dapat kembali dan mengabdikan ilmu mereka untuk membangun Kabupaten Lebak setelah menyelesaikan pendidikan. Program beasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong putra daerah berprestasi dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan juga mengatakan bantuan tersebut diberikan dengan harapan keberadaan tenaga dokter yang berasal dari putra daerah dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dari Lebak, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan Gas Negara atau PGN Area Lampung memperluas pemanfaatan gas bumi untuk mendukung operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lampung. Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Agung.
2: Ya, pendengar, PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Lampung terus memperluas pemanfaatan gas bumi untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Lampung. Hingga saat ini PGN menyebut hampir 50 dapur SPPG di sekitar Kota Bandar Lampung telah mendapatkan layanan gas bumi. Area Head PGN Area Lampung Ahmad Azhar mengatakan pertumbuhan pelanggan dan penjualan gas PGN di Lampung dalam beberapa waktu terakhir salah satunya didorong oleh kebutuhan dapur SPPG. Menurut dia, PGN sejak tahun lalu aktif melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok SPPG khususnya di wilayah yang telah memiliki jaringan pipa gas bumi. Strategi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan jaringan gas yang sudah tersedia sekaligus menawarkan penggunaan gas bumi sebagai sumber energi bagi operasional dapur. Sementara itu untuk wilayah yang berada di luar jangkauan jaringan pipa, PGN mengoptimalkan produk kompres natural gas atau CNG sebagai alternatif pasokan energi.
3: SPPG
0: ya, Agung, pernyataan narasumber kurang bisa diterima, didengar dengan baik, bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
2: Ya, baik. Amra juga mengatakan dengan secara spesifikasi PGN memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi dapur SPPG. Namun diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan para pelaku distribusi agar penyaluran gas dapat berjalan optimal. PGN akan terus melakukan evaluasi terhadap permintaan yang masuk sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memperluas layanan gas bumi untuk SPPG di Lampung. Dari Bandar Lampung, Agung Gazali melaporkan Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Yes.

Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepulauan Nusantara.
1: Parade busana adat Karnaval Topeng hingga Basar Ekonomi Kreatif menyemarakan gelaran tahunan Festival Krakatau ke-35 di Provinsi Lampung. Dari RRI Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan selengkapnya.
2: Para kami UMKM ada ulin cari rezeki gitu. Sebagai UMKM ya pastinya harapan saya sama lah dengan teman-teman.
3: Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar perhelatan kebudayaan tahunan Festival Krakatau ke-35. Event diselenggarakan sebagai ajang mewariskan tradisi sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurela mengungkapkan rasa bangga atas keberlanjutan Festival Kebudayaan Daerah yang diselenggarakan secara konsisten. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen menggelorakan semangat kebudayaan demi mendukung peningkatan ekonomi daerah. Menurutnya, dampak positif dari konsistensi perhelatan tahun Festival Krakatau dirasakan langsung oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Lampung. Event budaya berskala nasional menjadi momentum strategis bagi para pelaku untuk memperluas jangkauan pasar dan mengenalkan produk lokal kepada masyarakat luas.
4: Patut kita bangga bersama, ya, kes ini telah terselenggara, yang insya Allah kita Provinsi Lampung akan konsisten menyelenggarakan dan menggelorakan, dan insya Allah ini akan menjadi tahun yang berlanjut menjadi agenda kalender internasional.
3: Salah seorang pelaku UMKM lokal, Yuni, mengatakan memanfaatkan event Festival Krakatau 2026 yang memiliki antusiasme dan kerumunan pengunjung festival sebagai sarana promosi yang efektif. Yuni menambahkan keberadaan festival memberikan dampak positif bagi para pedagang kecil dengan adanya peningkatan omset yang cukup signifikan dibanding hari biasa. Meskipun angka penjualan yang dirasakan saat ini diakui masih berada sedikit di bawah ekspektasi.
2: Jadi sesuai jadwal ya, Festival Krakatau ini kan dimulai dari tanggal 25 sampai dengan 30. Untuk 4 hari ke belakang itu memang masih yang ya biasa aja, tapi ya alhamdulillah untuk para kami UMKM ada ulin cari rezeki gitu. Sebagai UMKM ya pastinya harapan saya sama lah dengan teman-teman yang lain ya. Ramai pengunjungnya jajan ya, paling gitu, karena memang kita kan motivasinya ikut Festival Krakatau ini selain memang branding produk kita gitu kan, kita juga berharap ya kita dapat rezeki yang banyak, yang berkah gitu kan di acara ini. Gitu sih, saya rasa ya semua harapannya sama lah dengan teman-teman yang lain.
3: Dirinya berharap pemerintah daerah dan pihak penyelenggara dapat terus konsisten menghadirkan ruang-ruang promosi serupa. Keberlanjutan keterlibatan UMKM dalam event besar sangat dinantikan untuk mendongkrak pengenalan brand serta memperkuat daya saing produk lokal secara jangka panjang. Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Padang terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi perlindungan sosial atau Perlinsos melalui program jemput bola jelang ditutupnya aktivasi program. Dinas Sosial masih mengejar target capaian nasional di angka 40%. Hans Primananda dari RRI Padang melaporkan.
5: Padang sampai tanggal 30 Agustus ini sudah ada di 38,56%.
6: Jelang berakhirnya aktivasi perlindungan sosial atau Perlinsos pada 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun Perlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dengan capaian aktivasi 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI tadi pagi mengatakan, capaian tersebut terus dikebut karena Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Perlinsos. Eri menjelaskan, seluruh keluarga di Kota Padang menjadi sasaran aktivasi Perlinsos tanpa melihat tingkat ekonomi maupun posisi desil. Menurutnya, Perlinsos bukan semata-mata pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, namun data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan.
5: Intervensi dari manusia itu sangat tidak ada, karena ini murni penentuannya berdasarkan sistem. Nah, sampai hari ini yang sudah mendaftar ya, itu 116.800 kepala keluarga. Dan di antara 116.000 yang sudah mendaftar ini, sekitar 80% itu berpotensi layak. Gitu. Hanya sedikit yang dianggap berdasarkan sistem itu tidak berpotensi layak.
6: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menambahkan, pada akhir Agustus 2026 mendatang, capaian daerah piloting termasuk Kota Padang diwajibkan telah berada di kisaran 40% hingga 60%. Sementara itu, warga Kota Padang Elvis mengatakan, ia baru mengaktifasi akun perlinsosnya di Stand Car Free Day Dinsos Kota Padang. Ia berharap dengan hadirnya perlinsos dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang saat ini bergantung pada hasil usahanya sebagai ojek online.
0: Apa harapannya Pak dengan adanya perlinsos?
7: Ya kalau dapat itu dapat bantuan gitu kan, misalnya anak ada kuliah dua, kerajo kini kan berhenti kerajo gitu kan, anak ada kuliah dua, cuma konya cuba daftar, ada kalau dapat gitu kan.
0: Kalau pekerjaan sekarang ini Pak?
7: Kini sih apa, driver online katanya.
0: Apa pendaftaran bagaimana Pak, mudah atau mungkin ada yang belum kurang datanya atau seperti apa tadi Pak?
7: Oh mudah, langsung aja. Cuma pakai KTP, besok suruh lapor ke lurah katanya.
6: Dinas Sosial Kota Padang juga terus melakukan sosialisasi aktivasi akun perlindungan sosial atau perlinsos secara langsung, termasuk dengan pola door-to-door oleh agen dan pendamping program keluarga harapan ke tingkat RT dan RW. Hal dimaksud agar seluruh warga Kota Padang mengetahui pentingnya aktivasi perlinsos dan dapat segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
8: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, di antaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
9: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim apa namanya teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara.
10: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari. Sambil kita evaluasi.
8: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. Dari Samarinda, Rizky Multianata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan. Dari RRI Surabaya, Januar Fahmi melaporkan.
11: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
12: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Karena harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya agar kondisi ini.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
13: Dan Pak Adi sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya mas, penghasilnya.
11: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mempercepat distribusi hingga ke desa-desa terdampak untuk memastikan kebutuhan warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT terpenuhi. Sepanjang 15 hingga 30 Agustus 2026, BNPB telah menyalurkan total 1.954 ton bantuan logistik yang mencakup sembako, obat-obatan, air mineral, serta kebutuhan bayi dan perempuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Nusantara.
2: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Dari RRI, Stasiun Produksi Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam ras varian warna coklat di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Angka ini meningkat Rp1.000 per kilogram dibandingkan pada pekan sebelumnya. Menanggapi hal itu, pada hari ini Tari, seorang pedagang telur ayam ras di Kediri, mengaku kenaikan itu tidak berdampak signifikan pada pembelian masyarakat sebab pasokan bahan pangan ini tetap aman sehingga diyakini bisa mencukupi kebutuhan pasar di Kediri dan sekitarnya.
4: Sekarang kita jualnya Rp22.000 per kilo. Naik, karena minggu kemarin tuh kita jual Rp21.000 yang coklat. Iya, stoknya alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
5: Jadi aman ya?
4: Iya, per hari itu 2 kintal lebih lah.
3: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
6: Pembeli ya, makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang apa, yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya apa ya, getok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya, ya alhamdulillah. Dan itulah yang kami harapkan. Gitu. Ya kalau sistemnya digital pakai kiris. Di sini wifi, los wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
3: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa.
7: Berikut dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Medan mengambil sejumlah langkah dan melakukan intervensi terhadap komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan.
8: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah Kota Medan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yakni ayam yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram dikarenakan kurangnya pasokan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah mengatakan, Pemko Medan akan menemui para pemasok untuk mengetahui secara langsung kondisi pasokan.

0: berkoordinasi dengan rumah potong hewan RPH guna memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar.
1: Dan kenyataan memang setelah bicara dengan para pedagang, benar harga sekarang mengalami kenaikan. Hal itulah, ini pemerintah Kota Medan tentu akan melakukan intervensi langkah-langkah agar bisa menekan harga bahan pokok yang tadi cukup tinggi supaya bisa stabil. Hampir sama rata-rata, hampir di semua pasar harganya memang tinggi, hampir sama, berbeda 48 sampai 50 kalau harga ayam.
0: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam, Supri, mengatakan tingginya harga ayam membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Di sisi lain, pasokan ayam yang diterimanya saat ini juga jauh berkurang dibandingkan bulan lalu. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan pembeli karena harus tetap berjualan dengan pasokan yang terbatas.
2: Pembelian orangnya ada sih, cuma nggak sanggup beli. Ayam mahal kali, kadang-kadang orang nanya aja udah balik, nggak sanggup beli masyarakat yang biasa-biasa ini. Kadang-kadang orang tuh belinya 2 kilo, belinya 1 kilo, sanggup makan. Belinya 1,5 kilo. Kalau ngantuk orang-orang langganan-langganan yang biasa ngambil untuk jualan, itu yang jualan terpaksa daripada nggak jualan. Kadang-kadang ngeluh orang tuh duitnya kadang-kadang nggak dapat. Apa yang kayak mana orang ayam mau mahal, kami pun pusing kadang-kadang nggak dapat. Pasokan dari sana dikurangi, nggak ada ayamnya. Misalnya jatahnya biasanya 700, cuma dapat 400. Itulah makanya yang nggak ada, dari kandang nggak ada.
0: Lebih lanjut, Supri berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam dan menjaga harga tetap stabil. Menurutnya, harga ayam yang tinggi tidak hanya memberatkan masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga membuat pedagang kesulitan memperoleh keuntungan di tengah terbatasnya pasokan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya untuk memperkuat peran UMKM sebagai salah satu sektor penopang ekonomi masyarakat. Arif Rizalul dari RRI Melabuh melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu sektor penopang perekonomian daerah. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sebagai salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha terkait kewajiban perpajakan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Aceh Barat, Safrijal, mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dengan memberikan edukasi dan juga mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5: Ya, apa kendala-kendala yang selama ini berhasilkan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga menjadi jembatan hubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita.
4: Sehingga dengan adanya komunikasi dan edukasi langsung pada pelaku usaha sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat, Edi Juanda, mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Secara kita adalah untuk kesempatan pemahaman tadi. Insya Allah nanti ada saja tindak lanjutnya itu kita akan menyampaikan objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah.
4: Ia berharap agar para pelaku usaha dapat memahami secara baik jenis usaha maupun transaksi yang menjadi objek pajak daerah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap agar sinergi antara pemerintah daerah pelaku UMKM dapat terus diperkuat dengan adanya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Nusantara Siang Pro3 RRI sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
7: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak stagnan dan tertahan di zona merah hingga jeda siang perdagangan hari ini, dan pada sesi pertama IHSG berada pada level 6.517,23. Indeks melemah tipis 0,88 poin atau 0,01%. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
7: Ya, Pak Budi dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak tipis di zona merah hingga jeda siang perdagangan hari ini, Senin 21 Agustus 2026. Pada sesi pertama, indeks berada di level 6.517,23, turun 0,88 poin atau 0,01% dibandingkan menutup sebelumnya. Pada sesi pertama, IHSG dibuka di level 6.511,10. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.525,11 dan terendah di 6.476,17. Nilai transaksi menembus 10,32 triliun rupiah dengan volume perdagangan 26,36 miliar saham. Sebanyak 392 saham menguat, 229 saham lemah, dan 166 saham bergerak stagnan. Head of Retail Research Analyst Fanny Suherman memprediksi IHSG hari ini berpotensi rebound setelah mampu bertahan di atas level support kuat 6.500. Batas support berada di rentang 6.460 hingga 6.500, sementara resistance di rentang 6.580 hingga 6.620. Pasar global mendapat dorongan dari pembicaraan Iran dan Oman terkait Strait of Hormuz yang menekan harga minyak. Namun penguatan IHSG masih tertahan oleh sikap hati-hati investor. Maka waspada ini dipicu pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh di Jackson Hole yang menegaskan fokus bank sentral untuk memerangi inflasi, sehingga membuka peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Rizna Supratio. Sari Berita. Bank Indonesia perwakilan Sulsel paparkan kinerja ekonomi Sulsel dan nasional yang tetap tumbuh di atas 5%. 890 unit koperasi atau sekitar 60,4% dari total 1.484 koperasi di Kota Makassar tercatat aktif. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Bank Indonesia perwakilan Sulsel paparkan kinerja ekonomi Sulsel dan nasional yang tetap tumbuh di atas 5%. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Kinerja ekonomi Indonesia dan Sulawesi Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif di atas 5%. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Enardi Wimanda, pada kegiatan Media Engagement 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Bali. Rizky menjelaskan, pada triwulan kedua pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi sedikit melambat dari 5,8% menjadi 5,5%. Kalimantan juga mengalami perlambatan dari 4,9% menjadi 4,1% akibat dampak RKAB. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat melambat karena perayaan Idul Fitri terkonsentrasi pada triwulan pertama. Ekspor juga terkontraksi 5%, impor turun di angka 9,3%, dan konsumsi pemerintah melandai meski masih berada di kisaran 20%. Di tengah perlambatan tersebut, investasi justru mencatat pertumbuhan positif.
3: Pertama adalah konsumsi turun. Karena apa? Teman-teman ingat, di triwulan satu itu semuanya ada di sana. Ya, ada hari raya Idul Fitri, ya. Semuanya terkonsentrasi, tidak terpecah, ya, di dua triwulan, tapi itu semua terkonsentrasi di triwulan pertama. Akibatnya triwulan pertama yang tinggi, ya, yang kedua ya pasti sedikit melemah. Bagaimana dengan inflasi? Ya, alhamdulillah penampilannya kemarin negatif 0,18%, di bawah indikatif.
2: Meski demikian, Rizky menyebut kondisi inflasi tetap terkendali. Inflasi bulanan tercatat minus 0,18% atau lebih rendah dari target indikatif 0,29%. Sementara inflasi tahunan di Sulawesi Selatan maupun nasional tetap terjaga di kisaran 3,5%.
1: 890 unit koperasi atau sekitar 60,4% dari total 1.484 koperasi di Kota Makassar tercatat aktif. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Sebanyak 890 unit koperasi atau sekitar 60,4% dari total 1.484 koperasi di Kota Makassar tercatat masih aktif. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Makassar Arlin Arista mengatakan, jumlah tersebut menunjukkan masih besarnya potensi koperasi untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Selain koperasi yang aktif, terdapat pula 153 koperasi kelurahan yang menjadi bagian dari gerakan koperasi di Kota Makassar. Keberadaan koperasi di tingkat kelurahan dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi berbasis kebersamaan. Namun meski banyak koperasi yang aktif, Arlin mengaku terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pengurus koperasi. Salah satunya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang berbasis digital.
5: Menambah usia ketujuh sembilan gerakan koperasi nasional, sampai ini menjadi modal sekaligus tantangan untuk bergerak lebih adaptif, bijak, dan melek digital sejalan dengan akselerasi program strategis nasional koperasi gerakan ini.
4: Pihaknya mendorong koperasi aktif maupun koperasi kelurahan untuk mampu berkembang dan berkontribusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memiliki daya saing di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.
1: Pemanfaatan KRIS perluas akses pembayaran digital bagi UMKM Sulsel. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
2: Bank Indonesia terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari penguatan sistem pembayaran digital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizky Enardi Wimanda, menyampaikan semakin banyak masyarakat menggunakan QRIS, semakin besar pula manfaat yang dirasakan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Saat ini Kris terus berkembang dengan menghadirkan berbagai fitur baru, mulai dari Kris Statis hingga Kris Tab. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas penggunaan pembayaran digital sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa bertransaksi secara non-tunai. Dikatakan, untuk mendukung pelaku usaha, Bank Indonesia juga memperlakukan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR dengan 0% bagi transaksi Kris UMKM hingga Rp500.000. Sementara itu, bagi merchant non-UMKM, transaksi di bawah Rp100.000 juga tidak dikenakan biaya MDR.
6: Intinya, semakin banyak kita menggunakan Kris, manfaatnya juga banyak. Selain 7 tahun ya, itu ada 7 fitur ya, dari Kris Statis sampai dengan terakhir adalah Kris Tab. Nah, jadi kita celebrate sambil kita olahraga biar sehat. Apalagi sekarang ulang tahun kemerdekaan nih Pak Amir, kita bisa ada MDR. Budget discount rate-nya sekarang di 0% 0 rupiah. Transaksi 500 ribu ke bawah. Itu kan luar biasa. Sementara untuk yang lain-lainnya itu yang UMKM ya, yang lain-lain yang non UMKM transaksi di bawah 100 ribu.
7: Oh, ya. Ya. Tetap ada nol Pak ya?
6: Ya.
7: UMKM.
2: Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong pelaku usaha menyediakan layanan pembayaran digital, semakin memperluas pilihan transaksi bagi masyarakat. Manfaat Kris turut dirasakan oleh pelaku UMKM. Rita Suryaningsi dari Muniti Jaya Bersama sebagai produsen minuman rempah dengan merek Sukma Jahe Sarapa Makassar mengaku Kris mempermudah transaksi terutama saat mengikuti pameran. Menurutnya pembayaran menjadi lebih praktis tanpa harus menyiapkan uang kembalian, sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen.
8: Program Kris itu saya sangat-sangat antusias ya, karena sangat membantu sekali, simple gitu. Apalagi pada saat kita pameran kan harus menyediakan, misalnya kita offline gitu kan pameran, kita harus menyediakan uang kembalian, apa segala macam. Dengan Kris itu bisa langsung inilah, istilah transaksi itu langsung cepat dan tidak repot gitu. Ini sangat ini ya, sangat terbantu sekali. Dulu itu cuma ada pilihan transfer atau cash atau apa ya, dan itu kalau transfer beda bank itu pasti kena biaya admin kan. Nah, saat ini kan ada banyak platform bank menyediakan memberikan fasilitas bebas admin ya, kalau misalnya di bawah transaksi di bawah 100.000.
2: Rita berharap kebijakan MDR 0% bagi UMKM dapat terus dipertahankan agar semakin mendukung pertumbuhan usaha kecil di Sulawesi Selatan. Dengan perluasan penggunaan Kris, transformasi menuju sistem pembayaran yang inklusif, mudah dan digital diharapkan dapat terus berkembang di tengah masyarakat.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bone bekerja sama dengan usaha Surya Indah menyalurkan bantuan sanitasi dan paket sembako kepada 21 warga penerima manfaat. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
9: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone bekerja sama dengan usaha Surya Indah menyalurkan bantuan sanitasi dan paket sembako kepada 21 warga penerima manfaat di Kecamatan Tanah Tiratan Timur. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanah Tiratan Timur Kabupaten Bone. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani mengatakan bantuan diserahkan langsung kepada para penerima manfaat yang berasal dari wilayah Kecamatan Tanah Tiratan Timur. Menurut Ahmad Yani, zakat dan impak yang dititipkan melalui Basnas hari ini disalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Bantuan yang diberikan berupa sanitasi dan sembako tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus menunjukkan manfaat nyata dari pengelolaan zakat dan impak. Untuk itu, Ahmad Yani mengajak masyarakat Kabupaten Bone untuk menyalurkan zakat dan impaknya melalui Basnas agar dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas.
10: Menyalurkan

0: Yang sakit itu puskesmas hari ini kita sembuhkan sesuai itu sudah berbulan-bulan ketahuan dan ini alhamdulillah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu saya mengajak kepada masyarakat Kota Bandung, ayo menyalurkan zakatnya, menyalurkan infaknya, baik itu zakat maalnya atau zakat pertaniannya pada basuhan.
1: Ahmad Yani menambahkan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat sekaligus meningkatkan kepedulian sosial melalui optimalisasi zakat dan impak di Kabupaten Bone.
2: Tarif masuk turis asing di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Sarawung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
4: Entah mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapat dalam itu tidak sebanding.
3: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Sarawung Haji Suwardi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
5: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insyaallah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insyaallah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
3: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawung Abdul Razak menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
6: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Secara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
3: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pendengar dan juga pemirsa, Polsek Mariso menangkap dua anggota geng motor saat tawuran. Berikut laporan Sarifuddin.
8: Aparat Polsek Mariso menangkap dua orang remaja anggota geng motor berinisial FM 17 tahun dan AL 16 tahun saat tawuran dengan warga di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar malam akhir pekan. Kronologis penangkapan dua orang remaja tersebut ketika pihak Polsek Mariso menerima laporan adanya terjadi tawuran antara komplotan geng motor dan warga di Jalan Metro Tanjung Bunga Kecamatan Mariso Makassar. FM dan AL bersama kelompoknya menyerang warga menggunakan petasan dan batu, langsung membubarkan diri kocar-kacir saat melihat kedatangan polisi. Pelaku FM ditangkap saat bersembunyi di atas atap rumah warga saat polisi membubarkan kelompoknya. Kapolsek Mariso Kompol Mahrus Ibrahim mengatakan pihaknya bersama anggotanya melakukan penangkapan dua orang anggota geng motor yang menyerang warga di Jalan Metro Tanjung Bunga hingga terjadi saling serang dengan warga. Kedua remaja anggota geng motor yang diamankan diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum.
9: Ada beberapa yang diamankan di Polrestabes Makassar. Hanya kami berkumpul khususnya yang ada di antisipasi dampak yang lebih luas sehingga penempatan personil di
8: Menurut Kompol Mahrus Ibrahim, pihaknya melakukan pencegahan aksi geng motor yang kerap meresahkan warga dengan melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke Polsek Mariso jika terjadi gangguan keamanan masyarakat untuk ditindaklanjuti, terutama aksi geng motor yang sering menyerang warga di malam hari.
2: Damkar Sinjai menyiapkan air untuk membantu petani mengairi sawah yang terancam gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
10: Belasan kemarin yang membantu ketersediaan air dalam pertanian Sinjai Barat ke PT Sinjai. Kondisi ini dimulai dari sebelum kebakaran hasil PT Sinjai Basawi Kudus 1-4-4 sore tidak langsung membantu petani mengairi sawah yang kekeringan. Bantuan dilakukan atas sumbangan Desa Bantu Salama, Kecamatan Sinjai Barat dan Bunga ini. Setelah petani dan kelompok tani mengajukan permohonan karena lahan mereka tidak teraliri saluran air dan beberapa hari tidak ada air hujan. Kesehatan petani dan lahan sawah tampak dilayan dalam keterangan

kasus di Kecamatan Sendimata. Beberapa waktu lalu itu mengalami salah satu yang mengalami kekeringan karena kita dari kemarau panjang.

0: sebagai sebelumnya dan perkembangan baru ini kegiatan kami di kecamatan ini.
1: Kalau saya menyebut, untuk sementara, perbantahan bantuan, Bapak Waris Wilayah Barat, namun

0: masa kode pengeluaran kerajaan Betawi.
1: Dan Kode RL 6 menegaskan penerimaan TNI Angkatan Laut tanpa biaya. 529 peserta ikut seleksi. Laporannya bersama Sarifuddin.
2: Seleksi penerimaan calon siswa CACIS, Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut sedang berlangsung melalui Panitia Daerah Panda Penerimaan Prajurit TNI Angkatan Laut di Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Kode RL 6, berjalan dengan sangat ketat, diikuti ratusan pendaftar dari daerah wilayah jajaran Kode RL 6. Seleksi penerimaan CACIS, Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Laut di Panda Kode RL 6 dipimpin langsung Komandan Kode RL 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz untuk memastikan seleksi 529 peserta seleksi berjalan sesuai mekanisme dan aturan. Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz 2 hari lalu menegaskan bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya sepersen pun untuk memberikan peluang kepada para putra putri terbaik bangsa bergabung di institusi TNI Angkatan Laut untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Kode RL 6 menekankan tidak ada tempat bagi permainan kotor di dalam proses seleksi prajurit TNI Angkatan Laut. Setiap panitia wajib memegang teguh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Jika ada yang mencoba bermain kecurangan dalam seleksi, dipastikan akan mendapat sanksi yang tegas.
3: Jika ada oknum yang mencoba bermain kecurangan, dipastikan akan mendapat tindakan yang sepadan. Jangan notai institusi ini hanya karena kepentingan sesaat. Kita tidak sedang menjadi prajurit titipan. Kita sedang memilih anak-anak terbaik yang mampu memperkuat pertahanan. Mari kita jaga mahkamah TNI Angkatan Laut.
2: Menurut Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, sebanyak 529 peserta seleksi bintara dan prajurit TNI Angkatan Laut di Panitia Daerah Kode RL 6 gelombang kedua tahun anggaran 2026 akan melewati rangkaian ujian komprehensif yang meliputi administrasi, uji kesehatan, pemeriksaan psikologi, dan penentuan akhir daerah memilih yang terbaik untuk mengikuti seleksi panitia pusat.
1: PWI Sulsel teladani sifat dan amanah Nabi Muhammad SAW melalui peringatan Maulid Nabi. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
4: Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, PWI Sulawesi Selatan mengajak memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui salawat dan keteladanan sifat Nabi. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pagi tadi di kantor PWI Jalan Macini Makassar, Ketua PWI Sulawesi Selatan Haji Suwardi Tahir mengatakan, peringatan Maulid Nabi bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga momentum untuk menguatkan nilai-nilai moral, kebersamaan dan kepedulian sosial yang diajarkan Rasulullah SAW dalam lingkungan keluarga wartawan. Dikatakan, momentum Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menjadi sarana memperbaiki diri dan memperkokoh iman dalam semangat kekeluargaan dengan silaturahmi.
5: Ini berkaitan dengan bagaimana kita meneladani Rasulullah dan Muhammad SAW, serta diantara para pengurus, baik pengurus, anggota, serta ibu-ibu itu terjadi hubungan yang baik, silaturahmi yang baik, sehingga ke depan kami bisa bekerja dengan lebih baik. Tentu dengan mendengar tausiah dari Pak Ustaz yang tadi, maka banyak hal yang bisa kita teladani tentang sifatnya Rasulullah, tentang cara bergaulnya, tentang berdagang, tentang semangatnya, tentang bagaimana dia menjalin hubungan silaturahmi dengan para sahabat.
4: Suwardi Tahir menambahkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini menjadi wujud nyata semangat insan pers dalam menjaga tradisi keagamaan, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Diharapkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi kegiatan rutin tahunan sebagai wujud menjaga silaturahmi. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: PSM Makassar resmi luncurkan skuad dan jersey musim 2026-2027. Informasinya bersama Ahmad Aprisudin.
6: Mohon penantinya secara simbolis dan menyerahkan sudah pemenangnya PSM Makassar sudah ini bahwa ini menjadi semangat dan menjadi semangat bagi tim PSM Makassar.
7: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosua, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
8: Terkhusus para-para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini, kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik, berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga kota Makassar. Warga kota Makassar tidak meminta apa-apa selain piala yang bisa kembali ke kota ini.
7: Sementara itu, pelatih PSM Makassar Dari Hekelesix mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hek mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
9: Dari saya sangat bangga dan bahagia yang berada di sini ini sekitar 8 tahun untuk tim serta membangun kesuksesan baru di Makassar satu bersama dan bersama. Thank you very much. Terima kasih atas supportnya. Untuk istirahat dan kesetemuan dan baru kita meraih kesuksesan bersama lagi.
7: Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
1: KONI Makassar luncurkan dashboard cabur dan aplikasi keuangan dalam rapat kerja KONI 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
10: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar menghasilkan sejumlah keputusan dalam kegiatan rapat kerja tahun 2026 yang mengusung tema Harumkan Olahraga Makassar melalui Pogov menuju prestasi nasional yang berlangsung di Novotel Makassar pada Sabtu 29 Agustus. Sejumlah hal yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut yakni pemantapan persiapan cabur yang ada di Kota Makassar untuk menghadapi Pogov mendatang serta target untuk mempertahankan predikat juara umum Sulsel. Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Deni Badaru saat diwawancara RRI Senin pagi tadi. Ia menjelaskan, target tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas prestasi atlet agar mampu berkontribusi di tingkat nasional. Selain itu, Deni juga menyampaikan, KONI meluncurkan sejumlah aplikasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran cabang olahraga melalui peluncuran aplikasi keuangan. Setiap cabang akan mendapatkan akun untuk melaporkan penggunaan anggaran yang diterima.
11: Terkait dengan hasil rapat kerja KONI tahun 2026 kemarin, diharapkan bahwasanya prestasi atlet Makassar itu bukan hanya sampai di porprov, tetapi bisa memberikan kontribusi kepada nasional untuk membela timnas di berbagai cabang olahraga. Hasil rakyat berikutnya itu terkait dengan KONI itu meluncurkan berbagai aplikasi untuk akuntabilitas keuangan, yaitu aplikasi keuangan di mana semua cabur itu sudah bisa mendapatkan akun dari KONI Kota Makassar untuk melaporkan hasil pemberian anggaran dari KONI Kota Makassar kepada cabur, mulai dari dana organisasi, dana musyawarah, dana sarana prasarana, dana TC, dan dana bantuan porprov. Kesemuanya itu cabur akan masuk ke rekeningnya dan otomatis akan ada di aplikasi keuangan. Sisa nanti cabur melaporkan anggaran-anggaran tersebut itu apa saja yang dibelanjakan.
10: Dan menambahkan, selain aplikasi keuangan tersebut, KONI Makassar juga meluncurkan aplikasi dashboard cabur yang memungkinkan pengurus melakukan entry by name atlet yang lolos pop-up dan data tersebut nantinya akan terkoneksi dengan KONI.

0: Wacana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone, Andi Akbar, menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
1: Kesiapan kita bisa mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitasi yang dilakukan dari cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari panitia provinsi maupun sekolah provinsi. Apa yang harus dilengkapi, termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua KONI Bone, Asis Wakari, menegaskan kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
2: Kita itu sudah berapa kelahan kita ingin berapa kelahan? Kita harus mulai tetap dengan
0: penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

Kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.

yang dilakukan melalui literasi bisnis, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan bantuan modal pasca bencana. Perumbulok bersama Komisi 6 DPR RI memastikan penyaluran bantuan pangan beras menjangkau masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyaluran dilakukan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Untia, Kecamatan Biring Kanaya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup jalur pendakian Gunung Semeru karena adanya kebakaran lahan dan hutan di kawasan Blok Ranu Kembang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Peringkat pertiga kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 72.000 lebih hingga pekan ke-33 di tahun ini, dengan Kota Palangkaraya menjadi penyumbang tertinggi sebanyak sekitar 16.000 lebih kasus. Di saat yang sama, karhutlah masih terjadi di Palangkaraya dengan 298 kejadian, 261,41 hektar lahan terbakar hingga 19 Agustus lalu. Pemerintah telah menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen di puskesmas, tetapi masih perlu dipastikan seberapa siap pelayanan kesehatan menghadapi dampak asap yang berlanjut. Seperti apakah penanganan kasus ISPA di Palangkaraya dan sejauh mana fasilitas kesehatan siap menghadapi kondisi tersebut? Siang ini kami akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ridwan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ridwan, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan peristiwa kabut asap di sana dan juga kasus ISPA yang sudah mencapai 16.000 lebih khusus di Kota Palangkaraya. Kondisi terkini atau terakhir yang terpantau bagaimana Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi hari ini, hari Senin, kelihatannya tepatnya di Dinas Kesehatan terpantau kabut asap agak kurang karena ada angin, ya asap kelihatan kurang seperti itu.
0: Oke, seberapa besar sih Pak peningkatan kasus itu terjadi setelah kualitas udara yang memburuk ini Pak?
2: Jadi sebetulnya kasus ISPA itu tidak begitu meningkat, cuma kadang turun naik dan turun naik seperti itu, jadi menyesuaikan kondisi di lapangan.
0: Tapi kan angka kasus itu diperoleh setelah adanya pemeriksaan kan Pak?
2: Iya, jadi misalkan, jadi kasus itu bisa kita lihat setelah misalkan hari ini baru bisa terbaca sekitar jam 4 sore lah.
0: Okay.
2: Jadi kasus yang dikumpulkan kumulatif dari kunjungan di puskesmas yang ada tersebar di Kota Palangkaraya.
0: Iya, iya. Untuk memastikan kasus itu tidak meningkat itu melalui metode seperti apa kalau begitu Pak Ridwan?
2: Ya, jadi pasien-pasien yang berkunjung di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu itu yang kita rekap, kita kumpulkan dan kemudian kita laporkan ke pemerintah provinsi melalui aplikasinya, seperti itu.
0: Artinya data itu didapatkan ketika masyarakat atau pasien mendatangi fasilitas kesehatan, Pak?
2: Iya, seperti itu. Jadi pas data itu didapat setelah pasien mendatangi fasilitas kesehatan tadi.
0: Ya. Langkah tracing tidak ada, Pak, yang dilakukan?
2: Tidak ada sementara, ya.
0: Jadi menunggu mereka atau masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dan ya, inilah angka yang didapatkan.
2: Iya, seperti itu.
0: Oke. Kalau memang naik turun, Pak, angka 16.000 itu tercatat sejak kapan kalau begitu, Pak?
2: Betul, mungkin perlu kami koreksi. Koreksi, jadi data yang kami sampaikan dari bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus sampai dengan kemarin, itu sebetulnya 6.000 lebih, bukan 16.000 sebetulnya. Mungkin ada kekeliruan atau 16.000 itu dari bulan Januari sampai dengan Agustus, seperti itu.
0: Oke, jadi terhitungnya kalau dari Juni sampai dengan Agustus itu 6.000.
2: 6.000-an.
0: Tapi
2: ya,
0: kalau dari Januari sampai dengan Agustus 16.000, Pak.
2: Iya, seperti itu, 16 ribuan.
0: Nah, kenapa perbedaan pencatatan 6.000 kasus dengan 16.000 kasus ini, Pak?
2: Nah, kalau 6.000 itu direkapnya dari bulan Juni sekian ribu, bulan Juli sekian, dan bulan Agustus sampai dari kemarin dikalkulasikan sehingga dapat 6.000 sekian. Nah, kalau 16.000 sekian itu laporan kumulatif dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Agustus.
0: Oke.
2: Terdapatlah kumulatifnya 16.000 sekian.
0: Ya. Jadi artinya Kota Palangkaraya mencatat terhitung dari Juni, Pak ya, berarti ya?
2: Ya, kalau dari Juni ada sekitar 6.000 sekian.
0: Ya, kalau dari Juni saja, Pak, 6.000 sekian dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Tengah, apakah memang masih cukup tinggi angka itu?
2: Berimbang sih Pak, berimbang. Jadi enggak begitu. Jadi kenaikan ISPA, kasus ISPA di Kota Palangkaraya sebetulnya tidak begitu naik tinggi, enggak. Mm-hmm. Jadi kelihatannya stabil. Jadi misalnya hari kemarin misalnya ada 137 kasus, hari sebelumnya ada 141, terus hari sebelumnya ada 170, jadi turun naik gitu.
0: Oke, tapi artinya tiap hari ada data masuk ya Pak ya?
2: Ya ada, tiap hari wajib Pak. Jadi kalau selama masa kahut lah, teman-teman semua puskesmas, 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu wajib menyampaikan jam 3 sore laporan itu masuk di Dinas Kesehatan.
0: Oke, dari 11 puskesmas yang Bapak sebutkan tadi, puskesmas mana ini Pak? Yang paling banyak mendapatkan atau masuk dari laporan kasus ISPA-nya ini?
2: Ya, jadi ada dua kecamatan. Kebetulan kecamatan itu wilayah kerjanya luas, jumlah penduduknya kecamatan Jekan Raya dan kecamatan Pahandut. Karena alasannya jumlah penduduknya lebih banyak, kemudian luas wilayahnya juga besar. Okay. Sehingga kasus ISPA besar juga di dua kecamatan tersebut.
0: Ya, tetapi apakah dari 6.000 kasus tadi Pak, sejak bulan Juni sampai dengan saat ini, kasus-kasus ISPA yang terdata itu memang sebagian besar terdampak dari kabut asap karhutla?
2: Kalau dilihat dari tren yang kami analisis, jadi salah satu penyebab karhutla, asap dari karhut itu salah satu penyebab sehingga adanya peningkatan kasus ISPA.
0: Oke, artinya sampai 100 data tiap hari puskesmas melaporkan itu memang penyebab utamanya sebagian besar dari karhutla, Pak?
2: Iya, salah satunya.
0: Oke, ya. Kalau yang lainnya dari mana itu, Pak?
2: Kalau lainnya itu biasa kan ISPA itu kan tidak mungkin tidak ada kasusnya di lapangan. Tidak karhutla pun penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut pasti ada kan. Tapi trennya biasanya 70-80 per bulan seperti itu.
0: Oke. Bukan tidak mungkin ini Pak, yang tidak dilaporkan atau yang tidak tercatat dari puskesmas itu juga seberapa besar?
2: Nah, kami puskesmas itu punya wilayah kerja. Wilayah kerja itu terdiri dari ada bidan praktek, misalkan ada dokter praktek, mereka menyampaikan kasus ISPA laporannya ke Dinas Kesehatan. Jadi untuk saat ini yang kami pantau, karena puskesmas bertanggung jawab terhadap wilayah kerja, mereka wajib untuk memastikan kunjungan pasien ke klinik, kunjungan pasien ke praktek mereka wajib menyampaikan, sehingga data-data itu data yang memang di lapangan yang kami dapatkan.
0: Iya. Siapa kelompok masyarakat di antara kasus ISPA yang paling rentan ini, Pak?
2: Nah, kalau dari tren kasus yang kami lihat, jadi berimbang, ada 0 sampai 59 bulan. Kemudian ada anak remaja, kemudian lansia. Jadi berimbang, bisa anak itu 35 kasus, bisa lansia 25 kasus, bisa yang anak dewasa juga 40-an. Jadi kasusnya berimbang. Jadi tidak fokus di satu
0: kelompok masyarakat tertentu, begitu.
2: Iya. Okay.
0: Obat-obatan dan juga mungkin tenaga kesehatan bagaimana Pak di masing-masing puskesmas yang ada ini?
2: Oke, jadi karena ini kejadian ini bukan hanya tahun ini, tahu kejadian ini sudah berulang. Jadi kami jauh-jauh hari sudah merencanakan baik tenaganya, sumber daya manusia, medis, tenaga medis, nakes lain kita sudah petakan. Kemudian obat-obatnya juga kita petakan. Okay. Dan sarana dan prasarannya sudah kita siapkan. Karena ini kejadian ini kan udah beberapa kali kejadian, jadi kami lebih punya pengalaman.
0: Ya. Dari kasus-kasus atau pasien-pasien yang teridentifikasi ISPA ini Pak, bukan tidak mungkin ada yang memang diharuskan dirujuk ke rumah sakit lain. Nah itu bagaimana Pak mekanismenya, kesiapannya juga?
2: Oke. Jadi di Kota Palangkaraya yang kami pantau, jadi kasus-kasus yang datang berobat masih kasus-kasus ISPA ringan. Artinya cukup dengan berobat di puskesmas bisa kita selesaikan. Nah, bagi kasus-kasus tertentu yang punya riwayat penyerta lain seperti penyakit asma, itu kan kalau dia kambuh sesak, nah biasanya kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, terus kemudian kebetulan kalau ISPA yang datang kondisinya sesak, kami juga menyiapkan ada 11 puskesmas ruang oksigen.
0: Ada ruang oksigen berarti Pak ya, disiapkan ya?
2: Iya, di Kota Palangkaraya kami, dinas pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 puskesmas siap dengan ruangan oksigen.
0: Oke, baik, pesan untuk masyarakat khususnya di Palangkaraya Pak menghadapi kabut asap yang sedemikian ini, apa yang bisa Bapak sampaikan?
2: Oke, jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan, edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, kalau tidak penting sebaiknya berdiam di dalam rumah, artinya kecuali itu hal-hal yang prinsip. Yang kedua, kalaupun keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang ketiga, tetap makan minum banyak mengandung protein dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Terus yang keempat, jika mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan. Ada 11 puskesmas yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang siap membantu masyarakat. Kemudian yang terakhir, kalau warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, sesak, plus sesak, untuk sesegera mungkin pemerintah kota menyiapkan 11 puskesmas dengan fasilitas ruang oksigen.
0: Baik, Pak Ridwan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan dan berbincang siang hari ini Pak. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan.
1: Pro 3. Berita.
3: Badan Gizi Nasional BGN mengingatkan mitra SPPG agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan Kepala BGN Sudaryono atau pimpinan BGN yang menawarkan jasa membuka kembali dapur MBG berstatus suspend maupun belum beroperasi. BGN meminta masyarakat atau mitra yang menemukan praktik tersebut untuk tidak memberikan uang dan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami masih memantau kondisi kabut asap karhutla di wilayah Palangkaraya. Setelah tadi kami berbincang dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Bapak Ridwan, ia mengatakan catatan ISPA terhitung sejak Juni hingga Agustus itu mencapai 6.041 kasus ISPA. Sementara kalau dihitung sejak Januari hingga Agustus sebanyak 16.000 lebih. Nah, dan kabut asap ini juga memberikan dampak terhadap aktivitas penerbangan yang ada di Palangkaraya. Di mana kabut asap karhutla memberikan dampak terhadap penerbangan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya pada Minggu 30 Agustus kemarin. Diinformasikan jarak pandang turun hingga 500 meter dan sejumlah penerbangan bahkan mengalami penundaan. Bahkan ada pesawat yang harus kembali ke Bandara Juanda, yaitu di Surabaya, karena tidak memungkinkan untuk mendarat. Sehari setelahnya, sedikitnya 4 penerbangan Super Etjet Jakarta, kemudian tujuan Surabaya dan Yogyakarta serta Semarang dikonfirmasi batal karena kondisi cuaca dan jarak pandang yang belum aman untuk melakukan aktivitas penerbangan. Dan kondisi ini tentu menyangkut keselamatan penerbangan sekaligus kepastian perjalanan masyarakat untuk ke depannya. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk mengetahui situasi terkini seperti apakah di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan silakan untuk Anda yang saat ini mungkin mengetahui kondisi terkini di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, karena dampak dari karhutlah yang memberikan kabut asap sehingga memberikan dampak terhadap ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas dan juga tentu aktivitas penerbangan. Karena kabarnya pagi tadi ada beberapa penerbangan yang harus dibatalkan karena jarak pandang ataupun yang ada di Bandara Cilikriwut belum memungkinkan untuk aktivitas penerbangan. Anda dapat memberikan informasinya kepada kami atau juga mungkin Anda saat ini mengetahui kondisi terkini bagaimana dan tips apa yang bisa Anda lakukan, karena seperti dikatakan bahwa kabut asap di Palangkaraya ini memang bukan kali ini saja terjadi dan beberapa kali pun juga terjadi, sehingga harapannya adalah bagaimana bagi masyarakat setempat untuk mengatasi, meminimalisir dampak buruk dari kabut asap karhutla ini. Anda juga dapat memberikan tips Anda ataupun juga suasana kondisi terkini di sana bagaimana, aktivitas apa yang memang memungkinkan untuk dilakukan, kemudian sebaiknya bagaimana mengurangi aktivitas di luar rumah dan hal apa saja yang perlu kita kenakan untuk menghindari paparan kabut asap yang berlebihan sehingga akan menimbulkan ISPA atau inspeksi infeksi saluran pernapasan atas. Anda dapat menyampaikannya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan terus hadirkan update penanganan karhutla, tidak hanya dampaknya terhadap beberapa wilayah yang berada di lokasi kebakaran hutan dan lahan, tetapi upaya pemadamannya pun juga terus kami berikan update terkininya. Beberapa waktu lalu pun kami juga selalu menghadirkan informasi terkini penanganannya seperti apa, kemudian berapa petugas dan metode penanganannya di lahan gambut yang memang sangat sulit untuk dipadamkan, itu pun juga bagaimana, berapa jumlah personilnya dan prioritas penanganannya bagaimana ketika ditemukan adanya titik api ataupun asap yang akan berpotensi akan menjadi perluasan kebakaran di wilayah sekitarnya. Dan memang BMKG sebelumnya telah merilis bahwa tahun 2026 merupakan El Nino kuat, juga disertai dengan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga inilah yang mempermudah adanya titik-titik api berkembang menjadi kebakaran, sehingga masyarakat pun diharapkan untuk dapat mengurangi hal-hal yang dapat memberikan dampak terhadap kebakaran hutan dan lahan ataupun di titik-titik wilayah lainnya, tidak hanya di wilayah Kalimantan. Dan pendengar, kami sudah nanti akan kami hadirkan perbincangannya. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan. Pak Made Darmawan, selamat siang, Pak.
5: Selamat siang, Pak Rudi.
0: Iya. Kondisi operasional Bandara Cilikriwut siang hari ini bagaimana, Pak?
5: Baik, Pak, dapat kami sampaikan kondisi operasional Bandara Udara Cilikriwut ini masih berjalan normal, Pak, kondusif. Memang dari pagi hari sampai tadi di pukul 13.00 ini terjadi sedikit gangguan operasional karena dampak dari kabut asap. Akibat dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan, yang memang saat ini sudah terlalu dekat dengan lokasi bandar udara. Dari sebelah sisi utara, kanan, kiri, depan, belakang ini dengan jarak yang cukup dekat ini sudah terkepung dengan karhutla, sehingga dampak asap memang memiliki dampak terhadap operasional bandar udara.
0: Ada yang dibatalkan, Pak, ya, pagi tadi aktivitas penerbangan, Pak, di Bandara Cilikriwut?
5: Kalau untuk hari ini pembatalan belum ada, Pak. Okay. Memang penundaan, delay ada. Itu ada beberapa destinasi yang sudah mengalami gangguan operasional berupa penundaan sementara, tetapi ini berangsur-angsur dimulai pukul 13 lewat 13 menit itu sudah ada pesawat yang landing dari Jakarta dan segera akan menyusul Super Airjet yang sudah terlihat di flight radar, kemudian juga CityLink dari Jakarta ini sudah airborne dan mudah-mudahan ini dalam sampai dengan kegiatan operasional selesai sampai sore nanti ini tingkat jarak pandang ini bisa memenuhi jarak aman dan selamat untuk take off landing bagi pesawat udara.
0: Kondisi jarak aman yang aman itu seperti apa, Pak? Sehingga penerbangan diizinkan atau jarak pandang yang bagaimana?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Sembilan satu FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya, pendengar? Tanpa terkecuali dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Eni bisa menemani Anda di edisi siar hari Senin 31 Agustus di tahun 2026. Di hari terakhir di bulan kemerdekaan, karena besok alhamdulillah kita sudah memasuki bulan September. Dan semoga apa yang sudah ada rencanakan bisa tercapai di bulan depan, dan apa yang sempat tertunda di bulan Agustus semoga bisa Anda segerakan di bulan depan. Pendengar di program Pro Dandu, Dandu adalah kita bersama saya Eni Adnan. Sudah ada lagu yang saya siapkan untuk Anda semuanya. Dan bentar. Dan bentar, diharap bersabar. Untuk Anda yang ingin gabung, diharap bersabar. Ini sebutkan dulu lagunya apa saja. Jadi didengarkan dulu baik-baik supaya nanti Eni sebutkan lagunya satu per satu. Nah, nanti dipilih deh lagu yang mana. Ada lagu, sabar, yang pastinya lagunya ini jamin semuanya lagu-lagu terbaru. Ada lagu dari Aulia, Terlati Mendua, Eri Susan, Berkeping-keping. Ada juga lagu dengan judul Nasib Sambunga. Ada Harapan Temu dari Volgayo, Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Ada Lesti, Kura-kura Dalam Perahu, Fania, Gulali. Ada Sri Devi, Terpesona. Ada Mila dengan Valen, Melele Bahagia. Kemudian Selvia Ma, Cinta Sejati. Jirayut, Nyut-nyutan. Ada Vildan, Berjuta Bahagia. Dara Muda dengan Alasan. Ada Avan, Suka-suka. Ada Anita Kaif dengan Dipikir-pikir. Ada Owan, Sembuhkan Luka. Nah, itu dia lagu yang dapat Anda pilih, pendengar. Jadi boleh deh gabung. Dan semoga tidak ada bertanya nantinya lagunya apa ini. Oke, di 0851 915 1 8901. Halo Pro Dandut. Halo
1: Dandut, ada kita.
0: Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Sherly di MT
0: Haryono. Mau dengar lagu yang mana, Kak Sherly?
1: Suka-suka.
0: Suka-suka untuk siapa nanti?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune.
0: Iya.
1: Ada Asma di Wajo. Ada Eci di Lampoko. Semuanya pendengarnya Pro Dandu tanpa kecuali. Untuk Ade Eni, lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Dan Eni masih tunggu yang lainnya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini masih tunggu di 0851 915 1 8901. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Jusman di Panyula.
0: Jusman di Panyula. Jusman, ini lupa ini lagunya Kak Sherly. Tadi Kak Sherly milih lagunya apa?
3: Suka-suka.
0: Suka-suka. Suka siapa?
3: Suka sama saya.
0: Jusman, suka sama Kak Sherly.
3: Begitu.
0: Oke deh, gak apa-apa kok. Jusman, mau dengar lagu yang mana, Jusman? Ini nanti lagunya, bisa-bisa Kak Sherly jungkir balik nih di rumahnya.
3: Lagunya
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Vildan.
0: Lagu yang mana?
1: Vildan
0: berjuta bahagia, cie ya, yang betul. Lagi bahagia. Ya. Untuk siapa nih lagunya?
3: Lagunya buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya.
0: Iya.
3: Sehat semuanya bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
3: Dan lagunya di spesial untuk yang tersayang. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Depannya ada pada lagu.
0: Asik sekali. Udah jungkir balik tuh si Ayang di rumah dengerin Jusman.
3: Iya dong.
0: Oke.
3: Okay. Ada pula Kak Astri di Ulu-Ulu sama Kak Asma sebagai Eci. Untuk semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, untuk semuanya
3: depannya
0: aja.
3: Selamat sore semuanya. Untuk Kak Eni, lanjut tugas.
0: Makasih.
3: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Iya, terima kasih banyak Kak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, anak muda ya. Oke, ini tunggu satu lagi penelpon. Masih di 0851-9185-1901. Selamat sore untuk Anda semuanya, saudara pendengar tanpa terkecuali yang mungkin baru saja mendengarkan kami di 91 FM atau mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang berada di luar Kabupaten Bone. Selamat sore untuk Anda. Dan saat ini pukul 15 lebih dari 25 menit waktu Indonesia Tengah. Cuaca hari ini cukup panas pendengar, jadi untuk Anda mungkin yang melakukan semua aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk memakai topi, memakai payung, yang jelas ada pelindung kepala deh supaya tidak terkena langsung sinar matahari, tidak nyut-nyutan nantinya. Dan yang pastinya semangat selalu untuk mencari rezeki halal untuk keluarga tercinta. Oke, kalau gitu tadi sudah ada dua penelpon ya, ada Jusman dan juga ada Kak Sherly. Jusman tadi milih lagunya Vildan berjuta bahagia, kemudian Kak Sherly suka-suka. Tapi ini putarkan dulu satu lagu di awal kebersamaan kita. Kali ini Eni mau putar lagunya Fania dengan judulnya Gulali. Lagu ini merupakan cover dari pencipta lagu Roma Irama.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama Eni di program Pro Dangdut. Dan tadi kita sudah dengarkan 3 lagu berturut-turut. Masih ada lagu Nasib Sambunga, Terlatih Mendua, Berkeping-keping, Harapan Temu, Anggap Aku Tiada, Kura-kura Dalam Perahu, Terpesona, Meleleh Bahagia dan Cinta Sejati. Ada juga lagu Nyut-nyutan. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan
1: siapa, kurang jelas suaranya?
2: Sidan.
1: Sidan di Polman. Mau dengar lagu yang mana, ya, Sidan?
2: Lagunya Kura-kura Dalam Perahu.
1: Oke, untuk siapa nanti?
2: Kirim salam buat sejak Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Lagi wajib bersama semuanya saja tanpa kecuali.
1: Oke.
2: Siapa ini?
1: Dengan Eni.
2: Buat Eni-nya lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan sudah bergabung bersama kami, dan sepertinya jaringannya kurang bersahabat di sore ini. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, ini masih tunggu di 0851 9151 8901.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Dimas di Palaka.
1: Dimas di Palaka. Iya. Mau dengar lagu yang mana, Dimas?
3: Lagunya Terpesona.
1: Terpesona sama siapa ini?
3: Sama suaranya Kak Eni. Sekali saya dengar.
1: Oke. Untuk siapa nanti lagunya Terpesona?
3: Salamnya untuk sahabat Kompi. Iya. Selamat sore semuanya. Terima kasih sama aku sama masing-masing.
1: Iya.
3: Amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua saja penyelarnya Pro Dangdut di pagi ini, ya.
1: Oke deh.
3: Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga sehat semua ya, dan segala aktivitasnya hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kali ini selamat bertugas, siap juga bersama keluarganya di rumah.
1: Terima
3: dan lancarkan semua aktivitasnya. Dan terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dimas. Tadi mau dengar lagunya Sri Devi Terpesona, dan juga tadi ada Kura-kura Dalam Perahu. Satu lagi penelpon ini masih tunggu. Masih di 0851 9151 8901. Baik, kalau gitu kita dengarkan saja lagu yang pertama ini dia. Ada Lesti, Kura-kura Dalam Perahu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 15.58 menit waktu Indonesia Tengah, dan nantinya pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Seperti biasanya kita akan mengikuti warta berita olahraga, dan untuk Anda jangan kemana-mana karena setelah itu ini bakalan kembali masih menemani Anda tentunya di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Sambil kita menantikan pukul 16, kita dengarkan lagi lagu berikut ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana.

0: dari tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Aston Villa menjamu Arsenal, incar kemenangan perdana Liga Utama Inggris. I-League melakukan sejumlah perubahan jelang bergulirnya Liga Utama Super League musim 2026-2027. Atlet Indonesia siap ukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Aston Villa yang mengawali musim terbaru Liga Inggris akan menjamu Arsenal dalam laga pekan kedua di Villa Park dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Yeah, he's available. He's been training really well and he will be available for selection.
2: Mengawali kampanye Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kekalahan telak, Aston Villa bertekad meraih kemenangan perdana di kandang sendiri saat skuad asuhan Unai Emery itu menjamu juara bertahan Arsenal. Namun, hal ini nampaknya akan sulit melihat mimpi buruk musim panas terus berlanjut bagi Aston Villa sejak kekalahan telak 4-0 menghadapi Brighton pada akhir pekan lalu, disusul dengan kepergian Ollie Watkins dan Emiliano Martinez yang hengkang dari klub. Agustus menjadi bulan yang sulit bagi The Villans dan kegagalan mencetak gol dalam 5 dari 6 pertandingan liga terakhir yang digelar bulan ini hanya menjadi pertanda bahwa ujian mereka akan berlanjut. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer Unai Emery mengatakan bahwa sesulit apapun awal musim ini, timnya akan terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cara-cara yang diterapkan dalam tim.
3: We must compete, we must win.
2: Kami harus bersaing, kami harus menang, dan kami harus membangun kembali tim secepat mungkin. Kami harus menerima cara keputusan-keputusan serta alasan di balik keputusan tersebut. Namun, saya tetap optimis dan kami sedang bekerja keras. Di saat yang sama, dalam proses membangun kembali tim bersama para pemain, mereka dapat memahami bagaimana kami ingin bermain dan berusaha memahami bahwa beberapa pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kami.
3: They can understand how we want to play and trying to understand soon.
2: Sementara kemenangan 3-0 atas Coventry pada pertandingan perdana adalah pendahuluan yang sempurna untuk pertandingan Liga Primer ke-250 Mikel Arteta sebagai pelatih di Arsenal. Ia juga bisa membawa Arsenal meraih kemenangan dalam pertandingan tandang Liga pertama mereka musim ini untuk 5 kalinya secara berturut-turut dan menorehkan sebuah rekor klub. Pada sesi jumpa pers, Mikel Arteta menyampaikan bahwa timnya akan membuktikan bahwa mereka pantas berada di tempat mereka saat ini.
1: I don't know how.
2: Saya rasa kami perlu memahami dengan sangat baik apa yang kami inginkan. Saya rasa kami sudah sangat jelas dalam pendekatan yang ingin kami terapkan di setiap pertandingan dan kemudian terus berjuang hari demi hari untuk membuktikan bahwa kami pantas berada di tempat kami sekarang. Laga antara Aston Villa dengan Arsenal ini akan berlangsung di Villa Park, Birmingham, Inggris, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona akan menjamu Rayo Vallecano dalam laga pekan ketiga La Liga Spanyol musim 2026-2027 di Camp Nou dini hari nanti. Barcelona telah memulai musim dengan sempurna dalam dua pertandingan terakhir untuk mempertahankan gelar La Liga mereka. Pada dua laga pertama tersebut, Blaugrana telah mencetak 7 gol tanpa balas, 5-0 saat menghadapi Elche dan 2-0 saat melawan Athletic Club. Mengingat Barca secara luar biasa telah memenangkan 20 pertandingan kandang liga terakhir mereka, keyakinan mereka untuk menang di sini semakin meningkat. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Barcelona, Hansi Flick mengatakan suasana di ruang ganti pemain sangat luar biasa. Menurutnya, selain pemain yang hebat, semangat tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.
1: Suasana di ruang ganti sangat luar biasa, jadi kami harus mempertahankan hal ini dan saya harus terus memantau situasi ini agar tetap berada di level ini. Karena sangat penting bagi kami untuk mencapai tujuan bersama dan kami membutuhkan semangat tim yang kuat. Kami memiliki para pemain yang luar biasa, tetapi semangat tim juga sangatlah penting.
0: Di sisi lain, laga tersulit di Spanyol telah menanti Rayo Vallecano yang memulai awal musim dengan kesulitan. Skuad asuhan Beñat San Jose sudah menelan 1 kekalahan dan 1 hasil seri di 2 laga pertamanya. Tidak hanya itu, Rayo hanya memenangkan 2 dari 14 laga tandang terakhir mereka di La Liga dan gagal mencetak gol di setengah dari pertandingan tersebut.

Beralih ke olahraga tenis. Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka kembali ke New York dengan misi mempertahankan gelar US Open tahun ini. Alcaraz baru kembali setelah 4 bulan absen akibat cedera. Sementara Sabalenka menghadapi ancaman kehilangan posisinya di peringkat 1 dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. You know, I'm feeling

0: bulan akibat cedera pergelangan tangan. Petenis Spanyol itu datang sebagai unggulan kedua, sekaligus juara bertahan setelah mengangkat trofi di New York tahun lalu. Alcaraz terakhir kali memainkan nomor tunggal pada April lalu, sebelum cedera pergelangan tangan kanannya menghentikan lajunya. Kini, ia kembali ke New York dengan misi mempertahankan gelar, sekaligus membuktikan kondisi fisiknya. Pada putaran pertama nomor tunggal putra, petenis Spanyol itu akan menghadapi Roman Safiulin di Arthur Ashe Stadium malam ini. Jelang pertandingan, Alcaraz mengaku kondisi fisiknya sudah membaik dan memastikan akan memberikan penampilan maksimal di lapangan.
1: You know, I'm feeling great and just I think
2: saya merasa sangat baik. Saya pikir cedera ini justru banyak membantu saya memahami bahwa semuanya bergantung pada diri saya sendiri. Saya harus percaya kepada tim dan orang-orang di sekitar saya yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi, saya hanya perlu memberikan 100% dari latihan yang sudah saya lalui. Sejauh ini, semuanya berjalan baik. Saya hanya berusaha menjauh dari rasa takut itu dan saya bermain seperti biasanya.
1: And I'm playing normally.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka menghadapi tekanan berbeda karena harus mempertahankan posisinya di peringkat 1 dunia. Sabalenka saat ini sudah berada di puncak selama 96 pekan berturut-turut. Namun, posisi tersebut kini terancam setelah hasil kurang maksimal dalam beberapa turnamen terakhir. Petenis Belarus itu akan mengawali perjuangan mempertahankan gelarnya melawan Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium malam ini. Jelang pertandingan, Sabalenka mengaku tidak terusik dengan hasil kurang memuaskan yang diraihnya dan justru menekankan akan kembali lebih kuat.
3: It wasn't the best period. I don't want to defend myself.
0: Memang itu bukan periode terbaik saya. Saya tidak ingin membela diri, tetapi tentu saja saya juga tidak ingin membicarakan periode tersebut. Saya menghadapi beberapa hal. Saya memang tidak tampil sebaik yang saya inginkan. Pelajaran berat ini pasti akan membuat saya jauh lebih kuat. Saya bekerja lebih keras lagi. Saya juga terus bekerja pada sisi mental permainan saya. Saya berusaha mengatur ulang pikiran dan kembali dengan lebih kuat. Jadi, semua ini hanya akan membuat saya semakin kuat. Hanya masalah waktu sampai saya kembali. Pertandingan dua petenis unggulan sektor putra dan putri itu diprediksi akan berlangsung ketat sejak awal. Keduanya akan memanfaatkan laga pembuka ini untuk menjadi momentum dalam upaya mereka mempertahankan gelar US Open musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air, I-Lig selaku operator kompetisi Liga Sepak Bola di Indonesia melakukan sejumlah perubahan jelang bergulirnya Liga Utama Super League musim 2026-2027. Perubahan akan dibahas dalam dialog bersama media dengan tajuk membawa Liga naik kelas yang berlangsung siang ini di kantor I-Lig dari kawasan Sudirman. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami sedang berada di kantor I-Lig atau operator kompetisi Liga Indonesia Super League, di mana disampaikan pada hari ini tengah berlangsung dialog yang membicarakan atau dialog dari I-Lig bersama dengan PSSI Pers tentang membahas yang membawa tema yaitu membawa Liga naik kelas dalam sesi dialog Water Break yang diinisiasi oleh media dari PSSI Pers, di mana hadir dalam dialog itu sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Kompetisi I-Lig Asep Saputra, kemudian Direktur Komersial I-Lig Sadiki Naksa, dan perwakilan dari beberapa klub yang tadi seperti klub Persik Kediri dan juga klub Persipura Jayapura dari Championship ataupun Divisi 2, sementara perwakilan dari klub Super League ini yaitu Persik Kediri, dan juga perwakilan dari APPI atau Asosiasi Persatuan Pemain Indonesia. Dan dalam beberapa hal yang disampaikan tentunya adalah membahas beberapa perubahan atau hal-hal baru yang akan dilakukan oleh Indonesia baru LIB atau I-Lig selaku operator kompetisi dalam Liga musim ini. Beberapa diantaranya membahas mengenai apa saja hal-hal yang akan diterapkan oleh Liga pada pelaksanaan musim baru, yaitu musim kompetisi 2026-2027. Beberapa yang sempat disebutkan diantaranya adalah yang sempat kami beritakan juga adalah terkait dengan diperbolehkannya atau sudah diberikannya lampu hijau baik oleh FIFA sebagai organisasi tertinggi atau federasi sepak bola dunia terkait dengan izin memberikan kesempatan bagi para klub-klub untuk bisa hadir, terutama bagi klub away ataupun klub tim tamu untuk bisa menghadirkan supporter mereka di stadion. Namun tentunya dengan beberapa catatan, termasuk diantaranya adalah catatan untuk klub-klub dengan rivalitas tinggi yang sampai dengan musim baru nanti belum diberikan izin baik oleh kepolisian maupun dari I-Lig sendiri belum memberikan regulasi terkait dengan klub tersebut. Sementara itu, ada juga beberapa perubahan baru, termasuk diantaranya jika sebelumnya ada peraturan yang menyajikan bahwa klub-klub ataupun setiap tim itu diwajibkan untuk bisa menghadirkan atau memainkan pemain-pemain muda, terutama usia di bawah 23. Namun pada musim 2026-2027 itu tidak ada lagi kewajiban bagi klub ataupun tim memainkan pemain muda di bawah usia 23. Namun ada kompensasi yang diberikan oleh I-Lig selaku operator, yaitu sejumlah dana ataupun insentif bagi klub-klub yang tetap menjalankan atau tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk bisa bermain, terutama bagi para pemain muda usia di bawah 23, karena I-Lig memandang regulasi dari sepak bola dunia yang sudah mulai bergeser, di mana para pemain muda diberikan kesempatan untuk bisa tampil. Kami masih akan menunggu lagi sejumlah hal-hal yang akan dibahas dalam sesi dialog, di mana nanti akan ada sesi tanya jawab dan kita akan menunggu informasi ataupun hal-hal apalagi yang akan dibahas dalam diskusi kali ini. Kita sementara mendengar yang perlu disampaikan dari kawasan Sudirman, Jakarta, Nyarapili, Jelolipo, Tiga Rari, terus mengutara untuk Indonesia.

0: Jakarta merasa siap untuk menghadapi laga pekan pertama Super League di kandang sendiri, yaitu menjamu Persita Tangerang pada 5 September mendatang. Berita selengkapnya disampaikan Resihan Anwar.
1: Setelah menutup serangkaian laga uji coba, PSM Yogyakarta siap sepenuhnya menghadapi pekan pertama kompetisi Super League di kandang sendiri, Stadion Sultan Agung Bantul. PSM akan menghadapi Persita Tangerang pada 5 September mendatang. Bagi pelatih PSM Yogyakarta yang Paul van Gastel, yang menyatakan skuad Laskar Mataram PSM sudah siap sepenuhnya menyambut kompetisi musim 2026-2027. Van Gastel berharap PSM melakukan awalan yang baik dengan meraih kemenangan. Bagi kami, awal musim menjadi sangat penting. Kami akan memulainya pekan depan dan saya berharap bisa mengawali start seperti musim lalu, di mana kami punya awalan yang bagus dan itu membangun kepercayaan yang besar pada diri kami. Sementara itu, Direktur Utama PSM Yogyakarta, Liana Tasno, menegaskan pihaknya membidik target posisi 10 besar pada kompetisi Super League musim ini. Target tersebut naik jika dibandingkan musim sebelumnya yang hanya menargetkan bertahan di kasta tertinggi persepak bola nasional.
2: Harapannya ya? Ya. Ini memang pengennya kalau kemarin landing di 11, pengennya masuk ke 10 besar.
3: Masuk top 10?
2: Yes.
1: Musim ini menjadi musim kedua PSM di kasta tertinggi persepak bola nasional setelah hampir dua dekade berada pada divisi kedua sepak bola Indonesia. PSM pun mulai membangun kerangka skuad yang lebih kokoh untuk menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Pemerintah Kota Surabaya siap mendukung penuh Persebaya Surabaya untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani dari Surabaya.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya siap memperkuat sinergi dengan Persebaya untuk membangun klub yang sehat, modern, dan profesional. Komitmen tersebut disampaikan Eri saat menghadiri launching sinergi Persebaya di Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Eri juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden yang menyebut keberhasilan tersebut menjadi kado istimewa bagi Kota Surabaya. Prestasi Persebaya tidak bisa dipisahkan dari dukungan masyarakat terutama bonek dan bonita. Menurut Eri, Persebaya saat ini menunjukkan perkembangan positif dengan mengandalkan talenta, kemampuan pemain serta semangat kekeluargaan untuk membangun sepak bola yang lebih profesional.
2: Insya Allah kami dari pemerintah kota dan seluruh warga Kota Surabaya akan terus mendukung Persebaya untuk menjadi yang terbaik, terbaik, terbaik dan akhirnya menjadi juara di liga musim yang akan berjalan ini. Kebersamaan kita, kekuatan kita untuk menghantarkan Persebaya dan Mas Asrul untuk menjadi yang terbaik di Kota Surabaya.
1: Sementara itu, CEO Persebaya Azrul Ananda juga menyampaikan selain aspek teknis, Persebaya tetap membangun sinergi dengan bonek, partner, dan pemerintah Kota Surabaya. Menurut Azur, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk membawa klub berkembang secara profesional.
2: Terima kasih, akhirnya kita bisa bikin acara di Balai Kota. Saya lega banget hari ini, Pak. Sudah lama mengimpikan acara seperti ini, menunjukkan sinergi bersama seperti ini. Dan sekarang, teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner pendukung Persebaya.
1: Dengan fondasi pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, sport science, dan dukungan berbagai pihak, Persebaya berharap mampu menghadapi kompetisi musim 2026-2027 sekaligus menyiapkan kekuatan untuk masa depan. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Beralih ke kabar lainnya. Matangkan persiapan, dua atlet Indonesia siap ukir sejarah di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua atlet Indonesia bersiap menghadapi Asian Games 2026 dengan misi berbeda namun semangat yang sama, mengharumkan nama bangsa. Keke optimis menjalani debutnya di skateboard, sementara atlet panahan Diandra Koirunisa perlahan kembali ke forma terbaiknya. Atlet skateboard muda Mika Senjaya atau Keke siap memberikan penampilan terbaik pada debut perdananya di Asian Games 2026. Meski gugup, ia optimis mengejar target medali.
2: Saya deg-degan sama excited. Jawabannya udah lumayan, aku udah dapet titik bagus dan aku lagi coba semaksimal mungkin. Target medali kok emas, perak.
1: Selain itu, Keke mengakui rival terberat yang akan dihadapi nanti berasal dari Jepang dan Filipina dengan rekam jejak kuat di level Asia dan dunia. Di sisi lain, fokus utama Diandra Koirunisa saat ini adalah mengembalikan kemampuan dan performanya sejak bertahap setelah cuti hamil. Sebagai pemanasan, ia tengah mempersiapkan diri berlaga di Singapore Open. Ajang uji coba ini digelar bulan depan untuk mengukur kemampuan dan mengembalikan atmosfer pertandingan. Ia juga menyebut tantangan akan datang dari Korea Selatan dan Jepang yang menjadi raksasa panahan dengan tradisi juara kuat. Asian Games 2026 sendiri akan dilaksanakan pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Porprov DKI Jakarta 2026 siang tadi di gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro Jakarta Selatan. Acara menjadi ajang seleksi atlet pelajar untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional 2028. Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan Porprov bukan hanya sekedar kompetisi memperebutkan medali, melainkan bagian penting dalam pembinaan dan seleksi atlet muda yang potensial untuk memperkuat kontingen Jakarta di PON 12 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
1: Seluruh kota dan kabupaten Jakarta mengikuti, jadi ada 6. Dan tentunya ini adalah ajang pembinaan untuk pelajar yang dipersiapkan. Mudah-mudahan prestasinya banyak yang baik, kemudian untuk mengikuti proses seleksi berikutnya untuk PON tahun 2028 yang akan diadakan di NTT dan NTB, dan sebagian pelaksanaannya, penyelenggaraannya ada di Jakarta.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namun saat ini Anda berada masih bersama kami di 91 FM RRI Bone di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan saat ini kita dengarkan lagu dari Volgayo dengan Harapan Temu. Selanjutnya ada lagu yang akan saya pendengarkan untuk Anda semuanya. Ini lagu terbaru dari Jirayut dengan judul lagunya Nyut-Nyutan.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Sembilan satu FM.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone, karena nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama di Gema Saripati Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk Anda semua.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Gema Saripati Maju bersama Korwil 4 Makassar.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita se-Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
3: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88.
4: Insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi.
5: Parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini pendengar, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya Seliwati Daihmanampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pertama kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum. Selamat sore Umi Kalsum, silakan informasi dari RRI Palu.
6: Baik, terima kasih dan selamat sore untuk rekan host kami di RRI Toli-Toli dan juga untuk semua rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 untuk sore hari ini. Membuka Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, kami dari RRI Palu akan menghadirkan informasi berita berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu. Wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu, wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
3: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah, artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat. Sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk. Dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan. Karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
7: Asep menjelaskan, terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah, seperti yang terjadi di Desa Apolua Parigi Motong, disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya, di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami ucapkan terima kasih kembali ke rekan host kami di RRI Toli Toli, rekan Seliwati. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu sudah menginformasikan informasi dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Kendari, di sana ada rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi, silakan laporannya dari RRI Kendari.
8: Selamat sore rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari terkait kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara yang terus menjadi perhatian, di mana berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, di mana sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
9: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
9: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
10: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
8: Pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari. Mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik pendengar, dari RRI Kendari kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laode Syahribul yang akan menginformasikan dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Laode.
11: Baik, terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli Toli. Dari RRI Bau-Bau, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
12: kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut nampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
13: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup menunjukkan saya juga. Saya sudah 19 kali berlokasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya mendapatkan tindak kejahatan tertinggi itu di luar dari narkotika.
12: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kas korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Siliwati di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Laude Syahribul di RRI Bau-Bau sudah menginformasikan informasi dari RRI Bau-Bau. Kita ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Mega Pika. Selamat sore rekan Mega.
14: Selamat sore rekan Seli.
1: Baik, silakan untuk laporannya dari RRI Bau-Bau. Maksud kami dari RRI Mamuju.
14: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat, disampaikan reporter Ahyan Irsyada selengkapnya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
16: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal 2 yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
15: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
16: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
15: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas bersama dengan rekan Mutia. Kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Mega dari RRI Mamuju sudah menyampaikan informasinya untuk sore hari ini.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasari Patimaju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar di manapun Anda berada, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan dari RRI Toli-Toli.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Mutong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Mutong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
19: Ya, kalau untuk normalisasi sungai kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Dongguli, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Tengah. Kemudian untuk di Sungai Tengah, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi
18: Ripa I mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Mutong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni.
20: Baik, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Silakan laporan Anda.
20: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
21: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
0: Persiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitasi yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari panitia provinsi maupun sekolah provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
21: Sementara itu, Ketua KONI Bone, Asis Wakari menegaskan, kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
2: Kita itu bahwa sudah berapa kelahapan kita sudah lalui sebenarnya. Termasuk untuk pembangunan venue ini kan stadion sudah mulai berjalan. Tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion buat ini, Bapak tahu katanya kalau buat ini sudah. Dan itu tidak semua venue yang ada di kompleks stadion ini sudah tersebut. Termasuk misalnya dari Tegu, Mulang Renang, banyak sebatas untuk penggelaran.
21: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
20: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Eni di RRI Bone atas informasinya dan kita ke RRI Ampana, di sana ada rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
22: Selamat sore rekan Seli.
1: Baik, silakan laporannya dari RRI Ampana.
22: Baik, dari RRI Ampana untuk informasi RRI Ampana untuk informasi Gema Saripati Maju hari ini, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
23: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
24: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan kepala dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan, dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
23: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
22: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Kita ke RRI Toli-Toli, di mana program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
3: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syafrudin Arahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Toli-Toli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah. Di antaranya, rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
4: Syaratnya ya, yang pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4. Kemudian dia punya alas hak sendiri, maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, tidak ada alas haknya.
3: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
4: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
3: Untuk itu Kadis Perkim Kabupaten Toli-Toli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada Helma Lasari. Selamat sore, Helma Lasari. Silakan laporannya dari RRI Makassar.
5: Baik, selamat sore rekan Sherly dari Toli-Toli. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Melalui penyuluhan perikanan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat di Balang Baru, Kota Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
6: Di tengah padatnya pemukiman Kota Makassar, lahan sempit tak selalu berarti terbatasnya peluang. Di tempat ini, ruang-ruang yang berada di sekitar rumah justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Inilah aktivitas keramba dan kolam ikan menjadi bagian dari keseharian warga di RT 6 RW 9 Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. Di tengah keterbatasan lahan, kelompok usaha bersama budidaya ikan air tawar menjadi salah satu pilihan yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmadi Aziz, menyebut potensi perikanan di Makassar cukup besar.
7: Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar, Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar, seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payau dan perikanan tangkap. Salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini, karena terkait dengan potensi ini barangkali, Bu, jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi.
6: Bagi Rahmadi, keberadaan kelompok membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan, sarana prasarana hingga pasar. Pendampingan juga tidak berhenti ketika bantuan diberikan. Penyuluh tetap mendampingi masyarakat agar usaha yang dibangun dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
7: Semua program-program pemerintah itu memang harus difasilitasi dalam bentuk kelompok. Terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana prasarana, ada juga modal untuk perbankan. Jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada 3 sektor yang didampingi, Bu. Itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan.
6: Pendampingan tersebut dirasakan langsung oleh Marfuah, Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama. Ia memulai memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal.

0: dikonsumsi sendiri. Sebagian sudah dipasarkan ke pasar tradisional dan dibeli masyarakat sekitar. Bahkan dalam momentum tertentu, permintaan bisa mencapai ratusan kilogram. Namun, perjalanan kelompok ini tentu tidak selalu mulus. Kualitas air menjadi salah satu tantangan terbesar.
1: Di sini itu musuh utamanya kualitas air. Karena kalau tiba-tiba kadar air garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang dingin. Jadi mesti mengurangi produk hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya Bu ya. Tidak ada pantang menyerah. Berhenti sebentar, maju lagi.
0: Bagi penyuluh KKP, pola seperti ini yang diharapkan bisa membuat budidaya ikan di tengah keterbatasan lahan tetap berkembang. Sebab lahan sempit yang dikelola sendiri mungkin menghasilkan dalam jumlah terbatas. Tetapi ketika banyak warga bergerak bersama, produksi dapat dikumpulkan dan pasar yang lebih besar bisa dijangkau.
2: Kita juga penyuluh membantu kelompok juga untuk akses permodalan dapat diperbankan. Sarana-perserana melalui bantuan-bantuan pemerintah walaupun sifatnya stimulan, cuma pemantik aja kata ibu pemantik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi betul-betul termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses mitra, kemudian apa akses sarana-perserana tadi. Kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk apa namanya untuk memanfaatkan lahan kecil memang mereka harus bersatu.
0: Pendampingan penyuluh kekuatan kelompok dan kemauan warga untuk terus belajar menjadi modal penting agar usaha tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Bagi kelompok usaha bersama di Balang Baru, mimpi berikutnya bahkan lebih jauh. Bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mampu menembus pasar modern dengan produksi yang lebih besar dan kualitas yang memenuhi standar.
1: Terus sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern. Dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu. Jadi akan terus berkelanjutan.
0: Dari Balang Baru, Makassar, langkah kecil warga membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan akhir dari sebuah usaha. Dengan pendampingan, kebersamaan, dan ketekunan, ikan yang dibudidayakan hari ini bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan sekaligus ekonomi warga yang lebih mandiri.

0: Dan sekian informasi dari RRI Makassar yang sudah kami hadirkan. Dan kita kembali ke rekan Sherly di RRI Toli Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Helbalasari dari RRI Makassar. Feature dari RRI Makassar mengakhiri seluruh rangkaian acara Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demananpa bersama rekan Kiki dan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kota Makassar.

0: lancar namun ada sedikit penumpukan kendaraan. Diharapkan pendengar tetap menjaga jarak aman. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju Simpang 5 Bandara saat ini terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah flyover terpantau ramai lancar. Dan pendengar untuk Anda yang akan melaju ke arah Petarani Andi Jema saat ini terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan diharapkan untuk Anda tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

0: meski harus merangkak, dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Makassar sore ini.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: hadir menyapa Ruang Dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Makassar sore ini.
3: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau langsung dari CCTV Kota Makassar. Untuk Anda yang akan melintasi perjalanan Petarani, saat ini kondisi arus jalan terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan flyover terpantau lancar. Dan untuk Anda pendengar yang akan mengarah ke jalur Simpang 5 Bandara saat ini terpantau lancar. Dan diharapkan juga untuk pendengar yang akan melintasi perbatasan Gua Alauddin untuk menjaga jarak aman, karena saat ini kondisi ruas arus jalan terpantau ramai dan lancar. Dan ada sedikit penumpukan kendaraan untuk Anda yang sedang berada di jalan Alauddin. Dan pendengar, diharapkan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan diharapkan semoga pendengar tetap berhati-hati di jalan dan selamat sampai di tujuan.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, Ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami informasikan cek fakta edisi 31 Agustus 2026 untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di mana beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi persiapan H1 semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Dan sekian cek fakta untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: sore ini.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi dari portal media kami di rri.co.id. Ada kabar yang membanggakan nih, datang dari Universitas Hasanuddin. Di tim Dekompak yang merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Unhas berhasil meraih penghargaan video terbaik dalam ajang Youth in Action 2 yang diselenggarakan PT Kalimantan Prima Persada atau KPP Mining. Penghargaan tersebut diberikan atas karya audiovisual yang merekam kegiatan pengabdian mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata di kawasan Ramang-Ramang, Kabupaten Maros. Selama 3 bulan dari bulan April hingga Juni, tim Dekompak menjalankan sejumlah program dari pelatihan guiding, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pengelolaan konten digital hingga pengembangan souvenir berbahan daun nipah. Tim juga membantu mendukung fasilitas wisata melalui pengadaan rompi pengemudi perahu, tempat sampah, dan petunjuk arah untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Ketua tim Dekompak Nur Hikmah mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan, namun pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi hal yang paling berharga. Sementara itu, dosen pembimbing Prof. Dr. Tuti Bahviarti menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu komunikasi secara langsung dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Prestasi ini sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya dapat berkontribusi melalui pengetahuan tetapi juga melalui aksi nyata untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal.

0: Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di tengah derasnya perkembangan publikasi ilmiah, peneliti tidak hanya dituntut untuk menghasilkan penelitian, tetapi juga perlu memahami bagaimana penelitian tersebut berkembang. Mulai dari topik apa yang sedang banyak dikaji, siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi, hingga bagaimana yang masih menjadi celah untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk memperkuat kemampuan tersebut, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atau UNHAS menggelar workshop dan training of trainers atau TOT penggunaan tools penyusunan artikel review. Kegiatan ini menjadi persiapan bagi dosen yang nantinya akan mendampingi penyusunan artikel review bagi dosen serta mahasiswa S2 dan S3. Salah satu materi yang diperkenalkan adalah analisis bibliometrik yang dapat membantu peneliti memetakan tren publikasi, jaringan kolaborasi, hingga perkembangan suatu topik penelitian. Dengan pemetaan ini, peneliti bisa lebih mudah menemukan kesenjangan pengetahuan dan menggali ide untuk penelitian berikutnya. Pendengar, menariknya kegiatan ini juga tidak hanya diisi dengan pemaparan materi, tetapi juga dilanjutkan dengan praktik langsung menggunakan berbagai tools penyusunan artikel review. Dengan begitu, peserta diharapkan semakin siap mendampingi proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah ke depannya. Dan itulah informasi yang kami hadirkan langsung dari

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, persoalan sampah di kawasan aglomerasi Makassar terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PESEL. Program ini direncanakan mencakup kawasan Makassar, Goa, dan Maros dengan harapan sampah tidak hanya dikelola, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, Kasman, mengatakan sejauh ini ada 3 lokasi yang telah ditinjau sebagai opsi pembangunan PESEL, diantaranya berada di Kabupaten Goa, kawasan Taman Larea, dan TPA Tamangapa di Makassar. Namun pendengar, lokasi pembangunan belum ditetapkan. Pemerintah pusat masih melakukan kajian dan asesmen untuk melihat lokasi yang paling memenuhi persyaratan termasuk dari sisi lahan dan kelayakan pembangunan. Pemprov Sulsel bersama pemerintah kabupaten dan kota juga terus berkoordinasi dengan pemerintahan pusat dalam proses penentuan lokasi tersebut. Harapannya kehadiran PESEL nanti tidak hanya membantu mengurai persoalan sampah di kawasan Makassar dan sekitarnya, tetapi juga dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pendengar Pro 1, bagaimana menurut Anda, apakah pengelolaan sampah menjadi energi listrik bisa menjadi salah satu solusi persoalan sampah di daerah kita? Nah, ini semoga ada hal yang lebih baik lagi ke depannya yang kita dapatkan untuk proses pembangunan PESEL ini sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kami akan hadirkan informasi terakhir untuk Anda, di mana pembenahan pengelolaan sampah di TPA Tamangapa Antang Kecamatan Manggala terus dilakukan pemerintah Kota Makassar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan air lindi, yaitu air yang berasal dari timbunan sampah dan perlu diolah agar tidak mencemari lingkungan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ferdi Mokhtar, mengatakan ada sekitar 8 kolam pengolahan air lindi yang dapat penanganan secara bertahap mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir. Dalam prosesnya digunakan bakteri Ecotru untuk membantu pengelolaan secara biologis dan targetnya air pada keluaran akhir menjadi lebih jernih. Namun pendengar, kejernihan secara kasat mata bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kualitas air, tetapi juga harus melalui pengujian laboratorium untuk memastikan hasilnya memenuhi baku mutu lingkungan sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum treatment dilakukan, tim juga telah melakukan survei mengidentifikasi kondisi setiap kolam serta menguji parameter seperti pH dan COD. Pengolahan TPA juga mendapat pelatihan agar proses pengolahan dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Jadi pendengar, pembenahan TPA bukan hanya soal mengurangi tumpukan sampah, tetapi juga memastikan air hasil pengolahan aman bagi lingkungan. Semoga upaya ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak nyata bagi kebersihan serta kesehatan lingkungan di Kota Makassar. Dan itulah informasi terakhir kami hari ini. Untuk itu, sebentar lagi tepat pukul 8 waktu 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita yang dirilai langsung dari RRI Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan, di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
14: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan, ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari ini yang bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan, harganya yang menghilang kayak gitu. Ya untuk itu, bahkan mengulangkan ikan, kita juga ini menghilangkan. Ya kita tahu, pemain yang menghilangkan, tapi itu kalau ini direktur itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami masih kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau misalnya itu tahu, kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apa secara finansial dapatkan tidak sudah. Nah, itu yang kita harus pahami. Tapi untuk mencapai ke sana, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berorientasi together gitu sama-sama satu sisi,
20: memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri novel, yang itu masih terbaliknya. Jadi memang itulah harus kita ikutkan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa, lu punya akademi, bina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdiri kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk jadi dimuntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
21: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Itulah melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan

0: tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa untuk Anda umat Kristiani yang ingin mengikuti kembali program Santapan Rohani, dan untuk malam hari ini seperti biasa di Senin malam kita bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas, dan kami sudah terhubung bersama beliau. Dan langsung saja Anda bisa menyimak program Santapan Rohani. Silakan, Pak Pendeta.

0: Baik, puji Allah Tritunggal. Jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Di hari yang ke-31 bulan 8 2026, kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Berkati alat-alat yang ada di studio, dimanapun siaran ini ditangkap. Dan kami terlalu percaya firman Tuhan yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Awasilah lidah bibir mulut hamba-Mu. Di bawah kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, malam ini kita akan belajar bersama-sama seorang sosok Cornelius. Dia adalah seorang perwira, tapi orang yang sungguh takut akan Tuhan dan punya hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kisah Rasul pasal 10, demikian bunyi firman Tuhan. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya, luar biasa, saya ulang lagi ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekamu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit bernama Simon juga, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat itu berbicara kepadanya itu, meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya serta seorang perwira yang saleh. Saya ulangi lagi, sorry. Serta seorang prajurit juga yang saleh, kita lihat didikan daripada Cornelius ini. Bukan hanya dia, tapi anggotanya sendiri. Saya ulang ayat 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dan sesudah itu mereka menjelaskan segala sesuatu kepada mereka yang menyuruh mereka ke Yope. Ayat ini memang agak panjang, saya tidak baca semuanya. Petrus saat itu kayaknya mau menolak, karena Petrus hanya berpikir keselamatan itu hanya umat Tuhan yang ada di orang-orang Yahudi saja. Sehingga di ayat yang ke-15 begini, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara itu berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Karena Petrus ini rasanya tidak cocok, dia tidak bisa makan barang haram. Padahalnya Tuhan memberikan gambaran itu supaya dia tahu bahwa tidak boleh dia membeda-bedakan manusia yang ada di muka bumi ini, bukan soal makanan itu. Ini perlu kita renungkan. Memang kasih Allah begitu luar biasa. Dia tidak inginkan untuk manusia ini binasa. Kalau Petrus tadinya dia pikir keselamatan hanya orang Yahudi saja, tapi sekarang baru Petrus memaham, dia paham betul. Saya lompat di ayat yang ke-22. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Jadi Petrus punya tugas ini, dia harus memberitakan firman Tuhan, bukan hanya kepada Kornelius, tapi Kornelius sudah kumpulkan ada berapa orang yang di dalamnya. Inilah luar biasa. Kornelius sangat menghargai firman Tuhan itu. Dia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Kita perhatikan di ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Kornelius tidak sendiri mau terima itu berkat. Dia kumpulkan orang-orang sekitarnya. Luar biasa. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya menyembah Petrus. Ya, saking menghargai seorang pelayan Tuhan. Tapi Petrus juga tidak gila hormat. Ini luar biasa. Ayat selanjutnya, tapi Petrus menegakkan dia. Katanya, bangunlah, aku hanya manusia, sama saja, betul. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang berkumpul, luar biasa. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu? Ini lihat, kisahnya begini. Petrus bilang ini. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, ya inilah, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Luar biasa. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil datang kemari. Sekarang aku ingin tahu. Jadi kita lihat Petrus ini seorang hamba Tuhan, seorang rasul, tapi dia belum memahami kasih Allah yang begitu besar untuk semua umat manusia. Apa sebabnya kamu memanggil aku? Ini hal yang penting untuk kita belajar bersama. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri depanku berpakaian berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekamu telah diingatkan di hadapannya. Luar biasa. Suruhlah orang ke Jope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit, tinggal di laut. Perhatikan ayat 33. Ini yang luar biasa. Petrus yang tadinya hanya pikir orang keselamatan hanya bagi orang Yahudi, kita lihat klimaksnya 33-34 dan seterusnya. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dengan senang hati engkau telah datang. Puji Tuhan, sama-sama mereka punya kesepakatan yang sama, dengan ikhlas, tidak dipaksa. Saya ulangi, karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Inilah tugas seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Perhatikan ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, dengar baik. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dengar baik. Jadi keselamatan ini bukan hanya dimiliki umat Israel. Itu sebenarnya Petrus sendiri seorang rasul, dia sendiri tidak mengerti. Dan saat itu baru Allah membukakan mata rohaninya, mencelikan mata rohani Petrus, baru dia sadar. Untuk kita renungkan bersama sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh saling kita mau baku jelekan satu dengan yang lain, merasa diri kita lebih rohani, lebih pintar, lebih baik dari orang lain. Tidak boleh. Yang kita tolak kecuali saksi Yehova, Mormon, dan ajaran sesat. Tapi kalau saudara-saudara kita yang lain yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taat kepada firman-Nya, kuncinya itu. Kita di dalam gereja, kita masing-masing punya aturan, tata cara liturgi yang berbeda. Tapi hukumnya hanya satu, ialah firman Tuhan. Itu sebabnya tidak heran seorang Rasul Petrus sendiri, baru dia sadar saat itu. Di ayat 34, saya ulangi lagi. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, seperti Cornelius tadi, dan yang mengamalkan kebenaran, apa itu kebenaran firman Tuhan, berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu kalangan. Salah kita. Ini seorang rasul besar saja, baru dia paham bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Kasih Allah bukan hanya untuk satu kelompok, bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seisi dunia ini. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dengar baik, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya sekelompok orang. Petrus seorang rasul yang tadinya dia pikir hanya orang-orang tertentu saja, tapi baru saat itulah Tuhan membukakan mata rohaninya untuk dia sadar bahwa Tuhan mencintai semua bangsa di bawah kolong langit ini. Tidak boleh dibeda-bedakan. Mari warga Kristiani, kita mungkin berbeda merek gereja, berbeda merek organisasi sinode, tapi kita adalah anggota tubuh Kristus, dengar baik. Jangan mencabik-cabik anggota tubuh Kristus itu. Saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati satu dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat di Facebook, aduh, yang satu merasa dia lebih rohani, waduh, ini kan sangat memalukan sekali. Tuhan Yesus sendiri tidak ajarkan begitu. Dia dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, mengajar dan menginjil. Apalagi kita hamba Tuhan, dengar baik, kita perlu sadar dan bertobat. Kita lihat seorang Cornelius, seorang perwira, punya kedudukan yang tinggi, tapi luar biasa pribadinya takut akan Tuhan, suka berdoa, suka berbuat baik. Ini satu hal yang perlu kita belajar. Pada saat dia bertemu dengan hamba Tuhan Petrus ini, waduh, luar biasa sikapnya, hormat kepada pelayan. Tapi namun Petrus juga tidak gila hormat. Dia bilang, jangan, kita adalah manusia biasa. Ini luar biasa. Tidak boleh mengkultuskan satu orang. Hanya satu-satunya yang kita sembah ialah Kristus, Tuhan yang kita sembah. Mari warga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita boleh berbeda-beda gereja, boleh berbeda merek sinode kita. Tapi Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan, kita adalah anggota tubuh Kristus dengan baik, dan Kristus adalah kepala kita. Jangan kita mencerai baikkan kepala itu. Yesus bilang apa? Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tapi anak manusia dengar baik tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu perlu kita garis bawahi. Di mana dia letakkan kepalanya? Ialah jemaat Tuhan, yang harusnya kita sadar, kita bersyukur kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Dia bukan mengasihi umat umat Israel saja, tapi justru dia mengasihi seisi dunia ini. Itu perlu kita garis bawahi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dengar baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 12 saya bacakan ayat 27, bunyinya begini ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu dia. Jadi saya ulang lagi, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kepala gereja kita ialah Kristus. Kita ini jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Jangan mencabik anggota itu satu dengan lain. Justru kita saling mengasihi satu dengan lain, jadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Kalau sama-sama kita saja tidak jadi berkat, kita belajar dari seorang Cornelius, seorang perwira luar biasa. Dia takut akan Allah, dia saleh, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia panggil orang-orang lain juga supaya dengarkan berita firman Tuhan itu. Itu luar biasa. Mari warga Kristiani, peribahasa yang kita kenal secara umum yaitu bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Ini semboyan bangsa kita. Apalagi kita warga Kristiani, kita boleh berbeda merek gereja dengar baik, tapi kita adalah satu anggota tubuh. Ini ayat yang begini jelas dalam 1 Korintus 12 itu. Banyak anggota tapi satu tubuh. Dan kesimpulan pada ayat 27 tadi, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu dia. Nah, kita yang kadang-kadang yang hanya ngerti sepotong-sepotong, merasa diri kita lebih rohani, lebih pintar, lebih baik dari orang lain. Warga Kristiani, mari. Waktu dasar Tuhan Yesus Matius 5 itu, supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Ini satu problem buat kita, untuk tidak saling baku gontok-gontokan satu dengan lain, merasa diri kita lebih rohani. Itu orang sombong namanya. Kita belajar untuk, kita ini orang yang rusak semua. Hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus boleh memanggil dan memilih kita dengan baik. Dalam perjanjian lama itu, kita lihat kadang-kadang ya, seperti Musa, orang-orang yang ya, tadinya juga bukan Musa, siapa-siapa Musa, bicara saja dia tidak berani. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Dan di lain pihak ada yang kerjanya di kebun hutan saja, tapi Tuhan panggil mereka untuk melayani. Begitu juga dalam perjanjian baru. Tidak semua mereka punya pendidikan tinggi, kecuali Dr. Lukas, Rasul Paulus. Tapi Petrus itu adalah orang biasa, tidak punya pendidikan tinggi, tapi Tuhan boleh memanggil dan pilih dia. Itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan mau pakai siapapun, jangan kita banyak komentar. Banyak kali kita merasa bahwa kita lebih rohani. Ya maaf saja, kita boleh belajar sampai punya pendidikan yang tinggi, tidak salah, bagus. Tapi harusnya pendidikan yang tinggi itu karakternya karakter Kristus. Jangan pendidikan yang tinggi tapi karakter kita bukan karakter Kristus, ya berkelahi, baku berantaman, sangat memalukan sekali.
1: tidak menjadi berkat. Kita lihat Cornelius, seorang perwira tinggi tapi takut akan Allah, dia justru menjadi berkat buat orang lain. Ini tolong kita garis bawahi. Kita akan lihat kisah Petrus dulu. Kisah Rasul pasal yang 4. Kita akan lihat kisah pasal 4. Mulai 10 bunyi demikian. Dan ketahuilah oleh kamu sekarang dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu telah disalibkan, yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Inilah Petrus, Tuhan pakai dia untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia menjadi batu penjuru. Perhatikan ayat 12 dan 13. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Perhatikan ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, dengar baik, yang tidak terpelajar, dengar baik, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Puji Tuhan kalau kau punya pendidikan tinggi, punya gelar muka belakang, haleluya. Tapi harusnya menjadi pengikut Kristus yang setia, karakter Kristus itu yang benar. Terlihat Tuhan boleh pakai Petrus, Yohanes, mereka orang-orang biasa. Ayat ini harus mengingatkan kita. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar dengan baik, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut. Dia tidak terpelajar tapi luar biasa. 3,5 tahun dia ikut bersama-sama dengan Yesus. Jatuh bangun, pernah juga dia menyangkal Tuhannya. Tapi puji nama Tuhan, dia bertobat kembali dan Tuhan pakai dia luar biasa. Mari kita saling menghargai satu dengan lain. Bukan saling baku gontok-gontokan, ini perlu bertobat. Khususnya buat pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini? Alkitab melarang kita jangan bertengkar. Kadang-kadang kita lihat di Facebook itu, aduh, merasa diri lebih rohani, lebih hebat. Apa kau tidak punya pekerjaan yang lain? Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong, bukan baku berantaman. Perlu kita bertobat. Inilah farisi-farisi ahli-ahli Taurat akhir zaman ini. Mari sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, karakter Kristus inilah yang kita harus miliki. Selama Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Paulus bilang apa? Hidup untuk apa? Hidup untuk Kristus. Mati adalah untung. Jadi kalau kita masih hidup, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita saling baku geak satu dengan lain. Doa Tuhan Yesus mati Yohanes pasal 17, supaya mereka semua menjadi satu seperti kita menjadi satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu doa Tuhan Yesus. Lalu kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai umat Tuhan, tidak menghargai doa Tuhan Yesus itu kan sering baku gontok-gontok. Perlu kita bertobat dan kita sadar, supaya dunia boleh tahu dengan baik kita adalah murid Kristus. Ya, ini luar biasa. Itu Tuhan perintahkan dalam Yohanes pasal 13 itu. Bagaimana dunia bisa tahu kalau kita sendiri tidak jadi berkat, justru baku gontok-gontokan satu dengan lain. Sadar, kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus sayang buat kita semua untuk kita kembali. Kasih yang mula-mula. Ini tolong kita renungkan dan kita hayati. Tuhan Yesus sayang buat kita semua. Masih ada satu ayat lagi kita akan lihat. Yohanes pasal 13 bunyinya begini. Untuk kita belajar bersama. Yohanes pasal 13. Ini buat pelayan-pelayan Tuhan kita semua. Perintah baru dari Yohanes 13. ayat 31, tapi saya bacakan di ayat 34 saja. Aku memberi perintah baru kepada kamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu saling mengasihi dengan baik, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat selanjutnya 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi dengan baik. Kalau saling baku gontok-gontokan merasa diri, wah ini repot. Bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan buat orang lain. Bagaimana orang mau percaya kepada Kristus kalau kita sendiri tidak menjadi berkat? Ini persoalan, ini luar biasa loh. Gaya hidup kita, kita ini bagikan suratan-suratan Kristus. Itu yang Tuhan ajar saya, Tuhan ajar kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita belajar seperti seorang Cornelius. Seorang perwira, tapi dia tidak sombong. Menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Bukankah Tuhan ajar kita semua? Kalau kita sudah menerima karunia Roh Kudus, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan Yerusalem, bukan harus ke Yerusalem, maaf. Biar kita bolak-balik ke Yerusalem juga kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin di dalam lingkungan kita, dalam keluarga, rumah tangga kita, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat, khususnya berbangsa dan bernegara kita. Supaya dunia boleh tahu. Itu perintah Tuhan loh. Bagaimana dunia bisa tahu kalau kita saling gotong-gotong satu dengan lain, merasa diri kita lebih hebat. Memang hal ini teguran keras buat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Belajarlah seperti seorang Cornelius, seorang perwira tapi punya kerendahan hati. Dia menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Kiranya ini memotivasi kita semua. Insya Allah kita belajar lagi pada hari-hari mendatang. Di mana hari ini kita sudah memasuki hari yang terakhir di bulan 8 2026. Tuhan Yesus yang kita sembah lahir untuk kita, menderita mati untuk kita, dia bangkit naik ke surga juga untuk kita, dan dia utus Roh-Nya yang kudus menunggal dalam hidup kita, selalu memberi kita kekuatan sukacita untuk kita menjalani hidup ini sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami sudah belajar firman-Mu. Bagaikan Cornelius, bagaikan Petrus yang Tuhan panggil boleh melayani dengan satu sikap yang luar biasa, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, supaya lewat kesaksian hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini menjadi alat saluran berkat lewat informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Secara khusus kami berdoa buat RRI Makassar, pimpinan dan kru, semua karyawan yang bekerja bertugas di dalamnya, Tuhan memberkati mereka semua. Anak-anak juga punya masa depan, kasih Kristus selalu menyertai mereka. Kami doakan juga mereka yang saat ini mengalami bencana alam, saudara-saudara kami, kita sebagian yang ada di daratan Flores, yang ada di mungkin daerah Kalimantan, di tempat-tempat lain yang mengalami bencana alam, gempa bumi, entah kebakaran, entah banjir dan sebagainya. Lawati mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan, karena mereka juga adalah umat-Mu, umat ketembusan-Mu Tuhan. Pemerintahan kami dari tingkat pusat, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, lautan, udara dan kepolisian, berikan mereka kekuatan secara ekstra, khususnya mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Terima kasih Bapa yang baik, kekuatan kesehatan jasmani dan rohani di hari yang terakhir di bulan 8 kami ada karena berkat Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus, saya kembalikan ke studio. Ya, ini.
2: Baik, terima kasih Pak Pendeta dan pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani. Demikian tadi sudah kita simak bersama Bapak Pendeta Sebastianus Bas, sudah menyampaikan renungan dengan topik perwira yang takut akan Allah. Dan untuk Anda yang kembali ingin menyaksikan, bisa menyaksikannya melalui channel YouTube di Pro 1 RRI Makassar, dan bisa kembali mengikuti program Santapan Rohani kami hadirkan setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.

0: tadi dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu Bu, ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide Bu.
2: Ide apaan Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Eh, jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Eh, serius Rut. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Nah, belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang, sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Ngekencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Nyapa Ruang Dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Made.
1: Oke, terima kasih Pak Made sudah hadir. Kabar sehat Pak Made ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Made sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Made juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Made. Bapak Dedina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Made ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian perkara ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang. Bagi, khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar, okay. Ya.
1: Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah, nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
2: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu. Oh. Jadi apa namanya? Dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan. Okay. Gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar.

0: tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal ya. Kita kumpulin gitu. Nah, kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Nah, jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu banyak.
0: Kekeluarganya betul saat ini.
1: Kalau dia Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
0: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay.
2: Ya.
1: Meneruskan,
2: begitu mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya. Tahun 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya. Kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral. Karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari ya, barung ya, itu jadi
0: banyak sekali tari-tari sakral.
2: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus tari-topeng yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali. Yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
3: Dan ini saya Yondesho.
7: Mari kita saling menghargai perbedaan.

karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Madadina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan ini seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak khususnya selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman, kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin itu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar, tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Hmm. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Hmm. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan, kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya.
1: Di budayanya yang kita dukung gitu. Seperti itu.
0: Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini, contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Ya. Peguyubannya itu diwakili oleh sangar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Iya. Oh, perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam.
0: Iya.
1: Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton, ya ketika ada parade budaya, gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ, ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak?
1: Bisa. Bisa. Ketika ada hari raya ya, datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Masih hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali? Kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 kakak yang tercatat, tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang
2: besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembahyangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5.000-an itu yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembahyangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda, ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor, penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur, itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali 4 kali, kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju, ya gitu kan. Ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura, nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi, setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
0: Baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih Pak Dina?
2: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Tirosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan untuk event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya Pak Madea di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau perayaan Melasti itu Pak Malik ya.
1: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Maret Pak ya,
2: sore sampai malam.
1: Sore bulan Maret itu biasanya,
2: bulan Maret April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar, karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan, dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik. Dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, Mades Madi,
0: terima kasih banyak sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 menemani Anda di kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk hari ini, hari Senin pendengar, di tanggal 31 Agustus 2026 di penghujung bulan. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung di 082133339440 untuk request lagu-lagu mancanegara malam hari ini, yang siap menemani Anda mendengar sampai pukul 23 malam nanti. Kita ada lagunya, saya cek dulu ya. Lagunya malam hari ini ada Michael Jackson dengan One Day in Your Life. Kemudian ada The Power of Love dari Celine Dion. Ada lagunya Beautiful Girl dari Joyce Marie Chan ya. Dan ada lagunya Air Supply pendengar dengan Now and Forever. Yang mau request boleh sambil kirim-kirim salam. Saya langsung ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Rindu dengan
1: Ruang
0: siapa
1: Rindu,
0: dengan?
1: Memori lewat lagu.
0: Pak Abdullah Sewang?
1: Betul sekali, Bro.
0: Baik, Pak Abdullah mau dengar lagu apa, Pak Abdullah?
1: Apa yang ada judulnya itu?
0: Ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Kemudian ada The Power of Love dari Celine Dion. Ada Air Supply dengan Now and Forever.
1: Okay. Yang pertama mau Michael Jackson.
0: Michael Jackson, okay. Iya. Kirim salam buat siapa, Pak Abdullah Sewang?
1: Buat Pak Gafur, Pak Lupus,
0: yeah,
1: Pak Juna,
0: yeah.
1: Pak Padin, Anissa Hakim, Anwar, yeah. Pendatu, Indah Isha,
0: yeah.
1: Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah. Siapa lagi? Pak Bobby. Siapa lagi tu yang ku baru-baru sekali tu dia punya.
0: Pokoknya buat semua medik.
1: Ya ada tawaran. Pak Hendro, Pak Yusuf.
0: Iya. Yeah.
1: Akhir di waktu, Junaidi, Tika di Sabang, Alfa di Sinayar, Ismail, Yuda, Dimas, Sidan, Tio, Pak Fajar, Tante Mahimar, Ibu Dewi di Takalar, Nur Intan juga di Takalar, Mustaham, sama Sumi dan Lumo, dan semua-semuanya sama Dr. Suara sama Nusia dan Mbak sama Pak Umar. Semua-semuanya ditambah kecuali. Lanjut tugas ke. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung. Saya ke Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hida.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, oke. Kak Yani, apa kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik, Bung Hida.
0: Kak Yani, kalau di hari radio ada ada apa? Pemilihan pendengar favorit dan penyiar favorit, menurut tak bagaimana?
2: Boleh juga.
0: Boleh juga.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau kita yang terpilih?
2: Nggak tahu.
0: Jadi nanti ada penghargaannya begitu untuk pendengar terfavorit. Jadi boleh juga,
2: iya,
0: Di.
2: Iya.
0: Tapi siap Jiki, iya. Mendukung. Vote.
2: Iya, dukung lah.
0: Oke, okay. Ya. Baiklah kalau begitu.
2: Gimana cara?
0: Nanti tinggal WA atau siapa yang kita dukung, pendengar atau penyiar favorit,
2: oh, iya.
0: Kita like di Instagram.
2: Oh, iya, iya.
0: Oke?
2: Okay? Iya.
0: Okay.
2: Iya.
0: Kak Yani mau kita dengar lagu apa, Kak Yani?
2: Lagunya Celine Dion.
0: Ada Celine Dion, The Power of Love. Nanti kita putarkan lagunya ya. Kirim salam ke buat siapa?
2: Yang baru ada Tika di Sabang, ada Maya di Gorontalo, Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Layasari, ada Aulia, ada Rusdiani Asir, Yang Indrawang, Amanda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Tantri sama Esti, ada Samsa Mesar, ada Uki, ada Putri Puandatu, Astri Diwotu, ada Aldi Hidaya, ada Ama Aulia, Pak Gapur, Pak Lupus, Pak Endro, dan semuanya, Bung Idam.
0: Iya, makasih banyak.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Fajar, apa kabar, Pak Fajar?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat juga.
0: Sehat-sehat.
3: Pak Ida.
0: Ya. Oke, dengar lagu apa malam hari ini, Pak Fajar, sebelum tidur?
3: Judul lagu apa itu?
0: Ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada Celine Dion, The Power of Love. Ada Jose Marichan dengan Beautiful Girl. Ada Air Supply dengan Now and Forever. Oke,
3: it's
0: mana?
3: Your Now and Forever.
0: Oke, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam ke buat siapa?
3: Buat Bu Sopi, buat Dika, buat Pralubus, buat Ibu Santri di Pare-Pare.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Indah di Sope. Dan semua saja yang mendengarkan radio RRI malam ini, dan buat Pak Idam juga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, kita juga ya. Pak Fajar.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung bersama kami. Nah, pendengar boleh komentar tak juga bagaimana menurut tak kalau ada spesial hari radio, ada pemilihan ya untuk pendengar terfavorit dan juga penyiar terfavorit ya, HUT RRI kedua ke 81 2026. Ada Puang Datu di Pindrang. Puang Datu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi, serindu error body lewat lagu.
0: Wah, saya kira tadi foto profilnya Ustadz Maulana. Luar biasa sekali. Maulana. Kayak ada gaya-gayanya. Kayak ada gaya-gayanya Ustaz Maulana, tangannya begitu, pose-posenya tadi. Apa kabar Bang Datu?
4: Bisa bukan pelawak. Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan. Bang Idamku juga baik-baik, amin.
0: Amin.
4: Kabar baik.
0: Moki dengar lagu apa Puang Datu malam ini?
4: Lagunya apa di situ?
0: Lagunya Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada Jose Marichan, Beautiful Girl. Yang mana?
4: Beautiful Girl pada itu. Beautiful Girl, gadis yang beautiful.
0: Oke, kirim salam buat siapa Ki?
4: Kirim salam buat Abdullah Desewa, Bobby, Aldi Bro, Aldi Daya. Kemana ini Aldi Daya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya.
0: Ada Ji Tawang.
4: Ada juga Bobby. Oh, ada Ji. Ada juga Andi Anissa Basapa Kimna, SD Nompo, Rama Arjuna. Ada juga Arpa Isalayar, Bar Caming, Andi di Sopeng, Andika. Ada juga Pak Lupus, ada Seli Margareta, Sumi Delukmu, Waida Matawati, Simta DMU, Sakir di Bone, Asri di Wotu. Ada juga Timas, SD Numpur, Rama, Hendro juga Tawa Uki, Pak Gapur, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puan Datu.
4: Hari Radio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Datu, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Kasih komentar dong pendengar, setuju Ki kalau di hari radio HUT RRI ada pemilihan pendengar terfavorit sama penyiar terfavorit, penyiar favorit ya. Boleh Ki komen-komen. Tantri di Pare-Pare tadi ingin bergabung, ada Sri Sinta, ada Ahmad Arjuna, ada Sumiyati di Sudiang. Bu Sumi. Halo Bu Sumi. Bu Sumi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
5: Kabar baik, Bu Ida.
0: Oke, Bu Sumi, bagaimana menurut tak kalau ada pemilihan penyiar dan pendengar favorit hari ulang tahun RRI?
5: Tetap kita memilih.
0: Ah, jadi mojiki ini favorit. Vote mendukung. Oh, iya. Siapa penyiar boleh favorit dan pendengar favorit?
5: Iya.
0: Oke, okay, kutunggu Ki. Nah, nanti bisa didukung okay lewat WA atau lewat like di Instagram atau Facebook. Oke, okay, Bu Sumi?
5: Oh iya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini?
5: Apa nih lagunya, Teh?
0: Ada lagunya Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life.
5: Michael Jackson.
0: Oke, okay, yeah, siap. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Penelpon pertama sampai terakhir. Tadi siapa yang terakhir?
0: Yang terakhir?
5: Iya.
0: Pak Fajar di Palopo.
5: Iya, Pak Fajar, salam kenal.
0: Iya.
5: Dan semua tanpa terkecuali. Oke. Okay. Idam, yeah, yang baik hati. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, mudah rezeki dan
0: sukses selalu.
5: Selalu. Oke, Bang Ida.
0: Terima kasih Bu Sumi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo. Ruang Rindu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ida.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana? Oh, Tika ya?
6: Iya. Okay. Kenapa tadi terpencet Kak Ida lainnya di salto?
0: Masa sih?
6: Iya, waktu Pak Mestu masuk tadi sama Pak ini ada tersendiri.
0: Ah, jadi kecewa, kecewa kini.
6: Telepon biasa susah sekali kan.
0: Jadi kecewa kini.
6: Enggak Ji.
0: Enggak Ji.
6: Kita kulaikin Ji itu.
0: Jadi bagaimana menurut Ta ini? Di HUT RRI ya, ada penyiar favorit dan pendengar favorit. Setuju Jeki?
6: Boleh. Makanya, makanya kalau ada pemilihan kayak begitu buat penyiarnya, perbaiki memang Ci.
0: Apanya perbaiki? Mulutnya.
6: Kepada pendengar tak biar dipilih.
0: Oh, begitu ya. Oke, nanti disampaikan Ki perbaiki memang.
6: Kalau ada salah-salahnya sedikit itu tidak terpilih
0: pendengar. Oke, ada pendengar favorit juga nanti. Pendengar favorit. Oke, siapa tuh? Tika? Bisa jadi.
6: Kalau saya tidak saya favorit deh karena masih banyak tawa yang senior-senior.
0: Iya, bukan. Ini penilaiannya yang
6: aktif. Yang muda-muda dukung yang tua-tua atau.
0: Ih, bukan pendengarnya dari itu, dari yang muda sampai yang tua, ya.
6: Tergantung dari kebaikan kriterianya mau masuk atau tidak di.
0: Betul. Jadi nanti yang vote nah,
6: itu dimulai kan.
0: Tunggu Miki infonya. Jadi yang vote nanti itu ada merchandise dia dapat dari RRI. Terus penyiar favorit sama pendengar favorit nanti ada dia dapat juga hadiah. Jadi jangan lupa vote dukung nah di Facebook, Instagram sama atau di WA Ki bisa juga. Mungkin dengar lagu apa? Iya kenapa?
6: Langsung dikirim atau kayak ada linknya lagi dipil kayak begitu?
0: Iya, linknya, link di Instagram atau Facebook bisa kita pilih. Tinggal kita like yang mana kita dukung. Begitu. Misalnya pendengar favorit ternyata masuk ke nominasi Amah Mahriati dan kita suka itu untuk dia yang menang, klik ki. Begitu.
6: dan ini jeretannya, pilihannya di dalam dikirimkan gitu.
0: Ada, nanti ada fotonya sama namanya itu pendengar favorit sama penyiar. Jadi misalnya Arfan, Irsan, gitu-gitu. Jadi tinggal kita like atau kita WA. Buat
6: penyiarnya, saran saya mulai dari sekarang ki ambil memang nantinya.
0: Betul ya, biar dia vote. Oke.
6: Iya.
0: Tika mau dengar lagu apa Tika?
6: Ikutan kak saya nih.
0: Ikutan kita saja di
6: iya, sama,
0: Michael Jackson atau
6: apa sih?
0: Celine Dion. The Power of Love ya, atau mungkin Jose Marichan Beautiful Girl, atau One Day in Your Life.
6: The Power, kekuatan cinta ikut
0: jenis. Oh.
6: Itu tidak ada duanya dan selalu ada.
0: Saya kira Stuck on You, Lionel Richie. Oke, okay. Kirim salam ke buat siapa?
6: Menyapa buat pertama-tama buat Pak Blasewang, buat Pak Fajar, buat Bang Jatuh tadi baru saya dengar lagi suaranya, ada Bunda Sopi, Tumi tadi juga, ada Sul, Olia, Kakak Tri, KST, ada Ica, siapa lagi ya? Pak Lupus Yuda, Kak Asri Diwoto, Kak Rio, pokoknya semuanya deh tempat terkecuali selamat malam kita semua. Saya Kak Ida promosikan memang mau diri tak sebaik-baiknya.
0: Tidak mau jadi saya promosikan diriku.
6: Biar tertarik mendengarnya, di follow nanti atau di like.
0: Oke, okay, terima kasih Tika. Kita juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tika di Sabang ya, sudah bergabung. Pendengar yang lain ada Tantri Layasari. Jadi untuk pendengar favorit nanti itu ada kriterianya juga yang pasti. Salah satu penilaiannya aktif ki bergabung ya di RRI selama 2026 ini. Kita terima penelpon. Ada dari Layasari di Minasau Pak. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
7: Ruang berbagi rindu, lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, bisa.
7: Sumpahnya kan?
0: Kasih keras-keras suara tak, Layasari.
7: Ini sudah besar, ini Kak Ida.
0: Masih kecil. Tidak apa-apa, Layasari.
7: Oh gitu.
0: Oke.
7: Okay. Halo Kak Ida.
0: Oke, okay, begitu cocoknya. Layasari, bagaimana menurut tak kalau ada pemilihan penyiar dan pendengar favorit 2026 dalam rangka hari ulang tahun RRI? Setuju ki?
7: Iya kalau iya
0: mungkin
7: jadi. Hah? Tetap jadi milik Kak Ida.
0: Ditunggu ki, nah? Kutunggu ki. Memilih ki nanti. Jangan ki lupa WA. Siapa yang kita dukung atau kita like nanti di Instagram atau di Facebook. Nah, kutunggu. Nah, kenapa semakin mengecil suara Talayasari?
7: Iya Kak Ida.
0: Nah begitu dong. Mau kita dengar lagu apa Layasari?
7: Lagunya yang tersisa kaidah apa ya?
0: Ada Jose Marichan Beautiful Girl, ada Michael Jackson One Day in Your Life.
7: Itu mau.
0: Ada The Power of Love. Yang mana?
7: Yang pertama tadi.
0: Apa yang pertama Layasari?
7: Yang pertama kita sebut tadi.
0: Apa itu? Sudah pakai sebutkan nih.
7: Coba tadi sebutin lagi.
0: Astaga kodong. Yang oh yang Jose Marichan Beautiful Girl.
7: Iya itu Kak Ida bisa merenyut.
0: Itu ya.
7: Iya.
0: Oke. Okay. Kirim salam ki buat siapa?
7: Oke, kirim salamnya ada tadi ke Vika ya, sepertinya muka Vika tidak nengok saya. Terus ada Bunda Sopi, ada Pak Ahmad Yani. Ada Kak Mas di Kota Baru, ada Pak Budi di Palembang, ada Kak Les Adino, ada Pak Asri di Sulawesi, nah, di mana tuh? Pak Asri di Luhut Timur ya, ada Abang Andi di Batam Lama ya, kemudian bisa gabung juga ada Kakak Pula dan semuanya ada kumpulan pada kerjaan. buat kakak Idan yang cerewet, semoga selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya, Laya Sari yang ada di Polman. Penelpon selanjutnya kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.

0: mungkin udah 4 bulan lalu kali.
1: 4 bulan lalu. Ayah harus kita rajin-rajin Maya biar masuk ke nominasi nanti pendengar terfavorit.
0: Susah banget 2020. Bang masuknya sih ya, enggak bisa sama sekali apalagi.
1: Masa begitu? Harus ke aktif bergabung Mayana, siapa tahu kita yang menang tapi, pendengar favorit 2020.
0: Tapi apa ya radio streaming itu susah banget.
1: Oh, susah banget. Oh gitu.
0: Kadang sih dari awal program sampai akhir tuh nggak bisa nembus gitu.
1: Oh begitu, baiklah kalau begitu.
0: Cuman ada mujur aja. Itu.
1: Baiklah, oke. Mau ki dengar lagu apa, Maya di Gorontalo?
0: Lagunya Celine Dion.
1: Celine Dion?
0: Ya, The Power of Love.
1: The Power of Love. Oke, Maya mau kirim salam buat siapa, Maya?
0: Menyerah pertama dulu buat bang yang lagi beraktivitas. Saya juga bareng kalau gak terserah minyak ropa alamin. Terus buat yang lagi dengerin RRI Proses Makassar Bandorada. Semalam aja semuanya. Insya Allah selalu bareng keluarga masing-masing. Dan senantiram dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minyak ropa seri banget gak bisa main sebut satu persatu semuanya. Oke, makasih.
1: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya sudah bergabung bersama kami. Jadi nanti pendengar mungkin teknisnya itu pendengar favorit dipilih berdasarkan pendengar yang aktif di 2026. Jadi nanti setelah diseleksi siapa yang kemudian beruntung masuk mungkin 5 besar nominasi ya. Jadi 5 besar nominasi dan nantinya pendengar yang lain bisa memilih siapa yang menurut tak pendengar favorit 2026 sama penyiar favorit 2026 dalam rangka Hari Radio HUT RRI. Saya ke penelpon selanjutnya ada dari Tantri di Parepare. Halo Kak Tantri.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Kak Tantri, kalau misalnya nanti masuk ke nominasi pendengar favorit, setuju Jaki?
2: Ya setuju.
1: Setuju.
2: Ngidam.
1: Kalau.
2: Iya.
1: Oke, jadi nanti mau Jaki juga memilih mendukung, vote.
2: Iya, mau.
1: Bagus di menurut
2: tak kalau saya kan selalu mendukung. Kalau ada survei kan saya selalu isi surveinya.
1: Oh, luar biasa.
2: Untuk mendukung toh?
1: Mantap.
2: Iya.
1: Mantap. Jadi nanti jangan lupa
2: harus vote. Jawab.
1: Nanti tinggal vote, enggak iya, menjawab, tinggal like.
2: Iya.
1: Siapa penyiar favorit yang kita dukung sama siapa iya, pendengar favorit yang kita dukung.
2: Iya, oke. Okay.
1: Okay. Siapa Widen. Tahu Tantri masuk okay. Bisa jadi. Mau dengar lagu apa?
2: Iya, mau dengar lagunya. Adakah lagunya tadi itu?
1: Apa?
2: I will be high.
1: Enggak ada.
2: Westlife.
1: Enggak ada Westlife. Yang ada Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada The Power of Love dari Celine Dion.
2: Iya, itu aja. One Day in Your Life.
1: One Day in Your Life, ya. Kirim salam buat siapa, Ki?
2: Iya. Kirim salam tadi ada Tika di Sabang. Ada Pak Abdullah Sewang. Yeah. Ada Pak Ahmad Yani Tasmul. Sama Ibu Nurmina. Ada Bunda Sopi. Ada Bu Nur. Siapa tuh? Tadi yang tembus.
1: Siapa?
2: Ada Nur Ibu Nurna, ada Bu Rosdiana Yasir,
1: yeah.
2: Ada Bu Samsia Mahesar, ada Bu Wahida, terus ada Sri Sinta, ada Pak Asri Diwotu, Bobby di Polman, ada Pak siapa lagi tadi yang di Palopo, ada Pak Fajar. Iya, tadi Pak Fajar sebut namaku bukan Tantri.
1: Siapa?
2: Dia ganti di depannya.
1: Jadi?
2: Santri.
1: Santri suasana di ya, beda kota dong. Santri.
2: S dengan T.
1: Beda Jita Allah, beda satu huruf.
2: Salah. Iya, beda satu huruf tapi ya beda artinya.
1: Tapi yang penting artinya bagus.

0: santri tuh.
1: Iya, oke, Bung Idam. Cuma dibilangnya aja. Pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Oke, Bung Idam. Silakan dilanjut.
0: Terima
1: Assalamualaikum
0: kasih.
1: Warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi. Ada dari Amah di tanah apa lagi tuh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Di tanah Gregor, Kalimantan Timur, Kak Ida.
0: Saya selalu ingat ya tanah kuburan. Oke.
2: Okay. Awas kita bakal pilihin nanti tuh.
0: Bagaimana menurut Ta Ama? Bagus sih kalau ada pemilihan dalam rangka hari radio HUT RRI.
2: Iya, setuju.
0: Setuju. Ada penyiar favorit dan pendengar favorit.
2: Ada. Ada.
0: Siap jika mendukung.
2: Siap.
0: Oke, baiklah kalau
2: begitu. Yeah. Tapi kalau kita yang terpilih bagi dua anunya ya.
0: Apanya?
2: Hadiahnya.
0: Ada aja hadiahnya bagi yang mendukung. Ada merchandise dari RRI. Dan juga pemenangnya ada tong juga hadiahnya.
2: Oh iya.
0: Oke, ditunggu nah.
2: Oke.
0: Mau kita dengar lagu apa?
2: Iya,
0: kenapa Ki?
2: Itu tunggu lagunya ini. Lagunya Beautiful Girl.
0: Beautiful Girl. Oke, sebentar diputarkan lagunya. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Kirim salamnya mau balas sapaan tadi adalah Yasari. Terima kasih sapaannya cantik. Amba sudah pindah domisili ya, bukan kota baru lagi.
0: Bukan kota baru.
2: Tapi sekarang ya. Terus ada ini Puan Datu juga. Terima kasih sehat selalu Puan Datu. Makasih Sapa Anta. Terus ada Bunda Sopi, Kak Rostiana Yasir. Ada juga Kak Samsia Maisar, Pak Yani Tasmun, Kak Wahidah, Mbak Sinta di MU, Kak Ina Kristalara, ada Ibu Sumi tadi, Pak Gapur, ada Kak Uki, Kak Andi Ani di Takalar, semuanya tanpa terkecuali Kak Ida, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Amah di Tanah Grogol, Grogot ya. Kita kembali telepon lagi Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Memori Lewat Lagu.
0: Dari siapa?
3: Dari Mas Andi di Batam, Bang Idam.
0: Mas siapa?
3: Andi.
0: Mas Andi di Batam.
3: Di Batam ya.
0: Oke, apa kabar Mas Andi?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Idam gimana kabarnya?
0: Sehat juga alhamdulillah.
3: Dari tadi saya berusaha tembus dari awal enggak bisa tembus Bang Idam.
0: Oh begitu. Mungkin
3: pakai WhatsApp, pakai nomor telepon biasa, baru sekarang tembus pakai biasa aja, WhatsAppnya nggak bisa.
0: Mohon maaf soalnya antri, Pak Andi.
3: Iya memang sibuk, antri banyak sekali ya.
0: Betul. Terima kasih sudah sabar menunggu.
3: Saya berjuang, dua-duanya gantian WhatsApp, telepon seluruh, nggak bisa. Saya mendukung sekali itu Bang Idam acara
0: apa?
3: Itu.
0: Acara apa Pak Andi kita dukung?
3: Pemilihan ini. Penyiar favorit.
0: Penyiar
3: Bang Idam dong yang pertama dipilih.
0: Penyiar favorit dan pendengar favorit.
3: Iya, pendengar favorit, iya.
0: Setuju Ki kalau ada juga pemilihan pendengar favorit.
3: Setuju sekali.
0: Oke, siap. Sayangnya Pak Andi baru aktif beberapa waktu.
3: Selalu saya mauin cuma karena nomornya cuma satu yang bisa dihubungi, jadi kita berebut kan.
0: Seandainya dari awal-awal Ki bergabung bisa Ki masuk nominasi dan dapat hadiah.
3: Gitu ya.
0: Betul.
3: Sebenarnya kemarin pernah gabung juga, cuma dengan Idam baru sekali ini mungkin.
0: Ditunggu besok-besok lebih aktif lagi Pak Andi. Semoga Pak Andi jadi pemenang pendengar favorit Prosatu RRI Makassar tahun 2027.
3: Iya, diikutkan aja. Biar dapat apa-apa. Baik. Kita ikut meramaikan aja.
0: Siap. Ditunggu ikut mendukung Pak Andi ya.
3: Oke, sudah pasti.
0: Oke, mau dengar lagu apa Pak Andi?
3: Sudah disiapkan atau boleh kita request?
0: Ada, sudah disiapkan. Lagu-lagu mancanegara malam hari ini ada Jose Marichan dengan Beautiful Girl, ada Michael Jackson.
3: Scorpion
0: enggak ada. Yang ada ya Supply dengan No
3: Answer. Soalnya itu lagunya Purnama aja tadi.
0: Lagunya siapa?
3: Burung Gagak apa, apa Layasari, Layasari.
0: Oh Layasari, lagu yang diminta Layasari.
3: Iya, lagu okay. Yang diminta dia tadi.
0: Siap.
3: Tadi kan berjuang sama-sama, cuma saya susah tebus.
0: Oke.
3: Dari awal tadi Bang Idam, saya enggak bisa ya.
0: Tapi terima kasih akhirnya bisa tersambung juga ya.
3: Iya, saya enggak patah semangat tetap berusaha itu.
0: Oke.
3: Okay. Saya penduduk Batam, tapi saya aslinya Sulawesi juga Bang Idam.
0: Oh, di mana?
3: Di Kabupaten Bombana, Sulawesi.
0: Oh, Bombana, Sulawesi Tenggara. Sudah lama di Batam, Pandi.
3: Udah jadi penduduk Batam, jadi tetangga Batam, rumah Batam.
0: Wah. Kapan terakhir ke Bombana?
3: Alhamdulillah setiap lebaran balik mengunjungi orang tua.
0: Wah, masya Allah, masya Allah.
3: Iya, lewat di Makassar. Iya, kita lewat Makassar.
0: Transit ya.
3: Terima kasih ya. Sulawesi Tenggara.
0: Betul betul. Oke, Pak Andi, ada lagi yang mau disapa? Itu saja.
3: Pertama buat Bang Idam semoga saya selalu.
0: Terima kasih.
3: Dan selalu diberi kesehatan, dilancarkan dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin.
3: Ada purnama tadi yang sudah lewat, ada, aduh banyak sekali, ada Ibu Farida, ada Viola, ada Bunda Sofi, ada semuanya aja Bang Idam tanpa kecuali.
0: Siap siap.
3: Ya, oke, makasih Bang Ida.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada pendengar kita yang ada di Batam. Penelpon selanjutnya saya terima kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Ida.
0: Iya, dari Hesti di Parepare ya.
4: Iya.
0: Oke. Hesti, mau dengar lagu apa Ki Hesti? Hesti, bagaimana setuju Ki kalau ada pemilihan penyiar dan pendengar favorit HUT RRI?
4: Setujulah.
0: Siap Ki mendukung?
4: Iya, siap. Okay. Insya Allah.
0: Ditunggu ya. Siapa tahu Hesti juga beruntung masuk nominasi jadi pendengar, nominasi pendengar favorit. Oke. Okay. Mau Ki dengar lagu apa Hesti?
4: Ntar Pak, entar lagunya apa di situ Bung Ida?
0: Ada lagunya Jose Marichan Beautiful Girl, ada Michael Jackson One Day in Your Life, ada The Power of Love dengan
4: Michael Jackson
0: ya. Oke, kirim salam Ki buat siapa?
4: Lagunya buat Dede Layasari di Polman. Ada Artika di Sabang. Ada Uki, ada Dimas, yeah. Ada Sri di Wotu, ada Tantri di Parepare, yeah. Ada Ahmad Yani Tasmun. Buat siapa lagi yang tadi itu, tadi Palopo itu?
0: Pak Fajar.
4: Pak Fajar juga ya, salam kenal. Buat Kaidan, semoga sehat selalu bareng keluarga. Tadi jagi kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya untuk Hesti di Parepare. Penelpon lainnya yang masih ingin bergabung kita terima lagi. Halo, ruang rindu terputus, boleh dicoba lagi 0821-3333-9440 ya. Jadi pendengar, terima kasih juga buat yang sudah komen-komen ya, setuju kah ada pemilihan di HUT RRI penyiar dan pendengar favorit. Jadi nanti itu sistemnya kita dukung lewat bisa lewat WA, bisa juga kita like lewat Facebook atau Instagram ya. Termasuk pendengar favorit itu nanti tim akan menyeleksi siapa-siapa saja yang masuk nominasi dari pendengar yang aktif di 2026 ini, dan yang beruntung nanti yang masuk nominasi dan akan di-vote, akan didukung sama pendengar lainnya. Kita terima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana ini?
5: Ardi di Antang.
0: Ardi di Antang.
5: Ye. Yeah. di Antang.
0: Baru Ki bergabung Ardi atau biasa Mi?
5: Sudah sering-sering nih.
0: Sudah sering-sering Mi?
5: Iya.
0: Oh, berarti bisa, siapa tahu bisa Mi masuk nominasi nanti.
5: Iya.
0: Pendengar favorit Pro Satria dari Makassar. Rajin-rajin Ki bergabung na Ardi.
5: Iya.
0: Oke. Mau Ki dengar lagu apa Ardi?
5: Boleh dibacakan.
0: Ada Jose Marichan, Beautiful Girl. Ada Michael Jackson, One Day in Your Life. Ada The Power of Love, Celine Dion. Ada Air Supply, Now and Forever.
5: Jackson saja.
0: Michael Jackson saja. Oke, kirim salam buat siapa?
5: Menyapa buat Mbak Maya yang ada di Gorontalo.
0: Iya.
5: Salam kenal. Terus ada Arjuna, Zul, Aulia, Erisa Putra, Niko,
0: iya,
5: dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
5: Iya.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama Ardi.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, terima kasih sudah bergabung ya di Makassar, di Antang tepatnya. Saya ke Sri Sinta. Di mana Sri Sinta? Halo, di Assalamualaikum. MU. Oh, di MU.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi
6: rindu. Mari lihat lagu.
0: Oke, pendapat tak dulu. Bagaimana dengan rencana adanya pemilihan penyiar dan pendengar favorit HUT RRI 2026? Di Pro 1 siap Ki mendukung. Siapa tahu kita yang masuk nominasi pendengar, salah satu pendengar favorit. Dan nanti tinggal dia vote Ki pendengar yang lain.
6: Iya.
0: Oke. Jadi siap Ki.
6: Iya siap.
0: Oke, siap ya. Oke, mau Ki dengar lagu apa? Kasri Sinta, Kasinta.
6: Beautiful.
0: Beautiful girl ya. Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam buat siapa?
6: Ada tadi Ama, Uki, Mbak Devi, Mbak Tika.
0: Iya. Yeah.
6: Terus ada Karusya Maya, Susan Syamaitar, Bunda Sofi, Uli Ape, Tufa Gapur.
0: Iya. Yeah.
6: Arfa, Roma Mario, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina Enur, terus Bang Alfi, terus Wajda Matawati, terus ada Pardirna, dan Nompol, semua-semuanya yang lagi mandipa, selamat istirahat, selamat malam, salam sehat semuanya. Kak Ida, sehat selalu.
0: Terima kasih.
6: Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar yang lain kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Indah di Sopeng ya.
7: Betul, Kak Ida. Pendengar lama, pendatang baru.
0: Pendengar lama, pendatang baru. Apa kabar, Teh Indah?
7: Sudah mau tidur.
0: Mau tidur? Sebentar dulu, iya, tahan tapi dulu.
7: Iya, aku tahan ini karena tembus.
0: Oke. Indah, bagaimana? Setuju, Ki, kalau ada pemilihan penyiar favorit dan pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar dalam rangka
7: HUT RRI? Setuju sekali, Gaidang. Supaya bisa ditahu siapa penyiar terfavorit tahun ini dan siapa pendengar terfavorit tahun ini, ya kan?
0: Okay.
7: Karena di samping kita sebagai pendengar kan kita juga bisa menilai siapa penyiar favorit tak, ya kan?
0: Begitu.
7: Kita bisa tahu etika penyiar punya karakter tersendiri seperti ini. Pesnya itu nyaman kalau dia tembus bukan karena ininya kato kan di situ bisa dinilai makanya kan di setiap tahun itu ada reward kato
0: betul okay. Jadi dipilihnya
7: bisa
0: nanti
7: dukung sekali itu kak
0: lewat WA bisa di like lewat Instagram
7: ada IG-nya
0: kak
7: apa nama IG-nya ini
0: di Pro 1 RRI Makassar sama
7: Pro 1 RRI Makassar juga di
0: iya nanti kita like kak, di situ ada fotonya nanti di situ
7: tunggu siap saya dukung
0: siapa tahu
7: di satu di PT
0: Siapa tahu Indah.
7: Dipilih atau dua atau tiga.
0: Siapa tahu Indah yang masuk nominasi juga bisa jadi.
7: Enggak masalah, mau masuk tidak mau masuk, yang jelasnya saya fansnya RRI dari tahun 2012.
0: Luar biasa. Oke.
7: Okay. Kalau dibilang kenapa alasannya kenapa saya jadi fansnya RRI, karena RRI itu adalah tempat saya menghibur diri.
0: Oh, saya pikir karena RRI di ujung jari. Oke.
7: Okay. Di ujung jari juga. Oke, okay, Kakak Idam, buat semua ini saja ikutan, semua lagi diputar, buat semua fansnya RRI tanpa terkecuali, buat Kakak Idam di selamat bertugas, Kak. Saya sajang ke lupa dukung Kak Idan untuk dapat penyiar terfavorit tahun ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo.
8: Assalamualaikum, Bu Ida.
0: Waalaikumsalam.
8: Bagaimana kabar?
0: Sehat.
8: Alhamdulillah.
0: Gafur di Manjaling ini, Kak.
8: Iya, betul.
0: Betul sekali. Kasih dulu komentar, Ta, bagaimana dengan rencana pemilihan penyiar favorit dan pendengar favorit?
8: Setuju sekali.
0: Yeah. Siap Jiki mendukung.
8: Siap. Bagaimana kalau Bang Saiful saya dukung?
0: Bisa. Yeah. Penyiar yang lain juga bisa.
8: Bang Saiful mau.
0: Terserah. Oke, mau kita dengar lagu apa?
8: Ikut Mbak Desti.
0: Iya. Siapa Desti, Ta?
8: Abdullah Sewa.
0: Oh, Abdullah Sewa. Oke. Kirim salam buat siapa, Ki?
8: Ya, pertama Abdullah Sewa, pesawat
0: Puan
8: Datuk di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
8: Bobby di Polman. Amat yang bisa
0: sepeng. Iya. Yeah.
8: Yang berlewat tadi Indah di sepeng. Bukit di Daya.
0: Iya. Yeah.
8: Sirsim tadi Miu. Sama di Kaltim.
0: Sama lagi.
8: Ika di Sabang.
0: Itu saja.
8: Saya di Gorontalo tadi.
0: Oke.
8: Semua-semuanya.
0: Oke.
8: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Gafur yang ada di Manjaling, ya. Baiklah pendengar, terima kasih Ahmad Arjuna, penelpon selanjutnya juga yang ingin bergabung. Halo.
9: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
9: Dari tadi, Bung Idam.
0: Dari tadi, Ki.
9: Iya.
0: Kodong, antri.
9: Nggak apa-apalah.
0: Nggak apa-apa.
9: Namanya juga pendengar radio setia, kan?
0: Betul. Setuju, Ki, nanti kalau kita masuk nominasi pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar, setuju, Ki?
9: Setuju saja, Bung Idam.
0: Mau Ki juga mendukung?
9: Insya Allah mendukung saya.
0: Oke, siap, ditunggu saja. Nah, nanti di bisa kita dukung lewat WA, Instagram atau Facebook. Oke, kirim salam Miki buat siapa?
9: Pertama-tama nama di Kalimantan, Mr. Mr. di Bantaen, Pika di Sabang, Mbak Tantri sudah sembuh nih.
0: Sembuh nih.
9: Hesti juga di Pare-Pare. Terus 14/17. Bunda Sophie di BTM Pau-Pau, terus Asri di Wotu, Maya di mana tadi, di Gorontalo ya?
0: Gorontalo.
9: Ardi juga, dan semuanya Bung Idam. Selamat malam dan selamat istirahat. Buat Bung Idam, sukses selalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Masih ada Ki pendengar yang masih mau bergabung? Masih kutunggu, Ki, di 0821-33-33944. Oh, masih ada, ya. Halo. Assalamualaikum.
10: Halo.
0: Ruang Rindu.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ida.
0: Iya, dari siapa, Ki? Di mana?
10: Aku Andi Taraf di Bone Caming.
0: Andi Taraf di Bone Caming. Oke, kirim salam, Miki, buat siapa?
10: Iya, ada... Ada Bu Nelly Makassar Putarani, selamat kenal dari yang diterap di Bone Cami, Bu Nelly. Selamat sih, Bu Nelly, Bu Indah.
0: Belum pi, tidur mi kapan?
10: Belum pi, nggak benar menit tapi salah. Hey, Bu Nelly, beteras nih, selamat kenal dari Andik Tarap di bawah jam nih. Baru lewat, Deng Sewang. Siapa tadi sebenarnya Bang Ida baru lewat?
0: Yang lewat, Gafur di Manjaling.
10: Ya, baru-baru lewat nih, baru-baru.
0: Iya, itu Gafur di Manjaling.
10: Oh, yang lewat baru-baru ya, selamat kenal. Nah, saya juga itu Bang Idang. Tiada hari, tiada malam tanpa Pro 1 bagi saya.
0: Mantap. Semoga kita nanti terpilih jadi pendengar favorit.
10: Iya, saya juga. Cuma jarang ketembus karena gitulah alam baka orang.
0: Oke.
10: Lanjut ke Belera. Ada juga Bunda Sofi di Popao. Bu Awania. Di mana saya berada. Antri Fare-Fare. Semuanya tak hidang.
0: Iya. Yeah.
10: Anda juga perempuan ini mendengar baru kesini.
0: Terima kasih.
10: Andi Tarap di Bonika Mengkaidang. Pamit, goodbye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung. Jadi kita tunggu saja di pendengar infonya nanti di Infoki untuk pemilihan penyiar dan pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar HUT RRI tahun 2026. Jadi nanti pendengar yang rajin aktif di Pro 1 RRI Makassar selama 2026, semoga kita yang beruntung masuk nominasi dan nantinya pendengar akan pilih Ki. Ada satu nanti pendengar favorit yang juara yang akan mendapatkan tentunya ada penghargaan ya. Dan juga kita pilih nanti dari beberapa pendengar tersebut nama dan fotonya siapa yang akan menjadi pemenang ya, terpilih sebagai pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2026 nanti akan diumumkan di HUT RRI di tanggal 11 September. Juga penyiar favorit bisa kita nanti pilih siapa-siapa saja penyiar favorit yang kita dukung ya sebagai penyiar terfavorit 2026 Pro 1 RRI Makassar. Idam pamit, terima kasih pendengar, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dhikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Sautria. Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar malam ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ketika kita mencoba menyentuh sisi baik dari jiwa manusia, kita akan menemukan banyak kebaikan yang mungkin tidak akan terlihat oleh mata pada pandangan yang pertama. Kita semua telah mengalami itu. Bahkan orang-orang yang pada kesan pertama terlihat seperti orang-orang yang jahat atau tidak memiliki perasaan, ada sedikit kasih sayang terlihat dari berbagai kesalahan dan kebodohan mereka. Sedikit cinta yang hakiki dari jiwa mereka, sedikit perhatian yang tidak dibuat-buat dari mereka, lalu kemudian terbukalah sumber kebaikan dari jiwa mereka saat mereka memberikan Anda cinta, memberikan Anda kasih sayang, dan juga kepercayaan. Dan itu sebagai balasan dari sedikit pemberian yang Anda serahkan dari jiwa Anda kepada mereka. Keburukan atau kejahatan tidaklah berasal terlalu dalam dari jiwa manusia. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Ia hanya berasal dari kulit tebal yang mereka gunakan untuk bertahan dalam menghadapi perjuangan hidup. Ketika mereka telah memberi kepercayaan, maka terbukalah kulit tebal tersebut dan menampakkan buah manisnya yang mengundang selera. Buah manis ini hanya akan terbuka bagi mereka yang dapat memberikan orang lain rasa nyaman saat berada di dekatnya, yang percaya akan perasaan cinta mereka, yang memberikan rasa simpati yang hakiki atas perjuangan dan penderitaan mereka, dan juga kesalahan mereka serta kebodohan-kebodohan mereka. Dan sedikit kelapangan dada pada awal interaksi cukup untuk mewujudkan semua itu. Lebih dekat dari yang bisa dibayangkan oleh banyak orang. Anda dapat mencobanya sendiri, karena banyak orang lain yang telah mencobanya dan berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan.
1: Makassar malam ini.

Dengan Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tentunya karunia dan rahmat yang sangat besar dan terindah tiada lain adalah iman dan Islam itu sendiri. Tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliaulah yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minazulumati ilan nur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperhatikan apa yang telah dilakukan selama bulan suci Ramadan ini dan kita melihat kepada golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi bukan golongan yang merindukan surga, tetapi surga yang merindukan golongan tersebut. Maka sesungguhnya selama satu bulan yang telah kita jalani dalam bulan Ramadan itu, masuklah kita semuanya pada golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Karena yang pertama, golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah hibzul lisan. Artinya, orang-orang yang memelihara lidahnya. Nah, sementara kalau kita berpuasa, untuk kesempurnaan puasa kita itu, maka tentunya kita harus mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dan termasuk lisan kita atau lidah kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berbicara atau berkata yang baik ataukah ia diam. Nah, makanya kalau kita ketemu orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli agama, dan dia banyak diam, diam bukan berarti dia tidak tahu, diam bukan berarti dia sombong, diam bukan berarti bahwa dia tidak mau bicara, tetapi dia sangat berhati-hati dan dia mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memelihara lidah ini. Makanya kita di dalam mengucapkan suatu kata-kata, maka hendaklah kita berpikir sebelum mengeluarkannya. Artinya, apakah yang kita keluarkan itu mampu menyenangkan orang lain ataukah sebaliknya? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Wa qulul linnasi husna." Hendaklah kita berbicara kepada manusia itu dengan baik.
Dan digunakan kata husna ini adalah semakna dengan ihsan, yang mana ihsan itu adalah berbicara dengan menyenangkan orang lain atau baik, tetapi juga menyenangkan, bukan sekedar baik saja tetapi harus menyenangkan. Kalau dikatakan waqulu linnasi husna, maka kita harus berbicara dan menyenangkan lawan bicara kita, bukan menyenangkan kita. Nah, ini yang golongan pertama yang harus kita perhatikan. Dan tentunya di dalam selama bulan Ramadan kita sudah melatih diri untuk menjaga lisan kita sehingga kita tidak sembarangan untuk bicara. Dan sekarang mulai di bulan Syawal inilah kita mempraktikkan dan melanjutkan puasa kita. Itu bukan berarti puasa dari makan dan minum, tetapi mencoba untuk mengurangi atau membatasi ucapan-ucapan kita, tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Nah, itu yang pertama. Nah, golongan yang kedua itu ada kaitannya dengan hifzul lisan. Dalam rangka memelihara lidah kita itu, maka golongan yang kedua ini yang dirindukan oleh surga adalah tali Al-Quran, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran ini adalah salah satu juga cara dalam rangka memelihara lidah kita. Dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, tentunya lah kita tidak bisa sempat berpikir yang tidak baik. Nah, selama juga dalam bulan Ramadan ini, satu kesuksesan yang diraih di dalam bulan Ramadan ini, kalau betul-betul kita memanfaatkan bulan Ramadan itu, maka kita harus sukses di dalam membaca Al-Quran. Minimal satu kali kita tamat menamatkan Al-Quran itu. Dan alangkah bagusnya kalau Al-Quran itu juga kita pelajari maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudan bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka tentunya lah kita harus memahami kandungan Al-Quran itu, karena kita harus mengamalkannya. Bukan cuma itu yang harus kita lakukan, ya. Membaca Al-Quran itu tentunya tidaklah sama dengan membaca buku-buku yang lain, ataukah membaca surat kabar, ataukah membaca Koran, ataukah membaca majalah. Karena setiap huruf dari huruf Al-Quran itu, maka itu kita dapatkan satu pahala manakala kita membacanya. Dan manakala kita mampu memahami makna dari bacaan itu, maka bukan cuma satu pahala yang kita bisa terima atau bisa kita dapatkan, tetapi dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu syafi'an, datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya di hari kemudian. Nah, karena itulah di bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, maka tentunya lah kita harus melanjutkan, janganlah berhenti
membaca Al-Quran setelah berlalunya Ramadan, tetapi hendaklah kita melanjutkan bacaan Al-Quran itu di bulan di luar bulan Ramadan. Ya minimal 100 ayat dalam semalam itulah yang harus kita lakukan di luar bulan Ramadan ini. Karena inilah juga salah satu cara kita untuk memelihara lidah kita dengan membaca Al-Quran, dan juga Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya. Jadi kalau kita tidak menyentuh lagi Al-Quran di bulan Ramadan, bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Nah, di bulan Ramadan yang lalu kita telah melatih diri kita menahan lapar dan haus. Tentunya ini adalah sebenarnya rasa empati kita, menunjukkan bahwa kita sesama kaum muslimin ini adalah bersaudara, bagaikan satu ya tubuh, manakala ada anggota tubuh itu salah satu di antaranya yang sakit, maka semuanya kita bisa merasakan sakit. Itulah gambaran orang-orang beriman. Misalnya kaki kita yang tertusuk paku misalnya, tentunya seluruh anggota tubuh kita itu merasakan sakit. Makanya salah seorang dari saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan, kita semua orang-orang beriman harus merasakan kelaparan itu, dan disitulah muncul rasa prihatin kita dan mendorong kita untuk membantu ya saudara-saudara kita tersebut. Bukan berprinsip ya biarlah kamu menderita, yang penting saya senang. Itu bukanlah bahagian atau bukanlah ciri khas orang-orang yang beriman. Tapi orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang merasakan penderitaan saudaranya, kemudian dia terdorong untuk meringankan penderitaan itu. Makanya janganlah kita berhenti memberi makan pada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak memiliki ekonomi sama dengan kita. Nah, sama halnya di bulan Ramadan kita senantiasa memberikan buka puasa pada orang-orang yang berpuasa. Kita banyak bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, maka di luar Ramadan pun juga harus kita lanjutkan dengan memberi makan kepada orang-orang yang kurang mampu, apakah itu anak yatim ataukah fakir miskin. Nah, golongan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita baru-baru melalui bulan Ramadan ini, dan tentunya semua orang-orang yang berpuasa di dalamnya itu akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tapi sekali lagi, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan mendidik kita secara lahir maupun batin, menahan emosional kita ya, menahan diri kita untuk tidak mengambil hak-hak orang lain, untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Nah, seandainya apa yang kita sudah praktekkan di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan pendidikan, terutama puasa ini adalah mendidik kita untuk jujur ya. Dan kejujuran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,
maka tentunya tidaklah dibutuhkan yang namanya KPK, tidaklah dibutuhkan yang namanya polisi untuk menjaga orang-orang yang melanggar lalu lintas, dan KPK untuk mengusut orang-orang yang menyalahgunakan wewenang, yang orang-orang yang korupsi, yang mengambil hak yang bukan haknya. Karena orang-orang yang berpuasa sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tidak akan berani untuk meminum setetes air pun, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, jika hal ini kita aplikasikan, tentunya dimanapun kita berada, tentunya tidak kita akan mencoba untuk mengambil yang bukan hak kita. Karena dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa bersama kita. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, maka disitulah Tuhan senantiasa bersama kamu. Minimal di samping kanan kiri kita ada malaikat, rakib dan atid yang siap mencatat segala apa yang kita lakukan. Nah, dengan puasa inilah melatih kejujuran kita, sehingga kita terbiasa dan sehingga kita dapat menahan diri kita, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi terutama mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu itu disalurkan pada tempatnya, bukan dalam melanggar hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Nah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah empat golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan dan insya Allah kita yang baru-baru melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, pastilah kita akan masuk dalam golongan tersebut. Karena itulah, apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, maka lanjutkanlah mulai dari Syawal, bulan Syawal, sampai Syaban yang akan datang. Dan insya Allah kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan pada 1439 Hijriah. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu.

agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, Ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sembilan satu FM.

0: Binyamin pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin."
1: Sembilan satu FM.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap. Tentu sarana pembangkit listrik tenaga air mulai kekurangan air di Delta Bakaru.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita. Pemerintah mendorong peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah mendorong peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk menjadi tempat pendistribusian bantuan subsidi. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
5: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 tabung pokok, LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
4: Menurutnya, dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
2: Itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
4: Jufri Rahman menambahkan, saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
3: Meski terkendala lahan, Koperasi Kelurahan Merah Putih Kaluku Bodoa tetap beroperasi di kontainer sejak akhir 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kaluku Bodoa tetap beroperasi di tengah keterbatasan lahan dan modal yang dihadapi saat ini. Ketua KKMP Kaluku Bodoa Kismawati mengatakan, Koperasi Kaluku Bodoa sudah beroperasi sejak 15 November 2025 lalu dan telah bermitra dengan Bulog. Ia menyebut sejumlah sembako diperjualbelikan di antaranya beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, dan bahan pangan lainnya. Dikatakan antusias masyarakat dengan hadirnya koperasi kelurahan ini cukup baik. Di sisi lain, Kismawati menilai kehadiran koperasi kelurahan mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kaluku Bodoa, misalnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
7: Respon masyarakat sangat baik, cukup baik. Mereka sangat mendukung semua. Harga kami di bawah harga pasar, harga sembako, karena baru sembako yang kami jalankan, belum ada kemitraan yang lain kecuali di Bulog. Kami mau bermitra sama yang lain, cuman kendalanya itu tempat seperti Pertamina, gas kami tidak bisa di kontainer. Pertamina tidak mau kalau dalam kontainer, memang tidak bisa. Jadi itu kendala kami sebenarnya, tempat kendala kami, tempat sekaligus modal.
6: Sementara itu, warga Kelurahan Kaluku Bodoa Rido mengaku terbantu dengan adanya Koperasi Kelurahan Merah Putih karena harga sembako relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
8: Bagaimana Bapak melihat kehadiran koperasi di kelurahan? Sangat bagus untuk masyarakat. Kedua, kalau disuruh pilih, Bapak pilih koperasi belanja berapa di pasar? Saya milih belanja di koperasi karena ada SHU. Harapannya semoga koperasi KKMP lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.
6: Ia berharap ke depan seluruh kebutuhan masyarakat bisa lebih lengkap di koperasi kelurahan.
3: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi. Menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya Ketua Dekopin Sulsel Dr. Aldin Bulen SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
10: Waalaikumsalam, terima kasih.
9: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ini sudah ada regulasi seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses wacana begitu?
10: Oh ya, terima kasih. Dan saya katakan, assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi merah putih, terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Selain itu, juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah dari pembentukan dari top down ke bottom up atau dari ekonomi mikro pembicaraan tina lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kg minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata di setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini, baik pupuk, LPG, misalnya, maupun beras dan minyak, pemerintah prinsip 5 prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Iya, ini koperasi merah putih dengan prinsip 5T: tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini sudah dapat dibilang otomatis antara barang yang didistribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran, baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah, termasuk digerakkan nantinya sub industri yang adanya distribusi tepat sasaran dan tepat harganya, begitu juga kuantitinya, tepat pendistribusiannya, maka secara administrasi juga tepat, maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyaluh, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
9: Baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
10: Terima kasih. Ucapan kepada Ibu Fitri.
9: Ya. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan Iin Nur Fahrani.
4: Pemadaman bergilir mulai dirasakan masyarakat pada musim kemarau ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengungkapkan penyebab pemadaman bergilir di sejumlah daerah karena debit air di PLTA Bakaru mulai berkurang. Selain itu, kendala lainnya pada pembangkit listrik berbahan bakar BBM. Menurut Jufri, pembangkit listrik yang menggunakan solar juga terkendala dengan antrian panjang yang terjadi di SPBU saat ini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga pasokan listrik, lanjut Jufri, dengan melakukan pemadaman bergilir.
2: Saya dilapori faktornya pembangkit listrik tenaga air mulai kekurangan air. PLTA Bakaru, tinggi air permukaan sudah turun. Ini juga seperti itu. Kemudian mungkin saya kalian belasan karena ada tenaga diesel, ya, tapi harga solar juga naik. Itu teknik yang paling lazim selama ini, pemadaman bergilir.
4: Jufri Rahman meminta kepada masyarakat untuk mulai mempersiapkan generator di rumah. Sementara itu, salah seorang warga Nabila mengaku pemadaman bergilir juga mulai terjadi di rumahnya. Untuk itu, ia meminta kepada PLN dan pemerintah segera menyiapkan solusi agar pemadaman tidak berlangsung lama, apalagi tidak semua masyarakat memiliki generator.
11: Walaupun kita memahami kondisi debit air di PLTA Bakaru dan Bili-Bili yang menurun karena musim kemarau, tapi kan di sisi lain, masyarakat juga sangat bergantung pada listrik untuk aktivitasnya sehari-hari. Nah, kalau solusinya harus menggunakan genset, tentu kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat itu punya genset, dan harga solar juga menjadi persoalan untuk saat ini. Jadi saya berharap PLN bisa segera menyiapkan alternatif sumber listrik gitu, atau langkah lain untuk mengatasi hal tersebut.
4: Selain itu, Nabila berharap PLN aktif memberikan informasi terkait jadwal pemadaman bergilir agar masyarakat dapat mengantisipasi dengan menyiapkan lilin dan sebagainya.
3: 103.000 pekerja di Sinjai belum tercover BPJS Ketenagakerjaan dengan cakupan kepesertaan baru 29,46%. Laporan Ayunia Nidiati.
12: Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai baru mencapai 29,46% dari target 76%. Artinya, masih ada 103.831 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai Erna Nur Iksana saat bertemu Bupati Sinjai Ratnawati Arif di ruang kerja Bupati Sinjai Senin 31 Agustus 2026. Ia menyebut saat ini baru 43.373 pekerja dari berbagai segmen yang telah terdaftar. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas perlindungan pekerja di Sinjai. Erna menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk mendorong perluasan kepesertaan, termasuk melalui perlindungan bagi pekerja di lingkungan pemerintahan desa. Erna menyebut, perluasan kepesertaan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga kesadaran pekerja untuk melindungi diri melalui jaminan sosial.
13: Nah, dari yang sudah terlindungi itu 43.373 pekerja dari semua segmen. Kemudian masih ada terdapat 103.831 pekerja yang belum terlindungi. Kemudian hari ini Ibu membantu kami pembuatan video. Jadi sifatnya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa kami memilih kepala daerah? Harapannya dengan kepala daerah langsung menginstruksikan kepada seluruh masyarakat bisa membantu meningkatkan universal coverage dengan kesadaran sendiri dari masyarakat.
12: Bupati Sinjai Ratnawati Arif menyatakan dukungannya terhadap perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sinjai bersama BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat sosialisasi agar semakin banyak pekerja mandiri maupun informal mendapatkan perlindungan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Mulai 1 September 2026, Pemkab Bone resmi mengubah mekanisme pengurusan rekomendasi pembelian biosolar bersubsidi. Laporan Suryani Arifin.
14: Pemerintah Kabupaten Bone resmi merombak mekanisme pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi jenis biosolar bagi para petani dan nelayan. Mulai Selasa 1 September 2026, seluruh surat rekomendasi lama dinyatakan tidak berlaku dan warga wajib melakukan penyajuan ulang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran biosolar subsidi tepat sasaran. Bagi petani dan nelayan yang ingin mengajukan surat rekomendasi baru, terdapat sejumlah berkas yang harus dilengkapi. Di antara caranya, fotokopi KTP, kartu keluarga, kartu anggota nelayan atau tani, di mana petani wajib terdaftar aktif di sistem SIMLUTAN. Surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan setempat, foto fisik alat usaha seperti traktor, pompa air, atau kapal nelayan. Seluruh dokumentasi tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebelum akhirnya rekomendasi resmi diterbitkan oleh pihak camat.
15: Jadi saya minta teman-teman semua, jadi kita satgas ini boleh melakukan siving, bisa. Jadi sivingnya itu ada TNI makanya dari target. Jadi saya minta untuk teman-teman semua yang paling penting itu pertama dari bisa juga diri saya dari penanggung SPBU seperti pertama. Jadi kalau ada yang meminta
14: pemerintah daerah menegaskan segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk bekerjasama mengawal kebijakan ini demi mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Bone.
3: Tekan inflasi, Pemkot Parepare hadirkan kopi mobile. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
16: Pemerintah Kota Parepare menyelenggarakan kegiatan Kopi Mobile atau kios pengendali disingkat Kopi Inflasi yang dikemas dalam gerakan pangan murah GPM di pelataran Pizza Hut Kecamatan Ujung baru-baru ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Parepare Andi Mukti Mahmud mengungkapkan kegiatan gerakan pangan murah merupakan program rutin pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan secara berkala. Kedepan, kopi inflasi akan diselenggarakan tiap hari Selasa secara bergantian di masing-masing kecamatan. Dengan harapan, masyarakat dapat menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih murah.
17: Itu mengadakan pasar murah. Jadi kita gilir per kelurahan. Jadi kita gilir per kelurahan itu, ini hari kita di Malusetasi, minggu depan kita di kelurahan lain. Itu yang tujuan kita, bagaimana caranya menekan harga karena harga-harga di sini ini terjangkau semua. Contoh barangkali kayak di apa ini di Sejahtera itu harganya lebih murah di pasar murah dibandingkan kita beli di tokonya. Begitupun juga harga ayam di AW itu murah harganya jika dibandingkan di tempatnya. Begitu pun juga harga telur.
16: Andi Mukti menambahkan, dalam setiap pelaksanaan GPM, pemerintah menyiapkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok dengan harga yang relatif murah dibandingkan harga pasar, seperti beras, minyak goreng, dan telur ayam. Lebih lanjut, Andi Mukti Mahmud menyampaikan, lokasi pelaksanaan GPM akan diinformasikan oleh bagian ekonomi kepada lurah setempat untuk kemudian diteruskan masyarakat di masing-masing wilayah. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Kejari Maros raih penghargaan pulihkan PAD hampir 20 miliar rupiah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
18: Kejaksaan Negeri Maros menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Maros atas kontribusinya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Penghargaan tersebut diberikan setelah Kejari Maros berkolaborasi dengan Pemkab Maros dalam menagih tunggakan pajak daerah. Kejari Maros I. Ketut Sudiarta mengatakan kerjasama melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN telah berjalan sejak Januari 2026 hingga 31 Agustus 2026. Kolaborasi tersebut berhasil memulihkan pendapatan daerah hampir 20 miliar rupiah.
19: Ya, mari kita lihat di sana negeri Maros ini memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam legal asistennya, pendamping untuk mendapatkan pendapatan daerah meningkat. Ya, sudah kelihatan memang kita dari bulan per 31 Agustus 2026 ini sekarang hampir kurang lebih 20 miliar 286 juta ya kurang lebih yang kita pulihkan sampai Januari sampai dengan periode Agustus 2026.
18: Iketu Sudiarta menegaskan sinergi dengan Pemkab Maros akan terus diperkuat untuk mengoptimalkan PAD dan mendorong kepatuhan wajib pajak.
3: Perbasin Sulsel terus pantau sejumlah atlet basket Sulsel yang bermain di luar Sulawesi dalam persiapan kompetisi tingkat nasional. Laporan Saina Labidin.
20: Dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porpap Sulsel 2026 pada November mendatang dan ajang Pengapuan pada 2027 mendatang, Perbasi Sulawesi Selatan tidak hanya mengandalkan atlet yang bermain di kompetisi daerah dalam menyiapkan kekuatan tim. Sejumlah atlet potensial yang saat ini memperkuat klub di Pulau Jawa juga menjadi bagian dari perhatian pengurus dalam menyusun komposisi tim. Sekretaris Umum Perbasi Sulsel Wahyu Hidayat saat dihubungi RRI pada Senin kemarin mengatakan, saat ini masih terdapat sejumlah pemain Sulsel yang sedang menjalani trial di sejumlah tim di Pulau Jawa. Para pemain tersebut belum dipanggil kembali untuk memperkuat daerah karena masih diberikan kesempatan untuk fokus bermain dan mengembangkan kemampuannya bersama klub masing-masing.
21: Ada beberapa pemain spesial yang kami sudah trial di Jawa, sampai saat ini kami belum panggil untuk balik memperkuat daerah karena kami mau secara maksimal dia bermain di Jawa, dia fokus untuk mewakili klubnya yang ada di sana.
20: Wahyu menyampaikan, para pemain yang saat ini bermain di luar Sulawesi tetap dalam pemantauan Perbasi Sulsel. Pihaknya akan melihat perkembangan dan performa para atlet tersebut sebelum melakukan pemanggilan secara resmi. Ia menambahkan, pemain yang memiliki performa menonjol akan dipertimbangkan untuk memperkuat tim Sulsel saat memasuki persiapan ajang prapon maupun kompetisi tingkat nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan level permainan tim basket Sulsel sekaligus memperbesar peluang untuk meraih prestasi pada ajang yang akan datang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar, kita bersua kembali di Bone Menyapa Pagi edisi 1 September 2026. Bersama saya Imran Batin. Pendengar, informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda kali ini dari rri.go.id. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program

otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Dari 13.000 yang antre itu kami sisir, tidak semuanya langsung dibuka, ada yang masih berupa titik lokasi yang sudah siap akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing, itu yang dikatakan oleh Sudaryono. Proses penyaringan dilakukan demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Iya, ini saya setuju ini. Mestinya memang sebenarnya MBG itu didahulukan bagi wilayah 3T gitu ya. Jadi bukan di kota-kota besar yang memang sudah kantinnya sudah sangat representatif begitu ya. Tapi memang perlu di awal itu menyasar wilayah yang memang tertinggal, kemudian juga terluar dan terjauh serta terdepan dari wilayah Republik Indonesia, karena mereka kan memang pasti akan kesulitan mendapatkan akses gizi yang maksimal gitu ya, karena kondisi geografis mungkin yang jauh dari pasar begitu ya, wilayah-wilayah perbatasan. Jadi memang mestinya ini dilakukan jauh dari pengaktifan SPPG atau dapur di wilayah-wilayah perkotaan. Ya. Jadi saya sepakat kalau kemudian 2.700 dapur SPPG yang saat ini sudah siap beroperasi dan diprioritaskan pada perluasan program ke wilayah 3T, kemudian juga pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa.

Masih dari rri.co.id, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan kepada guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Guru berstatus P3K akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027. Itu yang dikatakan oleh Kodari. Ia menegaskan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penatausahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Mekanismenya melalui seleksi, bukan pengangkatan otomatis. Setiap peserta mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bagi yang belum berhasil, statusnya tetap sebagai P3K. Itu yang dikatakan oleh Kodari. Kodari menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Ia menyampaikan bahwa penataan tersebut

tersebut bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Setiap langkah yang memperkuat posisi guru sejatinya merupakan investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia. Itu yang dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari.

Puncak Asmara dari Utaliku Mahua membawa kita ke 48 menit lepas dari pukul 6. Matahari bersinar begitu cerah pagi ini pendengar. Semoga bisa memberikan semangat ya untuk kita semua menjalani awal bulan ini dengan penuh dedikasi. Karena kalau awal bulan itu biasanya orang lebih semangat. Kenapa? Karena akan segera gajian. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kita setiap bangun harus selalu bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan kepada kita semua oleh Tuhan Yang Maha Esa, menikmati segala karunia-Nya sekaligus juga tantangan untuk kita agar bisa terus memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, memberikan pengaruh positif. Kehadiran kita dirindukan, dinantikan, justru tidak membuat orang lain terganggu dengan keberadaan kita. Itu yang harus terus kita jaga baik-baik. Pendengar, kita akan terus bersama di Bone Menyapa Pagi di 1 September ini dengan menghadirkan lagu-lagu sekaligus informasi-informasi yang kami lansir dari berbagai sumber. Dan kita beralih ke persembahan lagu berikut. Ada lagu dari Hari Mukti dengan Ada Kamu.

Pendengar, kita akan jelang penyampaian Warta Bone tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah mendatang. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bone.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Bone ubah mekanisme rekomendasi pembelian biosolar subsidi. Ratusan ribu pekerja di Kabupaten Sinjai belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Mulai 1 September 2026, pemerintah Kabupaten Bone resmi mengubah mekanisme pengurusan rekomendasi pembelian biosolar bersubsidi. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone resmi merombak mekanisme pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi jenis biosolar bagi para petani dan nelayan. Mulai Selasa 1 September 2026, seluruh surat rekomendasi lama dinyatakan tidak berlaku dan warga wajib melakukan pengajuan ulang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran biosolar subsidi tepat sasaran. Bagi petani dan nelayan yang ingin mengajukan surat rekomendasi baru, terdapat sejumlah berkas yang harus dilengkapi, di antara fotokopi KTP, kartu keluarga, kartu anggota nelayan atau tani, di mana petani wajib terdaftar aktif di sistem Simlutan. Surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan setempat, foto fisik alat usaha seperti traktor, pompa air, atau kapal nelayan. Seluruh dokumentasi tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebelum akhirnya rekomendasi resmi diterbitkan oleh pihak camat.
2: Jadi saya minta teman-teman semua, jadi kita satgas ini boleh melakukan sweeping, bisa. Jadi sweepingnya itu ada TNI makanya dari target. Jadi saya minta untuk teman-teman semua yang paling penting itu pertama dari bisa itu berdiri saya lihat dari unit penanggung jawab SPBU seperti pertama. Jadi kalau ada yang meminta
1: pemerintah daerah menegaskan segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk bekerjasama mengawal kebijakan ini demi mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Bone.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone bekerjasama dengan Suraindah menyalurkan bantuan sanitasi dan paket sembako kepada 21 warga penerima manfaat. Berikut laporan reporter kami, Firdaus Ghaffar.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone bekerjasama dengan usaha Surya Indah menyalurkan bantuan sanitasi dan paket sembako kepada 21 warga penerima manfaat di Kecamatan Tanah Tiratan Timur. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanah Tiratan Timur Kabupaten Bone. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani mengatakan bantuan diserahkan langsung kepada para penerima manfaat yang berasal dari wilayah Kecamatan Tanah Tiratan Timur. Menurut Ahmad Yani, zakat dan impak yang dititipkan melalui Basnas hari ini dapat disalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Bantuan yang diberikan berupa sanitasi dan sembako tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus menunjukkan manfaat nyata dari pengelolaan zakat dan impak. Untuk itu, Ahmad Yani mengajak masyarakat Kabupaten Bone untuk menyalurkan zakat dan impaknya melalui Basnas agar dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas.
4: Menyalurkan bantuan sanitasi dan juga paket sembako kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Tiratan Timur. Selain itu kami mengucapkan terima kasih kepada Basnas, kepada para musaki Kabupaten Bone. Alhamdulillah zakat infak yang dititipkan ke Basnas hari ini kita salurkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan program ini alhamdulillah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Bone, ayo menyalurkan zakatnya, menyalurkan infaknya, baik itu zakat malnya atau zakat pertaniannya pada Basnas.
3: Ahmad Yani menambahkan, penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial melalui optimalisasi zakat dan infak di Kabupaten Bone.
0: Ratusan ribu pekerja di Sinjai belum tercover BPJS ketenagakerjaan dengan cakupan kepesertaan baru mencapai 29,46%. Berikut laporan Ayunian Indiati.
5: Cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai baru mencapai 29,46% dari target 76%. Artinya masih ada 103.831 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai Erna Nur Iksana saat bertemu Bupati Sinjai Ratnawati Arif di ruang kerja Bupati Sinjai Senin 31 Agustus 2026. Ia menyebut saat ini baru 43.373 pekerja dari berbagai segmen yang telah terdaftar. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas perlindungan pekerja di Sinjai. Erna menilai dukungan pemerintah daerah penting untuk mendorong perluasan kepesertaan, termasuk melalui perlindungan bagi pekerja di lingkungan pemerintahan desa. Erna menyebut, perluasan kepesertaan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga kesadaran pekerja untuk melindungi diri melalui jaminan sosial.
6: Nah, dari yang sudah terlindungi itu 43.373 pekerja dari semua segmen. Kemudian masih ada terdapat 103.831 pekerja yang belum terlindungi. Kemudian hari ini Ibu membantu kami pembuatan video. Jadi sifatnya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa kami memilih kepala daerah? Harapannya dengan kepala daerah langsung menginstruksikan kepada seluruh masyarakat bisa membantu meningkatkan universal coverage dengan kesadaran sendiri dari masyarakat.
5: Bupati Sinjai Ratnawati Arif menyatakan dukungannya terhadap perluasan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sinjai bersama BPJS Ketenagakerjaan akan memperkuat sosialisasi agar semakin banyak pekerja mandiri maupun informal mendapatkan perlindungan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone telah mencapai 80%. Berikut laporan Suryani Arifin.
8: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
9: Kesiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitasi yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari koni provinsi maupun dari sekolah provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
8: Sementara itu, Ketua KONI Bone, Asiswa Kari menegaskan, kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
10: Kita itu bahwa sudah berapa kelahapan kita sudah lalui sebenarnya, termasuk pembangunan venue ini kan stadion sudah mulai berjalan. Tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion Bone ini, Bapak tahu katanya berapa venue saja. Dan itu tidak semua venue yang ada di kompleks stadion Bone sudah tersentuh. Termasuk misalnya berada di bulan renang, hanya sebatas untuk penggelaran.
8: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
0: Damkar Sinjai menyiapkan air untuk membantu petani mengairi sawah yang terancam gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
5: Musim kemarau mulai mengganggu ketersediaan air di lahan pertanian Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Kondisi ini mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Sinjai bersama Kodim 1424 Sinjai turun langsung membantu petani mengairi sawah yang kekeringan. Bantuan dilakukan di Dusun Lembang, Desa Bontosalama, Kecamatan Sinja Barat belum lama ini, setelah petani dan kelompok tani mengajukan permohonan karena lahan mereka tidak teraliri saluran air dan beberapa hari tidak diguyur hujan. Kasatpol PP dan Damkar Sinjai Tamsil Binawan dalam keterangannya menjelaskan, penyiraman difokuskan pada titik-titik lahan yang paling membutuhkan air dengan harapan tanaman tetap terjaga hingga masa panen. Damkar Sinjai menyiapkan sekitar 4.500 liter air atau satu tangki untuk penyiraman.
11: Untuk kelompok-kelompok tani yang ada di kecamatan, khususnya di Kecamatan Sinjai Barat, yang beberapa kemarin permintaan untuk mengairi sawah-sawah yang mengalami kekeringan karena akibat dari kemarau panjang. Jadi kami memberikan fasilitas untuk penyiraman beberapa titik lokasi yang memang tidak dilalui oleh air, sumber air, sehingga berdampak kekeringan dan mempengaruhi kegiatan panen di kecamatan.
5: Tamsil menyebut, untuk sementara permintaan bantuan datang dari Sinjai Barat, namun petani dari kecamatan lain juga dapat mengajukan permohonan serupa. Langkah ini menjadi salah satu upaya cepat pemerintah Kabupaten Sinjai membantu petani mengurangi dampak kekeringan, sekaligus menekan risiko gagal panen dan kerugian petani.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Mendengar, kita masuki segmen opini publik edisi 1 September 2026 dengan tema perubahan mekanisme rekomendasi biosolar subsidi. Sudah tepatkah? Kami mengundang Anda bergabung untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, opini Anda di 0851-9151-8901. Sekali lagi, di 0851-9151-8901. Apakah perubahan mekanisme pengurusan rekomendasi biosolar bersubsidi bagi petani dan nelayan ini akan membuat penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran? Kami nantikan partisipasi Anda.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Opi.
1: Ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Bone ya. Dimanapun berada. Selamat pagi di bulan baru ini. Kita berada di bulan anda, bulan September. Bulan bersejarah bagi RRI Bone. Untuk RRI seluruh Indonesia. Untuk utamanya.
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan di angkasa Angkasawati di RRI khususnya di Ribone semangat selalu mengemban tugas ini.
0: Amin, terima kasih.
1: Begini Puang, artinya saya sendiri menyambut baik Puang, artinya diberlakukannya regulasi baru ya untuk penerbitan surat izin untuk pembelian BBM khusus untuk petani dan nelayan ya. Ini kan artinya bagus sekali Bang, mudah-mudahan dari regulasi baru ini bisa mengatur lebih tepat lagi untuk pendistribusian BBM kita Puang. Mudah-mudahan artinya dibalikkan kelihatan sebelumnya kan sumber sekali ya pendistribusian BBM kita. Temannya seperti solar solar subsidi ya. Tapi yang namanya regulasi Puang pasti ada plus minusnya Puang.
0: Iya.
1: Itu. Iya, pasti ada plus minusnya. Yang saya artinya amati di sini Puang, artinya dengan penerbitan regulasi baru ini mungkin artinya ke depannya jangan sampai di kalangan petani atau nelayan dianggap lagi dipersulit Puang. Karena jangan sampai artinya contohnya di kalangan petani ya, jangan sampai artinya di petani kita nanti ada lagi terselinting waktu nah culai sih pemerintah ya Pak, nah waktu nak tambah sih nungguin tambah si persyaratan lah ya, seperti anu Puang, seperti utamanya kan seperti anu Puang, seperti apa yang persyaratan yang disampaikan tadi diberitakan seperti tentang petani yang terdaftar di simultan Puang. Yang namanya petani Puang ada dua macam, ada petani pemilik lahan memang atau katanya punya namanya betunan atau tiga galungnya ataukah betunan. Yang kedua ada juga artinya petani yang tenggar Puang. Selain zaman memang tu bagi wasta lekas sih engkau tahu engkau boleh ni betul nang engkau tahu tuanan zaman engkau tuanan punan lahan jadi jangan artinya yang perlu mengurusi ini boleh saya pertanyakan apakah yang artinya yang penggarap atau di area di sistem artinya khususnya di kategori sawah garapan. Apakah penggarapnya yang perlu sini masuk di simultan atau yang punya lahan Puang atau pemilahan Pak, jangan sampai artinya nanti ke depannya misalnya diurus nanti yang punya pemilahan mengurus sini surat izin baru nanti dimasukkan di simultan atau di aplikasi atau nanti ada aplikasi tersendirinya, jangan sampai nanti yang muncul tidak bisa karena bukan yang artinya melakukan pembelian BBM misalnya yang penggarapnya Puang. Jadi perlu ini perjelasan ini untuk kedepannya Puang, jangan sampai artinya dengan kebijakan baru ini kita artinya mengharapkan solusi dari masalah yang sebelumnya, jangan sampai menjadi kekisruhan kesuruhan di tanah masyarakat.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu Bang, jangan sampai seperti itu.
0: Baik.
1: Kita lihat artinya ya, artinya setelahnya kan berlakunya per hari ini ya, kalau tidak salah.
0: Iya, betul.
1: Per hari ini. Iya.
0: 1 September.
1: Semestinya kan sosialisasinya disampaikan apa?
0: 2 hari sebelumnya ya.
1: Sosialisasinya ya, beberapa waktu sebelumnya, jangan sampai artinya maksudnya ya, pas hari ini hari baru orang mau membeli tiba-tiba surat yang sebelumnya tidak bisa digunakan lagi. Jangan sampai nanti diperlukan, jangan sampai nanti terjadi lagi diskomunikasi Puang. Begitu Pak, makasih.
0: Baik, Terima kasih Upi Dilapri, sangat menarik sekali opininya dan tanggapannya. Dan ada kekhawatiran bagi masyarakat gitu atas penerapan perubahan mekanisme ini ya, bahwa jangan sampai kemudian karena ribet begitu ya, artinya harus memenuhi persyaratan yang jauh lebih banyak, lalu berdampak pada produktivitas pertanian dan juga kelautan kita, karena ini kan juga dampaknya ke para nelayan begitu ya. Karena kalau mereka mau naik kapal mencari ikan di laut harus beli solar bersubsidi. Nanti kalau misalkan memang persyaratannya berat, susah lagi nih begitu ya. Itu mungkin tanggapan yang perlu kita cermati juga dari UPI Dilapri. Silakan Anda boleh bergabung kembali di 0851-9151-8901. Selamat pagi untuk Pak Umar Bakri di LKS. Semoga juga bisa kembali bergabung ya, tadi sempat miss call. Silakan Pak, dan untuk Anda semua juga boleh menyampaikan komentarnya. Apakah perubahan mekanisme pengurusan rekomendasi biosolar bersubsidi bagi petani dan nelayan ini akan membuat penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran? Itu yang kami minta tanggapan Anda di 0851 9151 8901.

0: Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, boleh silahkan Anda coba lagi di 0851-9151-8901. Kita juga sebenarnya mengapresiasi ini karena dalam sidak yang dilakukan oleh Bupati Bone, memang ditemukan di lapangan banyak kejanggalan dan juga penyimpangan yang terjadi. Nah, ini juga bentuk langkah cepat dan respon positif dari Bupati Bone untuk bagaimana memastikan bahwa rekomendasi tersebut betul-betul tepat sasaran hanya bagi mereka yang memang membutuhkan, begitu ya. Jadi karena ditemukan di lapangan ada semacam pelanggaran, begitu ya, makanya kemudian Bupati mengeluarkan mekanisme pengurusan rekomendasi baru, begitu. Dan mau tidak mau ini memang harus dijalankan. Yang tadi menarik disampaikan oleh UPI bahwa idealnya ini juga perlu disosialisasikan secara masif kepada nelayan di wilayah Kabupaten Bone dan juga kepada para petani agar mereka tidak kaget oh ternyata ada aturan baru gitu ya dalam penerbitan rekomendasi, sehingga mereka bisa mempersiapkan johari, perlengkapan atau berkas-berkas yang memang dibutuhkan dalam rekomendasi tersebut. Dan harapan kita di September ini, setelah penerapan ini dimaksimalkan, sudah tidak lagi ada antrean panjang, ya. Lalu kemudian pengisian BBM di semua SPBU bisa berjalan dengan tertib dan lancar, mendahulukan kendaraan, dan masyarakat juga harus lebih tertib untuk mengantre, tidak menyerobot sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Kabupaten Wajo, begitu ya, sampai dujotos hanya persoalan antri di SPBU. Saya pikir kita perlu menjadi contoh gitu ya, masyarakat yang tertib. Baik, kita coba menyapa Pak Umar Bakri yang sudah bergabung di WhatsApp. Selamat pagi, Pak Umar Bakri.
1: Selamat pagi.
0: Silakan, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanggapannya gimana, Pak Umar?
1: Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Andi. Jadi ya saya berpikir positif saja lah.
0: Iya.
1: Positif thinking bahwa pemerintah itu tetap memperhatikan warga atau masyarakat dalam hal ini untuk kebutuhan BBM, khususnya petani petani sawit, petani sawah dan nelayan ya maksudnya.
0: Iya, betul betul Pak.
1: Iya, petani. Regulasi itu tentu selalu mencari bagaimana baiknya, mungkin ada hal yang mungkin memang ya plus minusnya. Mm-hmm. Yeah. Memang menurut karyawan di sana sebelum ada regulasi itu kasihan. Mm. Orang dari utara itu kebunnya biasanya katanya mengambil 6 atau sampai 8. Sebelum ada regulasi ya harus tak dua kali, tiga sajalah. Hmm. Bayangkan jauhnya itu dari utara ke Bone, jaraknya sangat luar biasa. Yeah. Selanjutnya Pak Andi, bahwa dalam mengawal ini, bagaimana BBM subsidi ini bisa tetap sasaran, tentu memang perlu pengawasan ketat. Kita lihat itu di jalan itu, di kota saja kita lihat, dulunya tidak ada aktivitas mengecer-mengecer jual-jual botolan itu. Mm-hmm. Malah sekarang kan rame-rame lagi.
0: Ya, harganya pun lumayan juga. Ya sampai 20 ribu ya Pak Umar ya.
1: Iya. Sekarang sudah ada jual itu 15 bala di atasnya. Kemarin saya masih dapat di dekat rumah Pandit. Itu saya bawa kendaraan dua roda ini, karena saya sering kalau isi satu minggu yang mobil ya. Nanti mau keluar kota baru dipakai. Kalau untuk aktivitas dalam kota ya
0: motor ya.
1: Kita pakai yang roda dua aja. Itu masih ada yang 13.000 malah di sekitar Majang itu 15 mil ke selatan itu. Jadi itu yang kedua, Mandi, itu mau ditertibkan juga.
0: Baik, baik.
1: Banyak yang musiman, langsung ambil kesempatan.
0: Iya, iya, aji mumpung.
1: Dan
0: ya,
1: itu tentunya memperolehnya bukan hal yang biasa, tentu koordinasi dan kerjasama orang di alam.
0: Betul, betul, betul.
1: Yang ketiga, pengawasan juga memang, kita belum bisa bedakan mana yang anggota tim terpadu merah putih. Mana yang pakai baju prema untuk mendampingi yang mau mengambil melalui tanpa mekanisme. Dua hari lalu saya ke Jenepo untuk acara kegiatan di sana, ada jambore radio amatir, kita bahas sepanjang jalan itu bersama ketua IAS bersama di saya SR Sirajudi. Ada teman di mobil mata itu dari Bone itu balik. Tidak terus apa dia kawal itu ambil solar. Iya, saya usah bisa sebut SPBU-nya di selatan.
0: Iya.
1: Kenapa bisa? Bilang kan ketat di kota.
0: Oke.
1: Lalu yang mendamping itu kan bukan orang biasa, orang punya baju seragam. Oh ya, itu juga mau ditertibkan. Ini aja. Saya kira tiga hal itu. Yang pertama saya sangat salut pemerintah. Kemudian mekanisme yang dipasang ini saya sudah baca-baca juga bisa lebih memudahkan dan tepat sasaran. Yang kedua tolong ditertibkan itu yang musiman-musiman yang icerang-icerang. Bagaimana cara memperolehnya? Kenapa bisa? Wah, bagus bajunya Pak Andi. Galon juga tabung juga begitu. Tiba-tiba. Itu jangan sampai meleset ke samping. Yang kedua ya saling mengawasi lah.
0: Terpadu
1: tapi jangan salah gunakan tinta padunya.
0: Baik.
1: Karena kesulitan di Bone hijrah ke pinggir-pinggir kota di sana mendampingi orang-orang yang tidak mau melalui mekanisme yang sesungguhnya. Oke, makasih. Terima kasih. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar Bakri. Ini juga menjadi hal yang cukup mencengangkan ya, bahwa ternyata ada modus operandi baru bahwa melibatkan premanisme untuk mendampingi pengambilan BBM bersubsidi. Jadi wah, ini juga fakta baru nih, kayaknya perlu diinvestigasi nih ya. Termasuk kemudian yang Pak Umar Bakri sampaikan menjamurnya penjual BBM eceran gitu ya, dengan harga yang mungkin sudah tidak wajar lagi begitu ya. Kalau di SPBU resmi Pertalite harganya 10.000, kalau di eceran harganya 13.000, oke lah. Tapi Pak Umar menemukan fakta bahwa di lapangan ada 15. Saya bahkan menemukan ada yang harga 20.000, Pak. Artinya ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa menjual harga eceran juga tidak boleh seenaknya. Kalau alasannya bahwa kami juga antri, nah tidak seperti itu, karena luar biasa gitu perbedaan dan selisih harganya. Baik, pada prinsipnya kita semua berharap bahwa perubahan mekanisme ini betul-betul bisa memberikan kemudahan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Dan kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone melalui Bapak Bupati Bone ini, agar mengubah gitu ya mekanisme rekomendasi lebih ketat agar tidak disalahgunakan. Terima kasih untuk Anda semua telah mendengarkan segmen opini publik edisi 1 September 2026. Terima kasih untuk Upi Dilapri dan juga Pak Umar Bakri. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa didengarkan oleh stakeholder terkait dan bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah agar permasalahan ini bisa segera teratasi dengan lebih cepat. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Boneh Menyapa Pagi.

Pernah kita masih bersama di Bone Menyapa Pagi, dan selamat pagi untuk Anda semua pendengar RRI yang saat ini terus memantau saran kami, baik melalui Terestrial 91 FM, melalui aplikasi RRI Digital dari handphone masing-masing, atau di live streaming rri.co.id. Dan pagi ini matahari bersinar begitu cerah, jadi Anda yang mungkin berencana untuk beraktivitas outdoor pagi-pagi mungkin jauh lebih baik ketimbang siang begitu ya. Jadi bisa lebih aman, bisa lebih nyaman begitu. Karena kalau siang memang beberapa pekan terakhir matahari terasa sangat terik ya, dan panas sekali. Sepertinya memang sudah tidak nyaman untuk beraktivitas dari siang gitu ya sampai sore, karena memang sangat gerah. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut, sembari kita akan jelang penyampaian warta berita tepat di pukul 8 nanti.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi 1 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami akan kembali lagi dengan persembahan lagu-lagu Bugis Makassar di program Elong Kelong.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.